Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

saudara, Kak Nyong dan Kak Nuna, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyerap aspirasi secara langsung mengenai arah kebijakan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia mengatakan pihaknya senantiasa membutuhkan dukungan dan aspirasi dari pemerintah daerah maupun perwakilan dapil terkait arah kebijakan pendidikan di wilayah 3T. Dan pada kesempatan itu, Anita Jacob Jaga juga menyampaikan sejumlah usulan bagi Kemendikdasmen maupun pemerintah daerah untuk menguatkan implementasi kebijakan pendidikan khususnya di Provinsi NTT sebagai salah satu wilayah 3T.

0: mau tahu tentang budaya NTT?
1: Jangan dulu kita hanya menganggap gong itu sebagai alat kesenian. Tetapi kita harus melihat gong sebagai satu alat untuk menunjukkan budaya kita.
2: Jai adalah salah satu nama tarian adat di Jawa. Jai adalah suatu gerakan atau ekspresi dalam mengungkapkan kegembiraan.
3: Kabut susi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku.
0: Jangan lewatkan pesona budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambuak setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambuak.

0: baru ini otong ambulans di balakang jo. Unsur dia sabaran lai.
1: Hai, lu sendengar ko? Ambulans mau lewat tu, kasih jalan dulu.
0: Sabar sadiki kenapa eh? Ko ini ada macet jo?
1: Ya ampun, lu son tahu ko? Kan su ada depo aturan kalau oto ambulans tu termasuk kendaraan yang sangat diprioritaskan dalam keadaan begini.
0: Oke oke, beta minggir sedikit.
1: Coba kalau lu yang di dalam ambulans, terus ada yang sonde mau kasih jalan, ke mana?
0: Iya, maaf eh.

Kolbano adalah nama sebuah tempat bersejarah di Timur Barat, di mana dulunya menjadi tempat perdagangan madu dan cendana antara populasi pribumi dengan bangsa asing, antara lain Cina, Portugal, dan India. Sekarang ini menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan nama Kolbano setelah mekar dari Kecamatan Amanuban Selatan. Kolbano memang indah. Itulah sebabnya tempat ini menjadi tempat pariwisata yang tersohor dengan pantai yang berwarna-warni karena batu warnanya. Dan karenanya semua elemen masyarakat patut untuk menjaga kelestariannya. Terlepas dari keindahannya, nama Kolbano sendiri berawal dari kisah legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dari desa Kolbano diceritakan, dahulu kala tempat tersebut masih bernama Balka dan Laipun. Di tempat tersebut tinggallah seorang kepala suku dari marga Sole yang juga diakui sebagai raja di kerajaan Penem Fait Nome yang wilayah kekuasaannya meliputi Humeon, Pahnain Lamu termasuk Balka dan Laipun.

Pada suatu saat, Raja Soleh memerintahkan pada rakyatnya untuk membuat etu atau sebuah kebun baginya di sebuah tempat yang bernama Noesop. Kebun tersebut akan diolah dan ditanami sain, sejenis jewawut yang berbulir montok dan kuning keemasan.

0: Abhaed.
1: Iya, tuanku.
0: Aku ingin kalian pergilah ke Naesop. Bersihkanlah semak belukar di tempat itu. Buatkan etu untukku agar dapat ditanami sain.
1: Baik, tuanku. Perintah tuan siap dilaksanakan.

Perintah Raja Soleh segera dilaksanakan para abhaid atau pengawalnya. Pergilah mereka untuk membuat itu sesuai perintah raja untuk ditanami sain. Raja Soleh pun berpesan agar itu yang ditanam dapat dijaga dan dipelihara dengan baik dari burung-burung yang suka mematuk jewawu tersebut.

0: Pada suatu hari, Raja Soleh berniat untuk melihat kebun raja atau itu yang telah ditanami Sain tersebut.
1: Ada apa ini? Sejak semalam mataku tak dapat tertutup. Mungkin ada baiknya aku berjalan-jalan melihat kebunku yang sudah ditanami Sain. Pastilah bulir-bulirnya sudah berwarna kuning keemasan.
2: Tuanku.
1: Ya, istriku.
2: Ada apa, Gerangan? Sejak semalam kulihat tidurmu gelisah. Apa yang mengganggu pikiranmu, ya tuanku?
1: Entahlah, istriku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sejak semalam aku terus memikirkan itu yang telah dibuat di Naisop. Aku penasaran, apakah Sain yang ditanam berhasil dan sudah menguning?
2: Ya, jika itu yang mengganggu pikiranmu, ya tuanku, pergilah ke sana. Periksalah itu tersebut biar dapat menjawab rasa penasaranmu.
1: Baik juga usulmu, istriku. Aku akan pergi untuk memeriksanya.

0: Didorong rasa penasaran, Raja Soleh pun bergegas menuju ke Naisop untuk melihat etunya yang ditanami Sain dan dijaga oleh para Abhaid. Namun sesampainya di Naisop, alangkah terkejutnya Raja Soleh ketika dari kejauhan ia melihat etu yang ditanami Sain telah rusak. Para Abhaidnya terlihat sedang sibuk mengusir burung-burung yang memakan bulir Sain-Sain yang ada. Dengan rasa marah, ia memanggil salah seorang dari mereka.
1: Abhaid!
2: Iya, tuanku.
1: Apa yang terjadi di sini? Kenapa Sain-Sain itu rusak?
2: Ampun, tuanku. Maafkan kami. Kami lengah. Burung kecil yang parunya merah, yang kalau berkicau seperti bunyi giring-giring yang merusak Sain-Sain tersebut.
1: Apa katamu? Burung kecil berparu merah?
2: Benar, tuanku.
1: Sepertinya belum pernah kulihat burung berparu merah dan bersuara seperti giring-giring ini. Tak sepatutnya aku marah. Mungkin aku sedang tidak beruntung saja. Biarlah.
0: Sang Raja pun menyadari bahwa burung-burung kecil tersebut baru pertama kali ada di negerinya. Akhirnya, Sang Raja pun mendapatkan ide untuk memberi nama negerinya dengan sebutan Kolhanbano, yang artinya burung-burung kecil berparuh merah dan bersuara seperti giring-giring. Lama-kelamaan, sebutan Kolhanbano berubah menjadi Kolbano hingga sekarang.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma meninjau Balai Benih Hortikultura atau BBH OL Bubuk di Kecamatan Molo Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Joni Asadoma bersama Bupati TTS Edward Markus Lioe berkesempatan menanam anakan rambutan sebagai simbol penguatan sektor hortikultura. Dan pada kesempatan itu, Wakil Gubernur juga menegaskan BBH OL Bubuk ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi benih, tetapi juga harus dikembangkan menjadi pusat edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat, khususnya petani. Ia juga menekankan agar pengembangan balai benih dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga mampu memberi nilai tambah bagi petani sekaligus mendorong peningkatan produksi hortikultura. Dan kita juga mau menginformasikan ya kepada Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketumpung obrolan kita Indonesia dengan topik peduli dan berkorban untuk sesama akan hadir beberapa saat lagi bersama dengan narasumber dari Ikwan Kupang ya. Seperti apa tindakan-tindakan nyata yang sudah dilakukan bersama dengan Ikwan Kupang, yaitu Kakak Asman Purnama Zuklan yang akan menceritakan dan membagikan kisah inspiratifnya. Pantau terus di FM 104,3 MHz.
1: Yang jauh

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Upaya penguatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana terus dilakukan di Kabupaten Kupang. Salah satunya melalui kegiatan simulasi kampung siaga bencana yang digelar di Desa Benu, Kecamatan Takari pada Rabu 22 April sebagai langkah memperkuat mitigasi resiko di wilayah rawan bencana. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang bekerja sama dengan Forum Penanggulangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang serta LSM CIS Timur. Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan simulasi ini merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terorganisir dan responsif di tingkat desa. Beralih ke informasi berikut, penguasaan bahasa Inggris dinilai menjadi kunci penting bagi masa depan pelajar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terutama di tengah pesatnya perkembangan daerah tersebut sebagai destinasi pariwisata super prioritas kelas dunia. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Sdikpora, Kabupaten Manggarai Barat, Yohanes Hani, pada Minggu 3 Mei 2026. Dalam sambutannya, Yohanes menegaskan bahwa kemampuan berbahasa Inggris bukan hanya sekedar pelajaran sekolah, melainkan bekal utama bagi generasi muda untuk menghadapi persaingan global dan memanfaatkan peluang. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kita Indonesia. Kembali lagi ya Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kali ini ketumpung obrolan Kita Indonesia. Ketua akan mengangkat sebuah tema yang sangat dekat dengan nilai kemanusiaan kita, yaitu peduli dan berkorban untuk sesama. Nah, di tengah duka bencana gempa bumi yang melanda saudara-saudara kita di Pulau Solor ya, hadir sebuah gerakan kemanusiaan dari komunitas Ikhwan Kupang yang melakukan aksi nyata penggalangan dana selama 4 hari serta turun langsung ke 5 desa terdampak untuk menyalurkan bantuan. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai gerakan ini ya, Bapak, Mama, Bah, Saudara, telah hadir bersama kita narasumber Ketua Umum Ikhwan Kupang, ada Kakak Asman Purnama Zuklan. Beta menyapa dulu, selamat pagi Kakak Asman.
2: Pilih.
1: Apa kabar Kakak?
2: Baik-baik.
1: Kabar baik ya, luar biasa. Terima kasih hari ini sudah berkesempatan ya hadir dalam obrolan Kita Indonesia bersama dengan Pro 4 RRI Kupang. Nah Kak, sebelum kita masuk ke topik pagi hari ini ya, boleh kita kenalan dulu nih dengan Ikhwan ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Kakak tentang singkatan Ikhwan seperti apa, terus latar belakang terbentuknya Ikhwan Kupang ini seperti apa. Silakan Kak.
2: Ya, terima kasih Kak Feli. Selamat pagi masyarakat Kota Kupang dan pendengar siaran radio RRI Pro 4. Sebelumnya saya selaku Ketua Umum Ikatan Warga Titena Ikhwan Kupang ingin memperkenalkan sedikit tentang Ikhwan. Apa sih itu Ikhwan? Ikhwan itu dari singkatannya, kalau kepanjangannya itu Ikatan Warga Titena, yang berarti yang terhimpun di dalam Ikhwan tersebut itu hanya orang-orang yang termasuk di entitas Lamholot. Namun yang menjadi latar belakang berdirinya Ikhwan adalah kenapa Ikhwan ini harus berdiri, karena pada waktu itu di tahun 1983 banyak sekali masyarakat Solor, terkhususnya di Lamakera yang ada di Kota Kupang, namun yang melaksanakan studi di Kota Kupang, tapi tidak ada satu wadah yang menghimpun seluruh pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang ada di Kota Kupang. Sehingga mulailah inisiatif orang tua terdahulu untuk membentuk Ikhwan tersebut.
1: Oke, baik. Lalu?
2: Lalu
1: fokusnya kegiatan apa saja latar belakangnya?
2: Ikhwan ini lebih terfokus pada pembinaan kader. Jadi ini menjadi salah satu organisasi kaderisasi yang membentuk kepemimpinan mahasiswa, pemuda, dan pelajar Titehena yang ada di Kota Kupang yang sedang melanjutkan pendidikan.
1: Oke, baik ya. Demikian ya Bapak, Mama, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Menarik sekali. Jadi memang Ikhwan ini lahir dari, kalau mau dibilang ini kepedulian bersama juga ya, Kak ya, untuk ngumpulin semua teman-teman dan juga mungkin sebagai wadah untuk bergerak dalam aksi sosial juga ya, Kak ya. Oke, kalau dalam Ikhwan sendiri nih Kak, apa sih makna peduli dan berkorban untuk sesama?
2: Ya. Kalau untuk peduli dan berkorban untuk sesama, kalau peduli kan bagaimana rasanya kita untuk mencoba merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh orang di luar yang terkena dampak. Kalaupun berkorban itu lebih kepada tindak lanjut, bagaimana kita menindaklanjuti rasa peduli tersebut. Kalau kita hanya peduli tanpa tindak lanjut, maka kita tidak siap untuk berkorban terhadap apa yang kemudian dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terkena dampak.
1: Iya. Baik ya, ternyata nilai ini bukan hanya slogan ya. Ini bukan hanya slogan, tapi memang benar-benar menjadi dasar gerakan yang dijalankan oleh Ikhwan ya hari-hari ini. Nah Kak, kegiatan apa saja nih yang biasa dilakukan Ikhwan Kupang dalam rangka solidaritas kepada sesama?
2: Ya, jadi untuk Ikhwan ini karena dia menjadi salah satu organisasi perkaderan, maka kegiatan yang menjadi poin penting dalam IKWAN itu ada kegiatan tahunan dan juga kegiatan-kegiatan responsif seperti kita melakukan aksi kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi. Kemudian kalau untuk sesama, kalau ada kegiatan tahunan itu namanya kegiatan gelekat lewo. Oh. Atau artinya dalam bahasa Indonesia berarti pulang ke kampung untuk membawa ilmu yang kemudian kita dapatkan di sini, kita implementasikan di kampung. Sebagai salah satu jawaban dari tugas dan fungsi seorang mahasiswa. Kemudian untuk menjadi kegiatan-kegiatan responsif itu seperti kegiatan-kegiatan hari ini, kegiatan-kegiatan aksi kemanusiaan yang memang pada waktu saudara-saudara kita terkena dampak, maka IKWAN langsung tindak lanjuti secara responsif untuk melakukan aksi kemanusiaan, kemudian turun ke masyarakat langsung dan membagikan dan menyalurkan langsung.
1: Oke, baik ya, banyak juga ya kegiatannya ya, Kak ya, tidak hanya insidental tapi juga berkelanjutan dalam bentuk aksi sosial begitu ya. Oke, apa nih yang melatar belakangi aksi penggalangan dana untuk korban gempa bumi kemarin itu, Kak?
2: Ya, jadi di setiap, bukan hanya soal gempa bumi saja, tapi segala bentuk kesulitan yang didapat oleh masyarakat yang terdampak bencana-bencana lain pun, kita akan turun untuk melakukan aksi kemanusiaan tersebut. Jadi yang menjadi salah satu latar belakang paling penting bahwa kita IKWAN harus turun melakukan aksi kemanusiaan adalah sebagai seorang mahasiswa, pemuda dan pelajar harus mempunyai rasa peduli dan berkorban lebih tinggi. Karena tugas dan fungsi seorang mahasiswa jauh sebelum kita turun berkorban dan melakukan kepedulian, maka kita harus menjalankan tugas sebagai seorang mahasiswa yang berarti menjadi agen perubahan, social of control, moral of force, dan iron stock gitu. Yang memang harus kita jalankan sebagai seorang mahasiswa. Jangan sampai kita menjadi seorang mahasiswa hari ini hanya taunya kita datang ke kampus, pulang, kampus, pulang. Memang menjadi salah satu catatan penting bahwa kita datang ke sini sebagai mahasiswa harus menyelesaikan kuliah, kemudian kita pulang dan mencari kerja. Itu tuntutan orang tua. Tapi yang menjadi tuntutan seorang mahasiswa, akan menjadi beban moral seorang mahasiswa adalah bagaimana menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang mahasiswa.
1: Oke, baik ya, luar biasa ya Bapak, Mama, Mbak, Saudara. Jadi ini seperti apa ya, benar-benar bentuk respon cepat ya, Kak ya, terhadap situasi darurat yang terjadi di lapangan juga ya. Bisa diceritakan nih Kak untuk pendengar, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kak Kanyong dan Kak Nona, bagaimana nih proses penggalangan dana kemarin itu dilakukan seperti apa dan berapa lama berlangsungnya?
2: Terima kasih Kak. Jadi proses aksi penggalangan dana, aksi kemanusiaan itu berlangsung selama 4 hari dengan titik di Bundaran El Tari Kupang. Jadi prosesnya itu dari kepengurusan IKWAN dengan respon langsung untuk melakukan rapat internal kepengurusan untuk menjawab tantangan yang kemudian dihadapi oleh saudara-saudara kita yang terkena dampak. Kemudian kita mengakomodir seluruh anggota IKWAN untuk turun ke jalan melakukan aksi kemanusiaan selama 4 hari itu.
1: Empat hari ya?
2: Ya.
1: Oh, 4 hari ya. Oke, jadi memang ada proses yang cukup terorganisir ya di sana ya, Kak ya. Tidak hanya spontan, tapi juga ini terencana pastinya. Oke, nah tantangannya seperti apa tuh Kak? Tantangan terbesar saat melakukan aksi di lapangan?
2: Ya, jadi tantangan yang paling terbesar itu kondisi cuaca yang pertama. Yang pertama kondisi cuaca, kemudian kita mengakomodir anggota. Itu menjadi salah satu poin penting karena semua anggota yang berada di IKWAN itu mereka lebih semuanya mayoritas mahasiswa dan pelajar. Sehingga bertabrakan dengan waktunya mereka. Sehingga menjadi salah satu faktor paling fundamental untuk kita akomodir. Untuk jalan ke turun ke jalan.
1: Oke, ternyata cukup banyak tantangannya ya. Terutama mungkin saat turun langsung ke lokasi terdampak begitu Kak. Ada juga Kak tantangannya?
2: Ya, jadi untuk turun langsung ke desa-desa terdampak, mm-hmm. ada beberapa tantangan yang kemudian kami hadapi. Mm-hmm. Yang pertama, memang cuaca yang ada di desa-desa terdampak itu sedang curah hujannya sangat tinggi.
1: Yeah.
2: Pada waktu itu, mm-hmm. yang sewaktu kita turun. Sehingga mm-hmm. sampai kita basah-basahan. Tapi itulah namanya bagaimana kita mencoba untuk berkorban. Mm-hmm. Karena berkorban itu kan kita mencoba untuk memberikan apa yang kita punya. Mm-hmm.
1: Waktu itu bagaimana tuh Kak koordinasi internal tim Ikhwan selama kegiatan berlangsung?
2: Ya, jadi koordinasi tim Ikhwan itu tidak hanya di kepengurusan saja, tapi yeah. kita melibatkan senior-senior yang ada di desa-desa terdampak. Yeah. Jadi kita melakukan komunikasi terhadap senior untuk melakukan observasi lapangan, mm-hmm. kemudian kita turun dan melakukan penyerahan langsung terhadap masyarakat-masyarakat terdampak.
1: Oke, ini kekompakan yang akhirnya jadi kunci utama ya,
2: ya Kak.
1: Pastinya supaya semua bisa berjalan lancar. Nah, Kak, apakah Ikhwan Kupang ini semuanya anggotanya langsung turun ke lokasi atau desa terdampak?
2: Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Ikhwan ini adalah menjadi salah satu organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa, maka yang turun langsung ke desa-desa terdampak itu hanya orang-orang yang punya kesediaan tersendiri. Jadi berani untuk meluangkan waktunya untuk turun, yang terhitung sebagai relawan Ikhwan.
1: Ada relawannya juga.
2: Ya, tidak. Jadi
1: anggota sekaligus relawan, ya, begitu ya.
2: Okay. Anggota sekaligus relawan gitu. Mm-hmm. Jadi kita yang turun itu sebanyak 6 orang. Mm-hmm. Kita pulang, kemudian campur sama senior-senior yang ada di kampung kisaran 10 orang untuk kita lakukan observasi dan penyerahan.
1: Baik, jadi ada keterlibatan langsung juga ya. Ya, dan ini tentu sangat berarti bagi masyarakat terdampak melihat kehadiran kakak-kakak dari Ikhwan Kupang. Nah, Kak, waktu itu apa nih kriteria desa yang menjadi sasaran bantuan?
2: Ya, jadi sebetulnya desa-desa yang kemudian kami berikan sasaran bantuan itu persoalan dampak yang didapatkan itu memang ya kalau dibilang rusak juga tidak terlalu rusak, mm-hmm. baik juga tidak terlalu baik. Karena kondisi masyarakat saat itu lebih banyak trauma. Karena selama mereka ada di desa-desa tersebut, mereka baru mendapatkan hal-hal demikian. Seperti gempa bumi tersebut. Yeah. Karena gempa bumi ini adalah gempa bumi model sesar, maka gempa buminya berkelanjutan, Kak. Sampai sekarang gempa ini masih guncang terus, sehingga desa-desa terdampak yang kami pilih itu lebih kepada desa-desa yang memang tidak terekspos media.
1: Oke, itu yang diprioritaskan
2: ya, kah? Yang kami prioritaskan itu desa-desa yang memang kurang terekspos media, karena ada beberapa desa terdampak yang lebih parah dari

0: menjadi tempat distribusi penyaluran bantuannya.
1: Berarti memang ada prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan, begitu ya Kak ya? Mantap ya. Nah, Kak bisa diceritakan nih kondisi masyarakat terdampak di lokasi tersebut?
0: Untuk kondisi masyarakat yang di desa-desa terdampak, itu kondisi masyarakatnya yang pertama secara psikologinya mereka trauma. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, baru mereka dapatkan hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua, semua masyarakat yang ada di desa-desa terdampak semuanya tidur di tenda. Tidak ada yang tidur dalam ruangan. Karena memang himbauan dari BNPB bahwa selama gempa berlangsung tidak boleh ada yang mendekati bangunan. Jadi ada satu desa yang memang mereka tidurnya langsung ke kebun. Supaya mereka jauh dari pemukiman warga. Dan ada satu desa juga yang menjadi sasaran itu, satu rumahnya hancur, hancur rata.
1: Iya, rata tanah.
0: Iya. Itu di desa Labelen.
1: Ya, sangat memprihatinkan ya kondisi di lapangan ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, dan tentu ini juga akhirnya menggugah kepedulian kita semua ya. Nah, waktu itu bantuan apa saja yang paling dibutuhkan oleh para korban gempa waktu itu, Kak?
0: Ya, jadi bantuan yang memang sangat diperlukan di sana itu berupa tarpal, tarpal ikat yang dijadikan tenda untuk perlindungan sewaktu mereka di luar rumah. Kemudian selimut dan juga tikar. Dan ada beberapa desa yang memang sangat membutuhkan sembako karena dari efek gempa ini ada beberapa desa yang ekonominya terputus.
1: Baik, jadi kebutuhan dasar masih menjadi prioritas utama di sana ya. Kayak yang seperti apa ya, pangan dan tempat tinggal sementara itu juga menjadi kebutuhan yang paling mendasar di sana. Nah, bagaimana reaksi masyarakat saat menerima bantuan dari tim Ikhwan?
0: Alhamdulillah masyarakat sangat berantusias untuk menerima karena, dan mereka juga sangat berterima kasih kepada teman-teman relawan dari Ikhwan karena dari begini banyak instansi pemerintahan, hanya beberapa instansi pemerintahan saja yang memperhatikan dari. Karena memang bencana gempa ini tidak termasuk dalam bencana-bencana nasional.
1: Baik ya, ini tentu sangat menyentuh mereka juga waktu kemarin Kakak dong sampai mungkin ya, dan rasa syukur dari masyarakat tentunya menjadi energi sendiri bagi relawan-relawan seperti Kakak. Apakah ada kisah haru begitu Kak, atau pengalaman yang paling berkesan selama penyaluran bantuan kemarin?
0: Kalau untuk kisah haru itu sewaktu kita melihat masyarakat-masyarakat itu tidur di luar dan terguyur hujan tanpa tenda. Dan ada rumah yang memang hancur. Kemudian lansia-lansia yang memang sudah tidak harus terkena angin malam lagi dipaksa untuk tidur di luar. Karena memang kondisi kan.
1: Wah, ini tentunya penuh cerita emosional ya, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, yang mungkin tidak tidak terlupakan oleh Kakak dan tim ya. Nah, bagaimana nih Kak para relawan dalam mendukung kegiatan ini?
0: Alhamdulillah antusias dari para relawan yang mendukung kegiatan ini sangat besar sekali karena memang para relawan juga semuanya termasuk mahasiswa. Jadi mereka paham dan tahu betul akan tugas dan fungsi seorang mahasiswa.
1: Baik ya, berarti memang relawan ya kalau mau dibilang tulang punggung juga ya dalam setiap kegiatan kemanusiaan ini ya. Baik, nah Kak, dari mana saja nih sumber donasi yang berhasil dikumpulkan?
0: Untuk sumber donasi, yang pertama saya ucapkan limpah terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang. Terima kasih banyak untuk sumber dananya itu kita dapatkan dari aksi penggalangan dana yang diberikan langsung oleh saudara-saudari, bapak mama yang ada di Kota Kupang, pengguna jalan El Tari Kupang.
1: Oke,
0: Jadi diberikan secara sukarela untuk kita distribusikan.
1: Iya, berarti di apa?

0: dukungan masyarakat juga cukup luas ya.
1: Ya.
0: Kayak tidak hanya dari satu pihak saja begitu. Nah, apakah ada dukungan dari pemerintah atau lembaga lain kah waktu itu?
1: Pada waktu itu sewaktu kita mau melakukan penyaluran distribusi bantuan terhadap desa-desa terdampak, itu memang ada dilakukan apel dengan pihak instansi BNPB dengan desa-desa terdampak. Namun dari BNPB hanya memberikan semangat. Ya, jadi saya tidak, mereka sekalipun tidak ada bantuan yang kemudian dikeluarkan dari pihak BNPB terhadap kami ataupun donasi langsung terhadap kami, karena memang dari BNPB juga langsung turun untuk memberikan langsung terhadap masyarakat. Sehingga dari kami itu ada salah satu gerakan kepemanduan dari PGSD Universitas Muhammadiyah Kupang, itu juga melebur ke dalam komunitas organisasi Ikatan Warga TNI Ikan Kupang untuk memberikan bantuan sebesar 4.900.000 14.000 itu kisaran untuk menambah kekuatan untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh desa-desa terdampak. Mungkin hanya itu. Kalau untuk instansi palingan hanya pemerintah desa untuk kita melakukan komunikasi, meminta data-data dari desa-desa terdampak.
0: Baik ya, kolaborasi seperti ini juga memang penting sekali ya, mendapat perhatian dalam aksi kemanusiaan ini ya. Nah, Kak, bagaimana nih cara Ikhwan memastikan bantuannya tetap tepat sasaran?
1: Ya, jadi prosedur yang kemudian kami gunakan itu memang harus secara sistematis. Jangan sampai kita hanya dapatkan datanya, kemudian kita olah datanya, dan langsung kita berikan saja. Tapi perlu kita turun dan melakukan observasi langsung terhadap masyarakat di desa-desa terdampak. Karena ada masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dan ada masyarakat yang memang belum sekali tersentuh bantuan. Sehingga kami dari tim relawan Ikhwan Kupang melakukan observasi terhadap desa-desa terdampak tersebut. Kita ke pemerintah desa, kemudian meminta kita dikawal untuk turun observasi langsung ke lapangan. Dari setiap masyarakat ini, masyarakat mana saja yang belum mendapatkan bantuan.
0: Jadi memang ada proses verifikasi begitu ya, Kak ya, supaya bantuan juga benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Baik, apa nih nilai kemanusiaan yang ingin ditanamkan melalui kegiatan ini, Kak?
1: Persoalan nilai kemanusiaan itu bagaimana kita lebih merasa peduli terhadap atau lebih responsif terhadap apa-apa yang kemudian dirasakan oleh saudara-saudara kita. Jadi poinnya segala bentuk elemen ataupun lembaga dan instansi harus tahu bahwa semua desa yang terdampak itu banyak desa yang masih belum tersentuh oleh bantuan. Sehingga dari instansi atau teman-teman komunitas lain lebih memperhatikan apa yang desa-desa yang belum terdampak, belum terkena bantuan itu.
0: Oke, baik ya. Ini lebih kepada nilai solidaritas dan empati, gitu ya. Memang sangat terasa dan harus sama-sama disadari bagi semua pihak ya. Nah, Kak, kalau dari Kakak sendiri sebagai ketua nih, bagaimana cara mengajak generasi muda untuk ikut peduli terhadap bencana seperti ini?
1: Kalau dari saya lebih ke sebagai, saya mengutip salah satu ulasan ulama, ulamanya bernama Imam Al-Ghazali yang ditulis dalam buku kitabnya Ulumuddin, itu dia menjelaskan bahwa manusia yang mulia adalah manusia yang berguna untuk manusia-manusia lain. Jadi untuk saudara-saudari bapak mama sekalian, apabila saudara-saudari kita terkena dampak bencana ataupun lain sebagainya atau kesusahan lah, itu marilah kita mencoba untuk berempati dan memberikan sedikit bantuan. Karena dari Quraisy Shihab pun pernah menyampaikan bahwa jangan sampai hari ini kita hidup bertetangga, yeah, kita kenyang tapi tetangga kita masih lapar. Apa yang kemudian kita rasakan?
0: Iya. Yeah. Benar ya, wah wow, luar biasa ya. Dan ini penting sekali karena tentunya peran anak muda juga sangat menentukan masa depan gerakan sosial ini ya.
1: Iya,
0: Kak. Oke, okay. Apakah kegiatan ini juga sudah menjadi program rutin Ikhwan Kupang, Kak?
1: Untuk persoalan program rutin, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa program rutin itu hanya program tahunan seperti GL, Kelekat Lebo tadi. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan aksi kemanusiaan ini adalah kegiatan-kegiatan responsif yang kemudian diambil langkah responsif oleh gerakan-gerakan itu.
0: Baik ya, bagian dari komitmen bersama juga ya untuk ke depan ya.
1: Iya,
0: Kak. Oke, nah Kak Asman, bagaimana nih cara Ikhwan Kupang menjaga semangat solidaritas di tengah masyarakat saat ini?
1: Ya, jadi untuk menjaga solidaritas Ikhwan itu sendiri, saya mencoba untuk menghadirkan beberapa program yang membuat semua elemen yang ada dalam Ikhwan itu merasa bahwa mereka dihargai dan juga mereka merasa bahwa di Ikhwan ini membuat kita mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi yang menjadi catatan bahwa Ikhwan ini bukan organisasi profit atau organisasi yang berkeuntungan, sehingga kita kerja di sini lebih kepada kerja-kerja keikhlasan.
0: Baik ya, dan ini akhirnya jadi peringatan bagi sesama juga ya, dan jadi solidaritas itu memang harus terus dijaga ya, di dalam Ikhwan itu sendiri, dan tidak hanya muncul saat ada kejadian darurat ya. Baik ya, oke. Nah Kak, dari seluruh kegiatan kemanusiaan yang sudah dilakukan nih, apa pelajaran paling berkesan yang didapat oleh Ikhwan?
1: Untuk pelajaran yang paling berkesan bahwa hari ini kita merasakan kesusahan yang ada di selama kita hidup merantau, tapi ada juga masyarakat yang lebih susah di rumahnya sendiri. Itu yang menjadi salah satu poin yang saya dapatkan, menjadi kesan terbaik yang saya dapatkan, bahwa hari ini tidak makan satu hari saya mengeluh, tapi ada banyak orang di luar yang memang sampai berhari-hari tidak makan.
0: Ya, nilai-nilai kehidupan begitu ya, Kak, yang bisa dipetik langsung dari lapangan begitu ya. Oke, nah Kak, kalau dalam kegiatan lapangan bagaimana Ikhwan turut mengatur logistik supaya bantuan juga bisa tersalurkan dengan baik?
1: Ya, kalau untuk soal logistik, karena memang desa-desa terdampak itu menjadi salah satu desa yang di desa saya sendiri, sehingga untuk logistiknya alhamdulillah ditanggung oleh beberapa relawan yang turut hadir di situ. Jadi setiap makannya itu kita ada yang memang makan langsung di rumah masing-masing, ada juga yang kita makan langsung di posko relawan Ikhwan tersebut.
0: Oke, begitu ya. Ternyata di balik aksi kemanusiaan ini ada apa ya? Ini menjadi proses pengelolaan yang cukup rapi juga ya, kalau dilihat dari logistik ya, begitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke. Nah, tadi disebutkan ada 5 desa kok, Kak? Berapa desa? Ya, 5 desa ya. 5 desa yang menjadi sasaran. Apa saja tantangan utama dari sisi akses atau transportasi ke lokasi tersebut?
1: Kalau soal sisi akses dan transportasi ke desa-desa tersebut, yang pertama kita ketahui bersama bahwa daerah-daerah yang ada di Indonesia Timur ini untuk akses transportasinya masih sangat minim, dan juga infrastruktur transportasi seperti jalannya itu sangat prihatin. Ada satu desa yang memang kalau ada orang yang punya riwayat mabuk perjalanan, maka dia akan muntah sepanjang jalan. Karena jalan yang kita lewati itu sudah tanjakan, kemudian berbatu. Dan juga ya pokoknya sampai kita harus turun dari kendaraan untuk kendaraan itu bisa melaju dengan kosong. Supaya tidak terlalu berat.
0: Oke, memang kondisi di medan di lapangan juga seringkali menjadi tantangan tersendiri ya.
1: Iya.
0: Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Aswan sendiri nih seberapa penting nih kolaborasi dalam kegiatan kemanusiaan seperti ini?
1: Saya rasa untuk kolaborasi untuk kegiatan kemanusiaan itu tidak perlu dibicarakan lagi, tapi itu sangat penting. Karena mungkin hari ini orang lain yang merasakan dampak tersebut. Jangan sampai lain kali itu kita yang merasakan. Sehingga bagaimana rasa empati kita terhadap masyarakat-masyarakat yang terdampak. Karena yang perlu kita ketahui bahwa jangan sampai hari ini mereka yang terdampak, besok lusa kita yang terdampak. Mereka juga, oh ternyata dari saudara-saudara kita yang pernah melakukan bantuan terhadap kita juga terdampak sekarang. Apakah rasa empati mereka itu bisa menjadi salah satu jawaban dari segala bentuk tantangan kemudian kita hadapi.
0: Baik, jadi memang ini apa ya, tidak bisa berjalan sendiri ya, kolaborasi tentu menjadi kunci utama ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Nah Kak, bagaimana nih Ikhwan Kupang membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam setiap aksi sosial yang dilakukan?
1: Jadi di Ikhwan Kupang ini adalah karena dia berupa organisasi, jadi organisasi itu kan poin yang paling penting di dalamnya kan administrasi. Sehingga segala bentuk bantuan yang kemudian kami dapatkan dari masyarakat itu langsung kami mediakan apa yang didapatkan itu, hasil yang didapatkan. Jadi setiap kita pulang ke sekretariat Ikhwan untuk menghitung hasil semuanya, kemudian kita membuatkan flyernya dan kita mediakan berapa total per harinya.
0: Baik, ini menyangkut kepercayaan publik juga ya. Kepercayaan publik memang sangat penting ya, apalagi dalam kegiatan sosial seperti ini. Selama proses penyaluran bantuan, ada momen yang paling membekas atau menyentuh Kak?
1: Momen yang paling membekas dan menyentuh itu yang pertama kebersamaan dengan teman-teman relawan dan juga senior. Karena pada waktu kita turun, kita semua tertumpuk di satu tempat. Kalaupun untuk pulang rumah itu jarang. Jadi kemudian yang satu lagi itu saya merasa sangat prihatin melihat saudara-saudari kita yang terdampak. Sehingga itu menjadi salah satu sentuhan hati bagi kami bahwa memang harus kita melakukan aksi ini.
0: Benar, setuju. Ya, tentunya banyak momen emosional ya yang tidak mudah dilupakan oleh tim di lapangan ya. Oke, nah Kak, untuk masyarakat yang ingin ikut terlibat begitu, bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mendukung gerakan seperti ini?
1: Ya, jadi untuk masyarakat yang mau terlibat di dalamnya itu kita terima. Jadi tinggal datang, melaporkan diri, kemudian kita turun bersama. Kalaupun mau turun turun langsung.
0: Oke, semudah itu ya, datang, lapor diri, mau bergabung, begitu ya.
1: Tinggal dari internal kepengurusan mencoba untuk rapat dan menentukan hasilnya. Tapi sejauh ini di Ikhwan akan menerima apa yang menjadi seperti pertanyaan dari Kakak.
0: Yang mau bergabung boleh terlibat ya. Yang dari Iman Ikhwan sendiri juga membuka tangan ya untuk bergabung, dan ini salah satu cara juga yang bisa dilakukan untuk berkontribusi ya untuk anak-anak muda juga, bukan hanya dari ini ya, suku Lamaulot ya. Dari terbuka untuk umum juga ya. Oke. Nah, Kak Asman, boleh nih pesan moral yang ingin disampaikan untuk pendengar RRI Pro 4 Kupang hari ini seperti apa?
1: Pesan moral yang mau saya sampaikan di sini, yang pertama, jangan pernah bahasa kasar terlalu nih kalau saya mau sampaikan. Jangan pernah, kalau orang Kupang biasa bilang kakek ek.
0: Oh, jangan pelit.
1: Ya, jangan pelit. Jangan pelit dengan harta, karena di sela-sela harta kita masih ada harta orang lain.
0: Ya, itu saja ya. Oke, pesan ini tentu juga sangat relevan untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Mari berbagi, karena di setiap rezeki lebih yang kita punya, pasti tersimpan juga rezeki saudara-saudara kita yang tentunya juga membutuhkan ya, bapak-bapak, saudara. Dan terakhir nih kak, apa nih makna terbesar dari seluruh perjalanan kemanusiaan ini bagi Ikhwan Kupang tersendiri?
1: Ya, makna terbesarnya itu tugas manusia bukan untuk menaklukkan bumi, tapi bagaimana menciptakan kenangan manis untuk menjadi kenangan di masa yang akan datang.
0: Oke, ya. Berarti ini akhirnya juga bukan sekedar kegiatan ya kak ya, tapi sebuah lebih kepada perjalanan nilai kemanusiaan begitu ya, yang sangat dalam. Dan bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona, demikian ketemu punya obrolan kita Indonesia pada kesempatan pagi ini. Dan dari kakak Asma juga kita belajar bahwa kepedulian ini bukan hanya soal kata-kata ya, tapi ini tentang aksi nyata yang hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan, terlebih di saat bencana melanda. Dan semoga bermanfaat ya untuk bapak-bapak saudara inspirasi pagi ini. Semoga semangat berbagi dan juga solidaritas yang ditunjukkan Ikhwan Kupang ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bergerak, kemudian membantu sesama tanpa pamrih. Terima kasih kakak untuk waktunya bersama dengan Pro 4. Sukses terus, salam buat semua tim di Ikhwan Kupang.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

0: siapa pun dompet nih. Hmm, mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak sapu dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Hah, ini sudah. Tapi tunggu dulu, di mana sapu uang 50.000? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Ah, kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
2: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur.
1: Uang dari mana tadi, Adi?
2: Dari mama, toh.
0: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Ai, maaf, Bapak. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos,
3: Dengar di mana saja Anda berada. Saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Kota Kupang, Rode Maukari, menegaskan peran pramuwisata saat ini telah bertransformasi. Tidak lagi sekedar menjadi penunjuk jalan, pramuwisata kini dituntut untuk menjadi narator, edukator, sekaligus duta budaya yang mampu memberikan pengalaman berkesan bagi wisatawan. Dalam obrolan Akamsi RRI Pro 4 Kupang pada Senin 4 Mei, Rode mengemukakan persaingan destinasi wisata yang semakin ketat sehingga kualitas pelayanan pramuwisata menjadi nilai tambah yang tidak bisa diabaikan. Menurutnya, pemandu wisata memiliki peran strategis untuk mengenalkan daerah wisata yang ada di Kota Kupang sehingga para wisatawan memiliki kesan yang baik terhadap tempat wisata yang dikunjungi. Beralih ke informasi berikut, Kabupaten Belu yang secara geografis berbatasan dengan negara Timor Leste memiliki alam yang indah seperti Padang Fulan Fehan dan Pantai Pasir Putih di Atapupu serta Teluk Gurita. Namun ada sisi lain di Kabupaten Belu juga yang punya peninggalan dan masih terjaga, yaitu Kampung Adat Dirun. Untuk sampai ke Dirun, Anda harus melewati wilayah Weluli sebagai pusat kecamatan Lamaknen. Masyarakat setempat yang terkenal ramah dengan senang hati membantu Anda untuk memberikan petunjuk jalan menuju Kampung Adat Dirun. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: panas-panas-panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih ada apa panas setengah mati juru ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

0: Panas-panas begini, paling enak duduk di bawah pohon, terus ding dia ju.
1: Dia sapa. Perempuan sapa yang mau berdiri di panas besar dengan lu. Pohon sone ada lemah.

Di Sumba Barat, terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

0: Ece. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti setrika baju.
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, mah jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Mama, bahas saudara kakak Nyong dan kakak Nona. Tekwan, ini adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari campuran daging ikan dan tapioka yang dibentuk berupa bulatan kecil-kecil dan disajikan dalam kuah udang dengan rasa yang khas. Biasanya pelengkap tekwan ini adalah sohun, kemudian irisan bengkuang dan jamur, serta ditaburi irisan daun bawang, seledri dan bawang goreng. Tekwan ini berasal dari kata berkotek atau samukawan, berkotek samukawan yang dalam bahasa Palembang itu artinya duduk ngobrol bersama teman, atau dari bahasa Hokkien yang secara homofon ini mirip Taiwan. Dan di negara lain tekwan ini juga sama halnya dengan fish cake ya, tapi dalam penyajian dan bentuknya tekwan cenderung lebih kenyal dan lebih gurih bagi sebagian pecinta kuliner ya. Dan bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, tekwan ini juga merupakan makanan kesukaan bagi banyak orang, terkhususnya bagi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan itu sendiri. Berdasarkan catatan sejarah, tekwan merupakan hasil akulturasi budaya Palembang dan Tionghoa. Pada saat itu, orang-orang Tionghoa juga sudah mulai banyak ya mendiami dan menetap di Palembang, yang kemudian mereka memperkenalkan makanan yang berbahan dasar ikan.

Barito Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong Forum Bedah Buku Seroja sebagai upaya memperkuat literasi kebencanaan dan pembelajaran dari penanganan bencana siklon tropis Seroja 2021 di daerah itu. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT Yohanes Octavianus menyampaikan hal tersebut dalam diskusi buku Belajar Tentang Bencana di Tengah Bencana yang merupakan pembelajaran dari Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana atau SKPDB di NTT pasca siklon tropis Seroja pada 4 hingga 5 April 2021. Menurutnya penulisan buku tersebut bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari langkah bersama untuk membangun NTT yang lebih tangguh. Beralih ke informasi berikut, Kabupaten Belu yang secara geografis berbatasan dengan Timor Leste memiliki alam yang indah, seperti Padang Fulan Fehan dan Pantai Pasir Putih di Atapupu serta Teluk Gurita. Di sisi lain, di Kabupaten Belu juga punya peninggalan yang masih terjaga, yaitu Kampung Adat Dirun. Untuk sampai ke Dirun, kita harus melewati wilayah melalui berbagai Weluli sebagai pusat kecamatan Lamaknen. Enam rumah suku Kampung Adat Dirun relatif berbeda dengan kampung adat lainnya di mana semua rumah adat terpusat pada satu titik. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: 4 RRI Kupang, FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketampung Obrolan Teras UMKM edisi kali ini ya, ketong kedatangan seorang narasumber ya, pemilik UMKM Macato. Ini Macato ini berarti kalau beta artikan sendiri ya, di produk-produk di dalam itu hanya dengan berbahan dasar maca. Mungkin seperti itu, mungkin juga sonde. Tapi ketong akan langsung tanya-tanya ke dia punya owner yang sudah hadir di Studio Pro 4 kali ini ya. Beta sapa dulu kakak Alenira Evangeline. Selamat siang kakak Alen.
2: Selamat siang kak.
1: Apa kabar kak?
2: Baik kak.
1: Kabar Tuhan. Baik. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Hari ini berkesempatan hadir ya di Studio Pro 4. Sebelumnya memang pernah hadir juga nih bapak mama saudara, tapi dengan usaha yang lain. Karena ini anak muda, tapi dia punya banyak item usaha kalau mau dibilang, mulai dari makanan berat sampai yang cemilan-cemilan juga ada ya kak ya. Oke, sebelum ketong bercerita lebih lanjut nih ya terkait dengan UMKM Macato nih kak. Ini filosofinya apa nih Macato nih? Ada arti khusus atau seperti apa nih? Silakan kakak Alen.
2: Kalau dari namanya itu Macato, ya bener tadi sama yang kayak kakaknya pikirin itu Macato. Jadi kayak semua makanannya dasarnya emang maca. Oh, jadi okay. Macato gitu.
1: Oke, okay. Jadi oh makanan juga ya?
2: Iya, hanya minuman. Ada makanannya.
1: Ada makanan, ada minuman.
2: Iya.
1: Oke, jadi memang benar-benar semua menu di UMKM Macato ini semuanya itu berbahan dasar maca dari makanan minumannya. Nah, luar biasa ini pecinta maca nih ya, boleh nih coba-coba ya kira-kira seperti apa, sejauh mana Macato ini bisa menggoyang lidahnya ya. Kita akan langsung ulik lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya nih kak, sejak kapan nih kak Macato ini berdiri?
2: Sejak Mei 2025.
1: Mei 2025, jadi hampir mau setahun ini
2: hampir,
1: ya. Oke, okay, baik. Berarti memang sudah cukup banyak melewati proses sampai bisa bertahan dan berkembang sejauh ini ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Itu kak boleh diceritakan awal mulanya seperti apa tuh? Apakah berangkat dari kakak Alen ini pecinta maca atau seperti apa? Silakan kak.
2: Sebenarnya kalau bilang matcha, aku minum, tapi bukan sampai yang kayak bener-bener matcha lover yang kayak ya suka banget sampai setiap hari minum itu, enggak. Paling seminggu ya 3-4 kali.
1: Banyak itu kak.
2: Tapi kayak
1: tambah dua kali lagi udah seminggu tuh kak.
2: Itu ya enggak sesuka kak, bukan enggak sesuka, enggak sesering itu. Habis itu kayak setelah kayak udah coba-coba maca gitu, kayak beli-beli di luar tuh kayak kurang, rasa macanya kurang, jadi akhirnya apa decided buat beli yang dia bubuknya sendiri. Nah ternyata dari bubuknya sendiri tuh kayak beda bubuk, beda jenis, beda tipe, itu beda rasa. Nah dari situ aku kayak mulai penasaran, mulai cari-cari, jadi akhirnya udah tok, mulai penasaran, punya cari-cari, banyak gitu udah tipenya maca itu. Misalnya di rumah ada 5, ada 4 gitu, beda-beda. Terus bingung ini mau diapain. Jadi kayak, ini mau diapain? Terus kan aku kayak taunya maca itu kalau disimpan lama-lama, gak bener. Maksudnya lama pun itu bakal rusak. Jadi kayak daripada disimpan lama-lama ya kita jual aja gitu. Yaudah akhirnya dijual.
1: Oke, jadi benar-benar ini nih berangkat dari sesuatu yang disukai, begitu ya. Lalu berani diwujudkan untuk menjadi sebuah usaha ya. Berarti ini juga bukti ya bapak-bapak saudara, kalau hobi memang bisa jadi peluang. Tadi kakak bilang ada bubuk, jenis-jenis bubuk. Itu maksudnya gimana tuh kak? Memang maca ada banyak-banyak versi gitu ya.
2: Ada versinya sendiri itu ada beberapa. Habis itu ada kan mereknya lain-lain juga. Jadi kayak ya banyak. Cuma nama-namanya gak terlalu hafal, soalnya Jepang semua kan ada sendiri.
1: Okay. Tapi dari tekstur-tekstur itu semua tahu kalau itu ada perbedaan.
2: Ada gitu. Bedanya emang.
1: Oke, okay. Pecinta maca atau yang hanya tahu minum saja ini nih. Ini ada ilmu baru nih dari KL Alen nih. Jadi bukan hanya asal minum, ternyata bisa tahu juga ya ada jenis-jenis bubuk yang maca versi A, versi B, versi C gitu. Yeah. Kalau kakak sendiri suka yang kayak gimana sih, yang betul-betul kakak rasa oke ini beta ini, banget nih.
2: Itu kalau misalnya aku suka maca yang kalau misalnya dia udah di wix itu dia jadi creamy, dia nggak encer. Itu sama yang kayak warnanya dia tuh itu aku sendiri kayak suka warna yang dia bener-bener hijau terang, nggak kayak yellow, kayak butek-butek yellow gitu. Itu sebenarnya malah yang kayak butek-butek itu malah yang kayak bagusnya, cuma ya aku sukanya yang hijau terang.
1: Hijau pro 4 mungkin.
2: Iya.
1: Hijau-hijau pro 4 mungkin ya. Oh, jadi ada perbedaan warna, sendiri. Teksturnya semua itu ada bisa ketong pilih sendiri ya. Apakah itu ini bisa ketong atur sendiri atau memang dia memang tergantung dengan jenis serbuknya?
2: Itu tergantung jenis serbuknya. Kalau misalnya itu ada kayak matcha yang dia udah lama simpannya, walaupun kayak simpannya bener tapi dia lama ya, 1 bulan 2 bulan gitu, dia nanti warnanya jadi hijau terang, itu dia jadi kayak butek, bukan butek jelek, buteknya tetap bagus, warnanya kayak estetik gitu, kayak hijau gelap gitu, hijau tapi gelap. Kayak bukan gelap, kayak ke arah kuning coklat, tapi itu katanya udah kayak dioksidasi setauku. Jadi kayak rasanya udah nggak seenak itu, nggak seumami itu, jadi kayak guys ya bisa diminum cuma gak enak.
1: Tapi itu versi seleranya Kak Alen ya. Hijau tapi dia saturasi itu ke kuning. Kayak gitu. Berarti kalau dia pewarna mulai berubah, rasa juga berubah ya?
2: Rasa juga berubah pasti.
1: Apakah di Machato ini memang semuanya menyesuaikan dengan seleranya Kak Alen saja yang disajikan, atau memang ada berbagai macam selera yang sesuai dengan apa ya, maunya pasar gitu?
2: Jadi kalau misalnya kayak maunya pasar, ini kebanyakan orang-orang kalau menurutku itu udah manis, tapi manis banget. Tapi kalau orang-orang tuh mereka malah suka yang itu. Nah, di situ agak susah menyesuaikannya karena mau seberapa kali aku coba itu yang buat, maksudnya buat yang pasar, aku bakal ngomong kalau misalnya ini terlalu manis. Tapi buat orang pas, maksudnya orang-orang di pasar, ini barang enak. Jadi kayak ya susah kayak enak. Apa gitu.
1: Karena Beta juga bukan pecinta matcha ya. Jadi Beta lagi sedang membayangkan kira-kira versi manis yang disukai orang-orang itu seperti apa. Tapi memang lebih banyak yang lebih suka
2: yang manis.
1: Versi Kak bilang manis itu. Namanya juga selera ya, Kak ya. Nah, Kak, ini kan matcha tok ya. Karena tadi kan ketong pikir ini memang sudah banyak menu-menu di dalam yang pakai semuanya serba matcha. Nah, kenapa pilih matcha sebagai produk utama usaha ini, Kak? Biasanya kan matcha itu hanya seperti kayak menu pendamping begitu, atau mungkin ada menu lain yang umum terus ada pilihan matcha gitu. Nah, kenapa jadinya matcha sebagai produk utama nih, Kak?
2: Nah, jadi kalau misalnya matcha sebagai produk utama itu, pertama aku lihat pasar, kan banyak kayak anak muda itu.
1: Oh, trennya ya.
2: Iya, trennya ya. Banyak mereka larinya ke matcha daripada kopi. Tapi tetap ada minusnya, kalau misalnya matcha itu pasti lebih mahal daripada kopi. Jadi kayak ya ada minusnya, ada plusnya juga. Ngetren, cuma harganya juga enggak juga.
1: Harga juga
2: ngetren. Harga juga melunjak di atas. Habis itu kenapa matcha, kenapa enggak milih kayak bikin kopi? Sebenarnya kalau kopi aku suka, cuma aku malah lebih suka kopi yang manis, bukan kopi yang kayak pahit yang orang-orang biasanya cari kan. Jadi kayak itu juga susah buat nyamainnya. Habis itu kalau misalnya kopi kan kayak kamu harus kayak sebenarnya nggak perlu yang kayak alat yang sebesar bagaimana yang besar-besar kayak di kafe-kafe itu kan. Ada masing-masing kayak ada gunanya, terus itu barang mahal. Jadi kayak ya daripada kita kayak keluar uang buat yang buat kopi, mending kita coba ikut tren, ikut anak muda, jadi kita larinya ke matcha.
1: Ikut apa ya, yang lagi tren di pasar gitu ya. Memang matcha juga lagi naik daun banget. Ya, jadi tapi ternyata bukan sekedar ikut tren juga sih. Kalau yang Beta lihat, ini ada pertimbangan rasa juga, ya kan Kak ya. Ada kualitas dan juga karakter produk juga ada di sana ya. Kalau orang minum ini karakter produknya, oh ini Kak Alen nih gitu. Nah, sejauh ini nih Kak, siapa saja yang terlibat nih di Machato ini?
2: Selama ini dari pembuatan itu ada keluarga aku sendiri, ada mama, ada papa. Walaupun kayak papa sendiri tuh gak suka banget itu barang. Maksudnya dia gak tahu ya maksudnya emang gimana. Tapi kayak kalau dia minum matcha, dia kayak kurang, terus dia malah mau tambah gula. Aku tambah kayak, waduh kok papa malah minum gula doang, gak minum matcha ya. Jadi kayak ya udah papa jangan coba-coba dulu, papa udah pokoknya papa dukung aku ya, gak apa-apa. Terus kalau mama itu dia bukan matcha lover, tapi dia bisa kayak ngomong, Jo ini, Jo kan namaku, nama panggilan Jo, yang ini tuh orang suka, yang ini kamu kurang. Jadi dia, jadi kayak mama itu lidahnya pasar. Habis itu itu mama. Habis itu kayak
1: berarti mau hokinya dapat dari mama.
2: Habis itu kayak ada itu ada keluargaku kayak saudaranya mama, dia juga usaha macan dan dia tuh kayak dia kan lebih tua, dia lebih berpengalaman dalam bisnis macan gitu. Dia lebih tahu. Jadi dia yang ngajar, dia yang kasih tahu. Tuh. Habis itu siapa lagi yang terlibat? TikTok.
1: TikTok. Oh, sosmed. Sosmed
2: tutorial.
1: Ya. Oh, ikut-ikut tutorial juga. Oke. Jadi memang belajarnya selain dari keluarga, dari sosmed juga ya. Mungkin sesuai dengan apa ya? Perkembangan di pasar seperti apa. Oke, ini usaha yang kecil tapi solid ya. Ada mama papa juga di dalam, dan biasanya tuh bapak mama bapak saudara justru dari lingkaran-lingkaran terdekat ini, ya itu kekuatan dari usia UMKM ini bertumbuh ya. Oke. Nah, Kak, beta penasaran dengan pemilihan-pemilihan bahan tadi. Mungkin bisa diceritakan proses pemilihan bahan baku maca yang digunakan di maca tok itu seperti apa?
2: Pemilihan bahan baku. Kan bahan bakunya nih maca. Habis itu aku misalnya nyoba tiga lah, misalnya tiga maca beda-beda jenisnya. Habis itu kayak kalau aku bikin berdasarkan dengan misalnya susunya takarannya sama, airnya sama, gulanya sama. Habis itu kayak dibandingin semua. Habis itu kasih coba mama mana
1: mama lagi
2: okay. Ya. Coba mama mana yang lebih oke. Terus aku misalnya aku pilih yang A, terus mama pilih yang B. Nah, itu kan udah kayak beda pendapat nih. Itu biasanya rame itu di situ. Ini gimana? Maksudnya gimana?
1: Seru ya.
2: Kayak apanya yang kurang? Macanya atau gulanya atau susunya apa bagaimana gitu. Habis itu akhirnya pokoknya ya kita sambil omong gitu, terus nanti dapat aja nanti kalau misalnya kayak aku oke, mama oke, ya udah ini aja, bubuk yang ini aja, jadi sudah. Itu sudah.
1: Oke, baik. Jadi memang pemilihan bakunya ini berdasarkan apa ya, ACC rasa begitu ya.
2: ACC rasa. Habis itu kalau misalnya kan ini kan beda-beda nih bubuknya. Setiap maksudnya enggak setiap bulan. Pokoknya kalau bubuk ini habis aku ganti bubuk baru. Nah, biasanya

0: pilihan bahan baku benar-benar diperhatikan. Jadi ini bukan asal pakai gitu ya, Kak ya. Oke, luar biasa ya orang muda tapi sudah berpikir sangat kritis nih bapak-bapak saudara. Nah, Kak, ini ada varian-varian juga kok Sonet tuh macam-macamnya.
1: Macam-macamnya sekarang ada varian-variannya lumayan banyak. Mm-mm. Cuma sekarang yang lagi kayak lagi aku kayak fokusin gitu itu hanya di Cold Wix sama Matcha Latte. Yang lain aku udah ada menunya, udah ada orang-orang udah beli, cuma kayak jarang jatuhnya, jarang, jadi kayak gak terlalu diperhatiin. Nah, ini lagi libur-liburnya aku mau kayak lihat terus kayak coba apa sih, kenapa kok nggak rame, kenapa menunya nggak pas, apa lidahnya gimana gitu. Jadi kayak ya harusnya dilihat lagi itu.
0: Oke, baik ya, ada varian. Jadi tapi sekarang ada varian Matcha Latte dan
1: Cold Wix.
0: Oke, ini dua ya yang masih
1: tersedia. Ini dua yang masih kayak rame banget.
0: Yang paling diminati nih sejauh ini.
1: Itu dua
0: si
1: itu.
0: Matcha Latte juga.
1: Sama
0: dua ini ya. Oke, berarti ini catatan penting juga ya buat bapak-bapak saudara. Berarti varian ini bisa jadi menu wajib ya. Kalau bisa order di Matcha To. Tapi kalau mau order, ini ordernya gimana tuh, Kak?
1: Kita order terima dari DM, dari
0: masih
1: chat,
0: online.
1: Okay. Kita belum offline. Ada DM, chat, WA. Terus biasanya Grab, cuma Grab lagi mati sekarang
0: karena ownernya di sini.
1: Ya, terus udah, pokoknya online.
0: Oke, masih online ya. Nah, selain minuman matcha ini, Kak, ini selain minuman, apakah Matcha To ini berencana mengembangkan produk turunan seperti ada dessertnya atau snacknya, atau memang sudah ready, Kak?
1: Kalau sekarang yang udah ready itu donat matchanya. Jadi donat gitu, taburin gula terus ada dalamnya ada matcha, itu udah ada. Terus buat kedepannya aku mau lebih ke kan minuman udah banyak, jadi aku mau lebih ke makanan. Nah, tapi di makanan itu juga agak susah kan, dessertnya kayak apa, yang cheesecake tapi yang matcha itu kan ada, itu juga bisa. Habis itu apa lagi ya, ya dessert-dessert lah kalau misalnya kayak,
0: tapi semua berbahan matcha. Oke, wah kalau ini terwujud tapi belum ya, Kak, mau rencana ke sana ya. Oke, ini makin lengkap ya kalau misalnya ini sudah terwujud, ada minumannya juga, ada dessertnya juga ya. Jadi Matcha To ini bukan cuma apa ya, tempat minum ya, Kak ya, tapi juga tempat apa ya, menikmati waktu ya sambil menikmati matcha, minumannya ada, makanannya juga ada ya, cemilan yang sangat komplit ya kalau begitu ya. Nah, sejauh ini ada kendala-kendala kosong ini, Kak, dalam memproduksi?
1: Kendala kalau dalam produksi itu kalau produksi konsistensi kan, kalau misalnya pas kamu wix matchanya itu kayak ada tekniknya sendiri yang kalau misalnya kalau salah hasilnya pun itu kayak lain udah. Jadi kayak gini selama 1 menit itu agak gitu. Terus gak apa-apa sih, itu kalau misalnya kamu hanya 1 pesanan, 2 pesanan itu gak masalah. Tapi kalau misalnya kayak udah 5 pesanan sekaligus terus kamu gini, nanti yang kelima bakal kamu hanya 30 detik. Nah, rasanya udah lain pasti. Jadi kayak susahnya hanya di itu sih, konsisten buat
0: apa sih istilahnya itu, diaduk
1: whisking gitu.
0: Oh, whisking gitu ya. Oke, jadi memang harus apa ya, teliti juga ya, Kak ya. Ada 5 pesanan, 5-5 itu memang harus konsisten. Oke, susah juga ya, Kak. Pernah menghadapi kayak gitu?
1: Pernah.
0: Yang kelima korban atau
1: yang
0: gimana
1: kelima
0: tuh?
1: Ya, keempat lah udah korban.
0: Satu tunggu 5, yang keempat suka pegel tuh. Udah pegel tuh ya. Oke, ya itu dia ya bapak-bapak saudara, namanya juga usaha pasti ada di tantangan toh. Nah, tapi dari cerita Kak Alen tadi, bapak-bapak saudara juga kita bisa melihat bahwa bagaimana cara menyikapinya ya, semua harus tenang ya, Kak ya, konsisten dan juga kreatif ya. Wah, luar biasa. Itu kalau misalnya kayak udah mulai pegal itu minta bantuan kosongnya tuh, Kak, atau tahan.
1: Paling Kak taruh dulu bentar baru gitu buat lagi gitu.
0: Rentangkan tangan, pemanasan lagi gitu. Oke, ternyata susah juga ya kayak, tapi dibawa enjoy lah ya, enjoy karena aja. Cuan lebih lebih enak gitu gitu ya. Oke, baik, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara ketempung obrolan dengan Kakak Alen, owner dari Macato ya. Ini masih muda, masih kuliah ya Kak ya, masih kuliah baru tamat SMA tahun lalu. Benar sekali ya, ini masih muda tapi pemikirannya itu sudah apa ya, mau dibilang visioner. Ini yang ada malah dia

0: jadi owner nih dari beberapa item usahanya. Kita akan lanjutkan lagi ya, Mbak Om, tentang Macato ya, seperti apa suka dukanya, seperti apa rencana kedepannya untuk Macato ini. Tetap pantau terus Bapak Mama Bapak Saudara di obrolan teras UMKM di FM 104,3 MHz.
1: UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: RI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam obrolan teras UMKM bersama dengan kakak Alen, owner dari UMKM Macato. Tadi sudah cerita banyak juga ya kakak Alen ya, dari awal bermula untuk punya ide di bidang kuliner ya, tapi ini lebih ke minuman yang punya varian satu saja yaitu matcha. Tapi ternyata matcha ini juga bisa diolah menjadi beberapa varian. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah juga ya kak ya. Ada banyak juga tantangan yang dihadapi oleh kakak Alen. Nah kak, pastinya pendengar juga kepingin tahu ya, bapak mama bapak saudara, apakah matcha ini juga menyesuaikan rasa dengan lidah lokal orang Kupang atau seperti apa kak?
2: Kalau matcha itu awalnya kan aku berdasarkan hanya kayak dari selera aku sendiri. Habis itu mulai ada masukan, kak kurang manis, kak kepahitan, kak gimana yang apa susunya kurang apa gimana. Akhirnya kayak kesimpulannya orang Kupang lebih suka yang dia manis. Rasa macanya malah mereka maunya yang kayak lebih kurang, maksudnya lebih lebih dominan manisnya, lalu dominan susunya daripada macanya. Jadi kayak ya untuk kayak untuk ngikutin pasar, supaya kan targetnya kan pasar orang-orang anak muda semua. Jadi kayak ya udah diikutin, maksudnya ditambahin gulanya, ditambahin susunya aja, macanya yang dikurangi gitu.
1: Oke, namanya susu dong. Susu matcha begitu ya. Oke, jadi memang ini menyesuaikan juga ya dengan selera pasar begitu ya. Dan ini juga penting ya bapak mama bapak saudara menjaga apakah sabar kak, sebelum menyesuaikan selera pasar, apakah ini akhirnya juga menjadi ciri khas di matcha tok begitu atau seperti apa kak?
2: Iya, menjadi ciri khas lah. Kalau misalnya kita harus nyesuaikan pasar, kebanyakan orang kalau ya mereka maunya manis, mereka maunya lebih jatuhnya mau yang kemanis, gak mau yang kayak yang rasa macanya yang benar-benar
1: macanya kayak gitu. Kayak aftertaste-nya aja mungkin
2: hanya
1: ya.
2: Untuk kayak ya after doang gitu, nggak sampai yang kayak utamanya gitu, nggak. Mereka lebih mau manis.
1: Namanya juga selera ya, jadi pasti dari macato juga menyesuaikan ya, kak ya. Walaupun sebenarnya kalau dari kak Alen pun selera maunya macanya itu berasa sekali. Yang penting susunya malah yang jadi pemanis ya sedikit aja begitu ya. Oke baik. Kembali lagi ya, bapak-bapak saudara, kepada selera dari peminat ya. Apalagi kalau dibilang sekarang maca lagi tren, lagi naik daun juga. Nah, kak suka dukanya seperti apa nih selama menjalankan macato ini dari 2025 ya?
2: Sukanya, kalau sukanya itu aku suka pas produksi, misalnya aku pas whisking aku campur. Kalau misalnya kayak aku lihat kayak di kelas itu kan kayak susu dulu terus baru maca. Nah itu kayak kalau dituang itu kalau menurutku tuh satisfying banget. Gak dilihat campurnya itu bagus. Habis itu kalau itu sih aku sukanya ya, aku sukanya di situ.
1: Suka prosesnya, proses pembuatannya.
2: Habis itu aku suka juga kalau misalnya pas aku buat kan dia ada harumnya matcha. Nah itu aku suka harumnya. Harumnya pas daun matchanya dicampur air panas itu aku suka. Habis itu kalau duka, kalau duka buat matcha nggak ada sih, cuma harus ya kamu harus nyamain selera sama pelanggan. Nah itu agak susah kan, juga ada kayak aku ngomongnya A, yang ini ngomongnya B, yang itu ngomongnya C, ya terus gimana ini mau cari jalan tengahnya. Nah itu agak susah di situ, jadi harus kayak dipikir ulang gitu.
1: Itu sih. Apakah itu nanti kak lagi mau nanya lagi, mau suka yang kayak gimana kak, gini kak? Itu pasti biasanya ada apa ya, konsultasi rasa ya, kalau mau dibilang ya.
2: Jadi kalau ada kayak biasanya kan kan biasanya ada yang pesan, kak mau matcha, misalnya matcha latte, terus dia ngomong kak less sugar ya, atau ada yang bilang malah no sugar. Aku langsung ngomong kalau misalnya no sugar itu barang pasti pahit.
1: Jadi kayak, itu barang pasti pahit.
2: Jadi aku kayak, kak kalau misalnya less sugar aja dia udah ke arah pahit. Maksudnya ya kak yang pahit gimana, cuma udah ada rasa pahitnya. Jadi aku ngomong kak,
1: padahal ini, manisnya itu dari susunya saja ya.
2: Manisnya dari susu tapi juga dari gula. Kalau misalnya gulanya kurang juga, orang pasti kayak pahit lah intinya, jadinya jatuhnya. Habis itu kayak kalau misalnya malah ada yang kayak, kak no sugar lah, no sugar ya. Terus Kak, kalau misalnya no sugar nanti dia pahit, gak apa-apa tak,
1: Kak. Itu Kak makan maca tok deh. Betul-betul maca tok yang makanya, the real maca tok ya.
2: Terus aku kan kayak omong, Kak, ini nanti pahit gak apa-apa tak. Pokoknya aku konfirmasi, pahit gak apa-apa tak. Terus dia bilang, kalau misalnya dia bilang gak apa-apa, ya udah tak bikinin dengan no sugar. Tapi kalau misalnya dia bilang, pahitnya seberapa pahit, Kak? Nah ini, udah
1: pahit 2025.
2: Pahit gimana, Kak? Jadi kita harus kayak, oh, kalau gitu kita kasih less sugar aja ya, Kak. Gak apa ya, jangan no sugar. Udah, kita kasih.
1: Tapi tanggapannya seperti apa? Pas atau aduh, Kak, ini kepahitan nih, Kak. Lebih pahit dari hidup saya. Atau seperti apa tuh?
2: Kalau misalnya yang kayak request, yang kayak no atau less, itu mereka kebanyakan kayak gak kembali dan ngomongin sarannya mereka gimana. Tapi kalau misalnya yang kebanyakan ngasih saran, Kak, ini kepahitan, ini kemanisan, itu orang-orang yang pesen normalnya.
1: Oke.
2: Okay. Itu malah mereka malah kayak datang terus ngomong, oh Pak, Kak, ini kepahitan, Kak, ini kemanisan. Jadi kayak susah ngembangi seleranya orang. Ada yang orang kan suka manis, ada yang gak suka manis. Jadi kalau misalnya kalau sekarang sih aku patokannya anak muda pasti suka manis.
1: Main tapi, aman, main aman sah.
2: Kalau gitu. anak, kalau sih kayak orang tua yang udah kayak 40-30 kayak AI apa yang beli itu, aku bakal kasih dia lu gulanya lebih dikit dari yang porsinya anak muda.
1: Kalau beta cocoknya?
2: Gak tau, kakaknya suka manis.
1: Manis, suka manis.
2: Sudah, berarti harus manis.
1: Tapi mau tetap ada rasa macanya, walaupun sebenarnya bukan pecinta maca juga, tapi tetap ya main aman saja. Oke, ada pelanggan yang seperti itu?
2: Ada yang mereka mau main aman, Kak, bikin yang normal aja, yang manis aja. Ya udah, bikin yang normal. Tapi ada juga yang pelanggan yang dia benar-benar mau pahitnya itu malah.
1: Nah, sebenarnya macanya itu maunya rasa dedaunan itu ya, daun maca daun itu ya kan. Oke, baik. Gue lebih suka dipuar. Lebih kesuka bagus warnanya kan. Bagus ya, jadi kepingin diminum begitu. Oke, nah ini juga Kertong lihat bahwa perjuangannya sangat terasa ya, Mama Bapak Saudara, dari capeknya tadi ya, sampai momen-momen kecil yang bikin senyum dan semangat lagi ya. Apalagi kalau orang bilang ini enak, Kak, enak gitu ya. Oke, nah kita mau tahu juga tanggapan pelanggan terhadap menu-menu di Maca Tok seperti apa nih sejauh ini, Kak?
2: Kalau menu-menu di Maca Tok yaitu kalau misalnya favorit banyak orang beli itu matcha latte sama cold mix-nya. Kalau yang lain itu mungkin mereka cari aman, makanya mereka pesan yang cold mix sama matcha latte. Tapi ada juga yang mereka habis pesan matcha latte sama cold mix, mereka repeat order kan. Mereka repeat order, mereka pesan yang lain. Misalnya ada kayak stracha atau sancha, itu kan stracha itu dia pakai slice strawberry. Habis itu kalau sancha itu dia pakai dia ada kayak jeruknya gitu. Terus ada juga yang dia pakai kayak yakult gini gitu. Jadi kayak macem-macem, mulai tambah aneh kan. Nah kalau orang-orang ada yang main aman, ada yang nyoba-nyoba. Ada, jadi kayak ada yang setelah mereka nyoba yang ekstrim, mereka repeat order yang ekstrim kembali. Jadi kayak, oke, mereka mau, dia sudah jalan aja. Tapi kayak kalau misalnya mereka mau main aman, dan kebanyakan belinya ya hanya dua itu, yang matcha latte sama yang cold mix.
1: Aduh, ini yang penjual pusing. Kalau harus menyesuaikan dengan 1000 orang, berarti 1000 selera juga ya, Pak ya. Ini termasuk suka dukanya juga ya. Oke, baik. Kalau pelanggan suka sih respon positif begitu, itu rasanya pasti jadi okay, apa ya? Energi tambahan buat terus berkembang. Ada mau tambah menu kok untuk minumannya?
2: Mau tambah menu?
1: Kalau untuk minumannya sendiri?
2: Sebenarnya mau. Aku mau ke arah yang kan ini selama ini kan kita jual yang dingin, yang pakai es batu. Aku mau ke yang cup, yang hangat gitu. Tapi kayaknya kurang cocok buat orang Kupang karena panas begini, mau gimana. Betul. Tapi ada juga yang gak tahu ya, orang belum coba sih, belum ada sih menu yang hangat gitu. Mungkin ada yang mau, bisa mau ke arah situ sih.
1: Oke, kalau ada yang minta matcha hangat udah pikir yang betul aja. Oke. Nah, tapi kalau dari Kak Alen sendiri, kalau bisa merekomendasikan satu produk matcha tok nih untuk pembeli pertama, produk apa itu dan kenapa?
2: Produk pertama, cari aman aja, matcha latte.
1: Matcha
2: latte.
1: Kenapa tuh harus matcha latte?
2: Soalnya kan kalau misalnya yang dari dua favorit itu matcha latte sama cold mix, cold mix itu dia full susu. Kebanyakan orang nek Makanya ada orang yang gampang nek, ada orang yang enggak nek. Nah, kalau misalnya mau main aman, supaya maksudnya kita enggak tahu kan dia mau yang dia orangnya yang gampang nek atau yang enggak gampang nek. Yeah. Jadi kita kasih yang matcha latte. Matcha latte itu dia campurannya ada airnya, ada susunya, ada matchanya. Jadi kayak ya balance lah, harusnya dia paling balance.
1: Oke. Okay. Jadi ini yang main aman dan untuk rekomendasi buat pemula yang mau coba-coba matcha di matcha to ya. Jadi ini catat baik-baik ini ya. Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, ini rekomendasi langsung dari depo owner ya. Jadi sudah pasti ini aman ya dan pasti enak di lidah juga. Sejauh ini ada tantangan kosong ini, Kak. Tantangan terbesar yang dihadapi saat memulai usaha matcha to ini.
2: Tantangannya sama sih, itu harus ngikutin seleranya orang. Ya. Habis itu tantangan lagi itu waktu. Waktunya sih aku agak kurang karena kan sebelum kuliah kan itu ada kosong berapa bulan. Itu aku lagi ngembangin matcha sama yang ayam celop. Itu masih oke, masih jalan pelan-pelan. Habis itu pas sudah kuliah mulai berasa pusingnya, belum matcha, belum ayam, belum kuliah. Aduh, itu benar-benar kayak berangkat pagi pulang malam dan sangat-sangat kayak full. Habis itu saking fullnya sampai kemarin ini setelah yang dari ada yang Takuju itu, itu kan matcha ada. Itu terakhir, enggak terakhir juga, maksudnya itu buka habis itu berhenti dia, berhenti bentar. Berhenti bentar dari bulan apa itu yang terakhir Takuju itu. Pokoknya berhenti bentar dari situ sampai sekarang. Karena aku belum kayak perbaiki yang tadi, menu-menunya yang lain belum tak perbaiki. Habis itu kayak aku lagi rame sama yang ayam celop. Jadi terus ada kuliah juga. Itu kan ujian kan Desember itu. Jadi kayak oke, tak tutup bentar, rehat dulu. Nah,
1: fokus dulu,
2: tunggu. Ada ujian. Habis itu kayak setelah Desember, terus kan Desember mulai libur, aku mulai mikir, waduh, buka lagi sih mau buka lagi, pasti mau comeback lagi, tapi mau cari kayak tanggal yang pas mainnya gitu. Jadi aku pikir, yaudah Januari aja. Nah, jadinya kita decide buat kayak rehat dulu sebentar, itu paling sebulan, dua bulan, mungkin ada, lupa aku. Kosong, benar-benar kosong, gak nerima pesenan, gak ngapa-ngapain. IG pun diam, semuanya diam. Sudah diam semua 2 bulan, terus selama 2 bulan ini aku udah mulai.
1: Emang sana ada yang atur, Kak?
2: Aku sendiri. Iya, agak kurang.
1: Okay, solo aja.
2: Aja tuh, ya udah akhirnya kan rehat 2 bulan, kita coba buat utak-atik gitu menunya. Hasil kita udah buat decided kita Januari kita buka. Nah, nanti buka online kita buka tanggal 19.
1: Okay. Jadi sekarang masih off ya?
2: Sekarang udah mulai tarik kembali customer kita yang di IG, kita mulai upload apa gitu. Tapi belum terima.
1: Belum terima
2: pesanan. Kita masih kayak ayo kembali
1: dulu ya, cek ombak dulu ya. Oke, ini dia ya tantangannya juga. Memang kalau memulai sesuatu itu ternyata bukan hal yang mudah ya, Kak ya. Ya, tapi memang cerita dari Kakak Alin ini ternyata bisa jadi motivasi juga untuk bapak-bapak saudara yang mungkin sedang merintis usaha juga ya. Ya, lihat tren pasar dulu seperti apa. Nah, Kak, kalau matcha sendiri butuh waktu berapa lama tuh, Kak, untuk buat satu
2: buat matcha?
1: Satu cup
2: itu matcha itu hanya lama di kamu whisking-nya itu aja. Selanjutnya lain kamu tuang paling 5-6 menit harusnya aman. 5-6 menit.
1: Baik. Dan memang juga ini banyak pesaing juga. Jadi memang kalau waktu prosesnya itu harus benar-benar. Iya kan? Karena kan ternyata produk matcha ini bukan hanya di matcha to saja, ada di tempat lain juga. Tapi ya kembali lagi ke selera ya, seperti yang tadi Kak Alen bilang. Nah, kalau dari Kak Alen nih, bagaimana nih memotivasi tim tadi untuk memberikan pelayanan terbaik nih, Kak?
2: Motivasi buat pelayanan kayak aku senangnya, aku tak akan termotivasi kalau misalnya ada orang yang kayak kembali ngomong ke aku feedbacknya baik, dia suka.
1: Aku ini juga balik loh. Dimana ada ayam celup aku.
2: Dimana ada feedbacknya baik, terus kayak feedbacknya kayak ngomong, oh udah pas, lidahnya pas, sukanya ini, yang lain gak bisa, yang ini bisa. Nah itu mulai, itu motivasinya lah.
1: Okay, bikin semangat juga dengan timnya. Baik, nah sejauh ini mungkin ada mimpi ya, sebelum ke situ nih, Kak, boleh diinfokan untuk bapak-bapak saudara yang kepingin menikmati menu-menu di matcha to, bisa kemana, bisa pesannya seperti apa, silakan.
2: Oke, kalau sekarang karena kita hanya layani online, mm-hmm. bisa langsung kayak DM di IG-nya, itu ada IG Macato, itu langsung DM aja, itu langsung ke aku, mm-hmm. nanti aku langsung pesan, terima pesanannya nanti tanggal 19 itu udah mulai buka. Terus bakal diantar antara pakai Grab atau pakai Maxim, pokoknya online aja. Abis itu nanti ada juga Grab, cuma Grab ini aku masih bingung karena tempatku buat ininya itu nggak ada. Maksudnya bukan tempat ininya, maksudnya tempat boot itu aku belum ada. Jadi kayak benar-benar dari rumah sendiri. Jadi terbatas lah kalau buat Grab. Tapi kalau misalnya kayak buat dari misalnya pesan Hamin satu, kan aku bisa siapin dari paginya atau dari sorenya gimana gitu bisa.
1: Oke, tapi pemesanan memang harus Hamin satu kok kak?
2: Kalau pemesanan lebih baik Hamin satu, karena kemungkinan besar, ini kan habis ini kuliah, jadi yang layani bukan aku. Kalau misalnya Hamin satu ada orang yang pesan, besoknya pagi aku bisa nyiapin, oh bawa ini kita buat di sini. Terus kalau misalnya orangnya baru pesen hari H, ya kalau misalnya dia hanya 1 cup, 2 cup. Kalau misalnya tiba-tiba dia berapa cup dan aku nggak bawa persediaannya, nggak bisa diterima dong.
1: Baik ya. Jadi memang kalau mau diwi apa harus Hamin satu gitu ya. Baik. Dikirain tadi pesan hari ini nanti diantar tanggal 19. Soalnya, tapi kan kuliahnya ambil apa nih?
2: Kuliah kita ambil kedokteran.
1: Dokter apa hubungannya sama, oh ini dokter meracik maca nih ceritanya nih ya, bapak-bapak saudara calon dokter meracik maca, jadi pasti dia punya takara-takara tuh sangat diperhatikan ya. Baik, luar biasa ya. Nah kak, terakhir untuk menutup ketempung obrolan di edisi obrolan teras UMKM edisi kali ini nih kak, harapan kedepannya mungkin untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa?
2: Untuk UMKM di Kota Kupang, untuk yang mau buat, maksudnya baru mau menjalankan sama yang udah menjalankan terus kayak udah di kayak titik terendah itu, kalian jangan patah semangat. Coba kalian kayak cari kenapa itu masalahnya di mana. Ini kan kayak Macato, ini kan dia berhenti dulu bentar, dilihat dulu menunya kenapa, apa ada yang salah seleranya apa gimana, apa kurang manis apa gimana. Pokoknya cari dulu akar masalahnya, terus mungkin diperbaiki dulu menunya baru buka kembali. Jangan langsung kayak putus selesai enggak mau lagi udah. Nah, itu kan kayak kurang kan, misalnya kalau misalnya kalian udah buat, orang udah tahu namanya kalian, orang udah tahu makanannya kalian. Jadi kayak jangan di cut off, jangan diberhentiin, lanjut aja terus. Atau kamu mau rehat dulu sebulan, kamu perbaiki dulu harga, menu apa gimana, tempat, terus baru kamu lanjut lagi gitu sih. Jangan menyerah sih menurutku. Tapi kalau misalnya buat anak-anak yang kayak orang-orang muda kayak aku, mereka pengen buka UMKM, gas
1: ya, jangan pikir panjang. Jangan pikir panjang ya. Kalau punya rencana ke depan ya ketong Langsung action. Okay, baik. Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nana ya, itulah cerita inspiratif dari Macato ya, sebuah usaha lokal yang lahir dari passion ya. Kalau beta bilang sih ini passion ya. Terus dari apa, hobi juga ya, dan dirawat dengan konsistensi dan tentunya tumbuh bersama dengan kepercayaan pelanggan. Sekali lagi terima kasih ya untuk kakak Alen, pemilik UMKM Macato, dan semoga ketempung obrolan hari ini ya kak ya bisa jadi penyemangat bagi pelaku UMKM lainnya di Kota Kupang. Kita akan lanjutkan lagi Sasando siang ya, bapak mama bayi saudara, sampai di jam 5 sore nanti, tetap di FM 104,3 MHz.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat siang untuk bapak, mama, kakak, adik, nyong, nona. Di siang hari ini apa kabar? Senang sekali Peter Rogan yang kembali hadir untuk temani kebersamaannya di siang hari ini di Sasando Siang. Seperti biasa, Peter Rogan yang akan temani bapak, mama, kakak, adik, saudara semua sampai nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah dengan ragam informasi mengenai ketumpung budaya yang ada di berbagai daerah di NTT. Dan dengan hiburan lagu-lagu daerah yang akan bikin kotong semua lebih semangat lagi daripada hari-hari kemarin. Untuk itu, selamat siang, selamat berapa saja untuk saudara dong semua, dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Desa Oeteta Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp72.297.000 untuk program ketahanan pangan. Alokasi 20% anggaran dana desa ini akan dimanfaatkan untuk peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menyukseskan program tersebut, Yakob Tafai mengatakan bahwa telah melakukan kerjasama dengan TNI Polri. Berbagai upaya optimalisasi lahan juga dilakukan, seperti menanam dua komoditas berbeda pada satu lahan dan mengurangi kerugian akibat gagal panen. Beralih ke informasi berikut. Menindaklanjuti arahan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kementerian Perhubungan terkait penanganan kendaraan over dimension overloading, KSOP kelas Waingapu menegaskan komitmennya dalam mendukung penertiban angkutan barang guna mewujudkan keselamatan transportasi dan kelancaran arus logistik di wilayah pelabuhan Waingapu pada Kamis 7 Mei 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengawasan operasional bongkar muat serta penerapan sistem digital dalam pengelolaan kendaraan angkutan barang di pelabuhan. Pada kegiatan operasional yang dilaksanakan pada Kamis 7 Mei 2026, kapal TB Cipta 1202 dan BG Satria 2401 melaksanakan kegiatan bongkar muatan batu bara sebanyak kurang lebih 4.000 ton milik PT MSM untuk kebutuhan operasional guna bersama PT Pelindo di Pelabuhan Waingapu. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan, daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf beson ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homusnas membuat judi online.
3: Judi online, aktivitas

Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan, daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Basaudara semua, Rote Hospitality Academy atau RH ini resmi membuka pendaftaran pelatihan pariwisata dan juga perhotelan angkatan ketiga bagi generasi muda Kabupaten Rote Dao, yang mana program berbasis standar industri hospitality ini dijadwalkan akan dimulai pada 1 Juli 2026. Nah, program tersebut ini diberikan dalam bentuk beasiswa penuh selama 1 tahun, yang mana peserta ini akan memperoleh pembelajaran terstruktur dan juga praktik kerja profesional, konsumsi selama pelatihan, hingga bantuan uang saku. Nah, untuk itu pihak akademis ini menegaskan bahwa program ini bukan sekedar pelatihan gratis. Ya, peserta akan dituntut memiliki komitmen, tanggung jawab, dan kesiapan untuk mengikuti standar profesional dunia hospitality.

0: bahwa sesungguhnya zona pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nope.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan,

0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonafnaek bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18 khususnya di Niki-Niki sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Bakiklus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana. Sedangkan Naek bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naek Niki-Niki atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja.

0: Tapi ada juga di dalam ada beberapa zona yang punya nama. Ada namanya zona naik, bangunan tingkat itu, ada zona besi, dan ada zona nemeto, ada zona sungkolo, ada zona fau, ada zona besa, zona nasi. Semua zona punya nama. Seluruh zona ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks zona ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturisme, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau zona, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling, dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya zona naik atau zona yang besar, terus ada zona besi, baru yang zona-zona yang lain. Yang zona-zona yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi zona naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Painope, terus melahirkan Raja Paulus Nope, keturunannya masih ada, dan di zona besi itu peninggalan dari Raja Nuni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusa Nope, ayah saya sendiri, dan sonofnya masih ada.
1: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, sonaf naik niki-niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf. Ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu sonaf naik. Sonaf naik itu yang zona bertingkat, zona besi juga bertingkat. Ya, jadi zona naik itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi, pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan zona besi itu juga ada dia punya arti. Ya, zona besi juga ada dia punya arti. Istilahnya, senan pahuan. Ya, jadi, mereka tanam satu besi di situ, sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu sombis itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut sombisi. Sonaf nasi itu sonaf yang tertua, Sedangkan sonaf fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut sonaf fau. Sonaf songkolo, itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut songkolo. Sonaf besi itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia sonaf besa, ya karena Usipina punya isi ada sembilan, jadi ada sonaf yang dinamakan seperti itu, ya. Ya, ya istri dari Usipina. Kalau untuk sonaf naik itu sementara ada tiang lopo. Tiang lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di sonaf naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di zona naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Kini, Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD SMP Negeri 6 Kupang Tengah Satu Atap pada Selasa 5 Mei 2026 kemarin, yang mana dalam kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat ya untuk memperkuat pembangunan pendidikan dasar dan menengah khususnya di wilayah NTT. Nah, dalam kunjungan tersebut ini Menteri Dasmen meninjau langsung ya hasil program revitalisasi sekolah tahun 2025 dan juga menandatangani MOU Apresasti ya revitalisasi serta penyerahan paket buku literasi kepada pihak sekolah, yang mana Bupati Kupang Yosep Lede sendiri dalam sambutannya menyampaikan bahwa rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran menteri tersebut yang langsung datang ke Kabupaten Kupang, yang mana menurutnya bahwa kunjungan tersebut ini menjadi bukti nyata bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan pendidikan yang ada di daerah.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Lu mau buat apa deng bingung barang-barang? Ambil barang sudah pakai izin-izin lah ini.
1: Biar eh, suka-suka beta toh. Kok beta pakai jus sonde lama oh. Lu jangan terlalu kakek begitu doh.
0: Bukannya beta kakek, tapi lu tuh harus tahu sopan santun. Deng permisi ju. Jangan kok hanya asal ame-ame sa. Kalau mau pinjam kan beta pasti kasih.
1: Iya maaf eh. Lain kali beta sonde akan ambil-ambil barang sembarang lain.
0: Nah.

Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memperkirakan kondisi perairan di wilayah Nusa Tenggara Timur pada 8 Mei 2026 berpotensi mengalami gelombang kategori sedang. Pola angin di wilayah NTT umumnya bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 30 knot. Kondisi ini mempengaruhi tinggi gelombang di sejumlah perairan. Selain itu, angin kencang juga terpantau di perairan selatan alur Pantar, Selat Sumba, Selat Sau, Selat Ombai, hingga perairan Saburai Jua. Wilayah yang diperkirakan mengalami gelombang sedang meliputi perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Rote Timur hingga kawasan perairan Taman Nasional Komodo. Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau agar mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang sedang dan juga angin kencang demi keselamatan pelayaran dan aktivitas di laut. Beralih ke informasi berikut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti melaksanakan kunjungan kerja ke SD Impres Noel Baki pada Selasa 5 Mei 2026 pagi. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan pendidikan dasar dan menengah, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan SD Impres Noel Baki, Menteri Abdul Muti didampingi oleh Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma dan Wakil Bupati dan Bupati Kupang Yosef Lede, yang mana kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti oleh siswa, guru, dan rombongan sebagai bagian dari pembiasan hidup sehat dan program penguatan karakter anak Indonesia. Selanjutnya, Menteri Dikdasmen menyerahkan paket buku literasi kepada pihak sekolah, meninjau pojok baca, dan menyerahkan mock up program revitalisasi tahun 2026, yang mana puncak kegiatan ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan SD Impres Noel Baki sebagai simbol dimulainya program revitalisasi. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak?
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketua menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus ketua tahu.
2: Kenapa harus tahu, Bapak?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selain memiliki tempat-tempat wisata yang indah, pemandangan alam yang indah, Nusa Tenggara Timur juga memiliki ragam budaya dan tradisi yang unik, termasuk dia pun tradisi lisan. Nah, untuk itu, Bapak omong tentang tradisi lisan, ini merupakan tradisi yang disampaikan secara turun-temurun, yang meliputi kearifan lokal, kebijaksanaan, dan juga filosofi hidup yang mengungkapkan dalam bentuk mantra, pantun, cerita rakyat, syair, pertunjukan, dan juga upacara adat. Untuk itu, tradisi lisan dalam masyarakat Timur sendiri ini berpotensi untuk digali dan dipelajari sebagai sumber sejarah mengenai bagaimana kehidupan di masa lampau dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, untuk itu, Pak Saudara semua, di Pulau Timur sendiri memiliki salah satu tradisi lisan yang memang tradisi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, yaitu tradisi Natoni. Natoni ya adalah salah satu jenis tradisi lisan yang berasal dari provinsi bagian timur Indonesia, NTT, yang mana tradisi lisan Natoni ini dikenal ya sebagai pertunjukan tradisional oleh masyarakat Timur, khususnya yang tersebar di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, dan juga di Kabupaten Kupang, NTT, yang mana Natoni dianggap sebagai media untuk menyampaikan pesan adat dan bentuk syair kiasan, yang mana syair kiasan tersebut dituturkan ini menggunakan bahasa lokal masing-masing daerah, namun pada umumnya ini menggunakan bahasa Timur atau bahasa Dawan. Nah, untuk bahasa yang diucapkan sendiri nih, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, ini berbeda ya dengan bahasa Dawan sehari-hari yang kotong lakukan untuk berbicara dengan orang-orang di dalam rumah atau sapa tetangga atau orang-orang di luar rumah. Tetapi ini seperti bahasa lebih di atasnya lagi. Jadi untuk itu, kenapa tadi Beta bilang bahwa tradisi Natoni atau Natoni ini sendiri hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja, karena memang dari tingkat kesulitannya ya dalam mengungkapkan Natoni ini. Nah, orang-orang yang mengungkapkan Natoni ini biasa disebut dengan Natonis. Nah, untuk itu, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, ketika ada pejabat-pejabat penting yang datang ke daerah mereka ataupun juga penyambutan pastor atau imam baru, maka akan dilakukan Natoni ini sebagai ungkapan rasa syukur untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke daerah mereka.

0: pendengar, menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba begitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya, motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest, atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
0: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
1: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain, Kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Nah, saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleats atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri. Gitu.
0: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
1: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya begitu. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi begitu.
0: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
1: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu, Kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu. Gitu.
0: Jadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lala Mila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
2: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif. Dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat, makna budaya, dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami. Menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
2: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif, dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
2: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

Tenunan orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah, dan Kotong akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta ya untuk mengikuti siaran budaya Nusantara.

0: goreng dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya. Kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Ya. Kamu kan sayangnya aku, cintanya
2: aku. Koyo ini mbok tinggal loh, pun saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang singnya opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin aku enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud maksud apa-apa, aku flexing aku koyo ngono golong kuming mbok tinggal loh aku.
1: Enggak, aku tepuk.
2: Saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Minta maaf, aku
2: iso selera aku wis duduk tau bulat yo sing tekone mek sayange dadakan
3: weh
2: aku mau tinggal
3: King.
2: Dan saiki aku koyone
4: ayo King
2: sepurane aku sampe kanca kancaku
3: ngurusi wedokan nang ngene nggo ngopo ki ayo ki yo
1: kok ditinggal kurang kok aku salah
3: wes King.

0: satu per 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
4: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompak dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Yuritia dari Perompak Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompak Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Perompak, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Ayah aja enggak berani keluar. Takut nih. Takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Perompak Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perompak Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Perompak Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
10: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar? Nah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
4: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
10: Semarang terpantau saat ini panas banget.
4: Panas ya, berarti sama kayak Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
10: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Oh, terutamanya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
4: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak Michelle?
10: Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
11: Waalaikumsalam Mas Jo.
4: Iya, sehat ya Pak ya?
11: Ya. Oh. Alhamdulillah sehat.
4: Siap, Mbak Michelle, karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRI.net. Kira-kira nomornya Perompak Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
10: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsApp-nya boleh juga Bang Ju?
4: WhatsApp boleh.
10: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
4: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bang Po hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 0213504510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
10: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, ya. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak kalau boleh?
11: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8 yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8 itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani itu masuk di dalamnya, kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
10: Kurang lebihnya 16 naskah.
11: Betul.
10: Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
11: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
10: Baik.
11: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
10: Saji.
11: Iya.
10: Bukan cuma obat aja.
11: Bukan dia, obat. Ternyata. Tetapi saji, jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi setel, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan? Atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada. naskah itu. Mm-mm. Kemudian Jambi Sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah tetuan ing tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jambi, mm-hmm, yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya.
10: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
11: Iya.
10: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
11: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di depan para penguji, dan beberapa itu berkaitan dengan jambi atau jamu.

0: Berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
1: Oke.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali serat Centini. Centini pada jilid 3, serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan, ya, kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, okay. Ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nge, karena kimia itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didik sebutkan ada serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michelle, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk serat Tetuan Ing Tanah India, itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh Jack Kloppenburg. Itu orang Belanda yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri. Seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: aja itu.
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya. Itu nama dari naskahnya itu pitedah bab pamulasaning tiang sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
0: betul.
1: Ya?
0: Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Ya. Dan yang terakhir itu saya membaca ada serat buk jambi-jambi jawi itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di serat buk itu namanya kalau saya menganu serat buk. Kemudian ada naskah yang lain Primbon Racian Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro Kemudian primbon jambi jawi, serat jambi susah, usut penyerna.

0: akemadat, surat-surat kabar yang ada. Dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat Bu Jampi gitu ya, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi, nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, tetapi di sana memang, Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu.
0: Ya, karena setiap tangan akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya yang buat nanti beda juga hasilnya. Ya.
0: Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya. Kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak. Maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu jika memiliki tensi atau darah yang rendah itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah gak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini, saya memang suka dan juga mempraktikkan walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ini ya, ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu. Betul. Tadi ya.
2: Bisa menikmati, tadi. Bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4. Dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM Suara Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi, saya Rene dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Joditya dan Mbak Michelle di Perempat Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, iya, tapi oke, mungkin coba kita angkat, boleh
1: Bang Jo? Kita angkat. Langsung aja.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Rasikan itu kan, Rasikan kan membuatnya itu, apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah Bapak rasikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak, terima kasih.
4: Sama-sama.
3: Oke, terima kasih Bang Jojo, terima kasih.
1: Sami-sami, Bang Edo. Waalaikumsalam,
2: Yapun, terima kasih.
1: Bang Edo, di
2: dari Lampung. Jakarta?
1: Oke, sudah ada, nanti dirapel ya jawabannya Pak Didi, ya nggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria, silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir yang cantik
1: Mbak Michelle. Nasir.
2: Iya, halo.
5: Halo, apa kabar?
2: Palestine pun.
5: Api. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Gria.
5: Salam kenal dengan Cik Guru. Saya juga guru SD tapi Bapak lebih tinggi. Luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior Ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kodok ana lagune to suwe ora jamu, yo Mas. Jamu kodok telo. Suwe ora ketemu, temu pisah ojo gelo. Kata gitu Mas ya,
4: terus gimana lagi? Iya.
5: Betul. Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini. Jadi memang jamu ini di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Petelongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan. Iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak Masih ya.
1: Iya Pak. Cegu boleh dipercepat Cegu.
5: Nah, ini dari aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi udah disampaikan dari paparannya ya. Ini dapat primbon pengobatan apalagi tadi ya seperti apa namanya tradisional lah racik-raciknya. Ya saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu? Pasti ini seperti apa dengan khasiatnya? Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya, Pak Didi. Dua tema ini semoga aksara ini makin sukses terus ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Nah apa pantun numpak becak menyansim panglimo. Ojo lali tuku kunik kalau jahe. Manuskrip kuno simpen ilmu utama. Racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja.
2: Matur nuwun. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, Cik Guria. Matur
2: nuwun, Cik Guria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria di Jakarta. Silakan. Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur. Itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan, itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan. Karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Cucu? Orang apa, pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik ya.
4: Betul. Dan itu apa, proses membantu penyembuhannya tidak sulit, Pak Michelle, Mas Jo. Cukup ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Nah, cuman ya, cara pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk, dimakan langsung, itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi, mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913, bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia
4: adanya. Iya, adanya di Indonesia. Nah, okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini, nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya, atau proses fermentasi. Tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan? Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya. Itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, okay. Kurang lebih seperti itu Bang Jo. Siap. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini, iya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga, yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Okay.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya. Kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh, itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan Bang. Kalau di Jakarta Michelle, ada.
1: Di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada nama. Dari Oma, dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu Chow.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah, jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk, ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum, harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang itu baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didi sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih analisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit, itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantum-gantuman. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit kencur dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
1: Oke, terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RNA dan juga perempat ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didik dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
2: terima
1: di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya amin. siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RNA, karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RNA. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
6: Kabar berita jam 14.
0: Suara Budaya Nusantara.
7: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semangat kebersamaan warnai peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kabupaten Sumba Timur. Ribuan peserta dari unsur pemerintah, pekerja hingga masyarakat umum memadati lapangan upacara kantor Bupati Sumba Timur sejak pagi hari untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali STMT pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tersebut diawali dengan jalan sehat bersama menempuh rute lapangan upacara kantor Bupati Sumba Timur menuju Jalan Soeharto berputar di depan kantor pengadilan agama dan kembali finish di lokasi awal. Dalam sambutannya, Bupati Umbu Lili Pekuwali menegaskan bahwa peringatan May Day bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum mempererat solidaritas antara pemerintah, pekerja, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Beralih ke informasi berikut.

Anggota Komisi DPR RI Usman Husin melaksanakan reses di Kabupaten Rotendao pada Selasa 5 Mei 2026 lalu. Kegiatan diawali dengan meninjau cekdam Umakapa di Kecamatan Pantai Baru. Dalam peninjauan itu, Usman menemukan pintu air cekdam mengalami kerusakan. Bantalan karet juga hilang sehingga air cepat menyusut di area persawahan Lanamok Timur. Usai dari Pantai Baru, Usman juga melanjutkan reses ke Desa Bolatena, Kecamatan Landuleko. Kedatangannya disambut oleh masyarakat bersama tokoh adat setempat di Gereja Ebenezer. Warga Bolatena dan Lifuleo menyampaikan berbagai aspirasi sektor pertanian dan perikanan. Mereka menerima bantuan traktor, alat tanam, bibit, sumur bor hingga jalan usaha tani. Usman juga mengatakan bahwa dirinya hadir untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Ia juga berkomitmen memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Bapak mama dan saudara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi. Berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak. Berikan nutrisi terbaik dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas. Karena anak sehat adalah investasi.
1: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat sore untuk buat saudara semua di sore hari ini yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Seperti biasa ya, di sore hari di pukul 15 Kotong masuk dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong. Untuk itu, buat saudara yang ingin bergabung, beta tunggu partisipasi.

berapa saja dengan berbagai aktivitas di sore hari ini. Semoga masih tetap semangat ya, meskipun ini jam-jam mengantuk nih ya. Tapi kita berharap bahwa ketong semua masih tetap semangat sampai nanti di jam pulang kerja. Untuk itu selamat sore dan terus bersama ketong di Pro 4 RRI Kupang.

Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang kata tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Suasana hikmat bercampur nuansa adat menyelimuti aula kantor desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika pada Kamis kemarin 7 Mei 2026. Dalam prosesi serah terima jabatan, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat kepala desa Hoder, kegiatan itu menjadi momentum penting untuk menjaga kesinambungan pemerintah desa sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Camat Waigete dan berlangsung tertib, dengan dihadiri unsur pemerintah, aparat keamanan, toko adat, serta masyarakat desa Hoder. Sejak awal kegiatan, suasana budaya lokal begitu terasa melalui sapaan adat, pengalungan selendang, dan tarian penyebutan bagi pejabat yang akan mengemban amanah baru. Nuansa adat yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut mencerminkan kuatnya ikatan budaya masyarakat desa Hoder terhadap tata pemerintahan desa. Tradisi itu pun sekaligus menjadi simbol penghormatan dan persaudaraan yang terus dijaga dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Sika. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Indonesia memperkuat perlindungan anak dan kelompok rentan di ruang digital melalui penguatan literasi digital nasional serta penerapan regulasi berbasis perlindungan pengguna. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, regulasi saja tidak cukup untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Rangkung Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong ya. Jadi untuk buat saudara semua di sore hari ini yang ingin bergabung, berbagi, ataupun juga yang sore hari ini ingin request lagu dangdut ya untuk temani kebersamaannya, beta tunggu partisipasinya di sore hari ini. Bisa bergabung di Kotong punya line telepon di 0811-3820-1043 dan juga bisa bergabung nantinya di live TikTok ya untuk sore hari ini. Untuk itu mama kakak adik saudara semua masih dengan lagu-lagu dangdut yang masih kita hadirkan ya untuk temani kebersamanya di sore hari ini. Semoga di sore hari ini segala aktivitas yang sementara dilakukan di rumah ataupun juga di tempat kerja semuanya berjalan dengan baik ya. Tidak lupa juga untuk kita punya bas saudara dong semua yang mungkin lagi sibuk di kebun dengan tanaman-tanaman ya, yang mungkin musim ini musim apa nih yang lagi banyak ditanam ya, sayur, kacangan ya, pokoknya apapun itu. Dan tidak lupa juga selamat sore saja untuk kakak Oling Habang ya yang sudah bergabung di Kota Punya Live TikTok juga. Selamat sore. Beta tunggu partisipasi di Kota Punya line telepon, WhatsApp dan juga SMS ya di 0811-3820-1043. Dan juga yang mungkin ingin berbagi informasi atau yang mau salam-salam ya, beta tunggu dengan lagu-lagu dangdut di sore hari ini ya untuk meramaikan Kotong punya kebersamaan di Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong. Oke, selamat sore untuk Satuan Pengawasan Pengawasan Interen ya. Waduh ya, selamat sore, terima kasih sudah menyukai ya untuk beranda live-nya. Selamat bergabung untuk Kakak Nelci ya, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua ya, mohon maaf yang ingin bergabung di Kota punya line telepon seperti biasa di 0380 ini masih ada sedikit problem ya, jadi masih belum bisa untuk bergabung. Tapi jangan khawatir, bisa bergabung di Kota punya line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore nanti ya. Untuk cuaca sendiri di Kota Kupang ini ya lagi bersahabat ya, tetapi memang angin yang ini memang untuk basudara dong semua yang ingin keluar rumah atau berpergian keluar kota untuk selalu berhati-hati ya dengan kondisi angin yang kencang ini. Untuk kita para pengendara roda 2 atau roda 4 juga untuk selalu berhati-hati. Jalan pelan-pelan sah, yang penting Kotong bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Jadi jangan usah terlalu buru-buru ya. Kalau memang ada tempat kerja yang jauh ya dari tempat tinggal, mungkin Kotong lebih waktunya agak lebih cepat ya untuk pergi ke tempat kerja. Jadi jangan tunggu bilang oh lagi 15 menit baru Kotong pergi. Jangan, nanti itu Kotong buru-buru di jalan. Jadi untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, beta masih tunggu kebersamaannya di Pro Dangdut untuk sore hari ini.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

Bapak-bapak, kakak, adik, bapak, saudara semua, selamat sore saja yang masih ya terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk sore hari ini masih di Pro Dangdut. Untuk itu, bapak saudara dong semua, kita bacakan dulu yang sudah bergabung ya di Kotong punya line WhatsApp. Untuk sore hari ini ada kakak Jesse yang ada di Wali Kota. Selamat sore Kak Rogan ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong ya. Selamat sore saja untuk bapak saudara semua di sore hari ini dengan berbagai aktivitasnya. Tidak lupa juga untuk kawan-kawan dong semua yang sore hari ini masih batas sibuk ya di kampus dengan perkuliahannya, selamat sore ya. Dan juga selamat sore juga untuk Ari yang ada di seputaran Wali Kota juga ya. Selamat sore juga untuk buat saudara dong semua saja. Oke, yang berikutnya ada Nilani di Sikumana. Selamat sore juga. Mau salam saja untuk Bapak dan Mama yang sore hari ini sementara dengar Pro 4 sambil ditemani dengan kopi dan juga pisang goreng. Aduh, mantap tuh eh. Baik. Untuk itu selamat sore juga ya buat Kakak Miller, buat Kak Foni Mutis ya, selamat sore. Dan juga untuk Kak Ferdi di Merdeka, Ibu Wigawati di Wonosobo, selamat sore saja. Selamat berapa saja di sore hari ini ya. Selamat sore juga untuk Ibu Ayuh yang berada di Singaraja ya. Ini pensiunan RRI Singaraja. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik, oke, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, beta masih tunggu ya partisipasinya. Di sore hari ini tidak lupa untuk Maun Ans ya yang berada di seputaran Matani. Selamat sore juga ya untuk Bapak Saudara semua yang berada di seputaran Matani yang diwakili oleh Maun Ans ya. Untuk itu selamat sore untuk Kak Bungsu Bali yang sudah bergabung di live TikTok ya. Untuk sore hari ini juga selamat sore. Selamat berapa saja dengan segala kesibukannya di sore hari ini. Atau mungkin ini sudah jam pulang kantor ya, untuk selalu berhati-hati. Ada juga yang memang WFA ya, atau yang swasta ya, harus dengan aktivitasnya. Untuk itu semangat terus ya yang sementara dalam perjalanan dengan menggunakan roda 4 mobil ataupun motor, untuk selalu berhati-hati. Terima kasih, selamat sore untuk Mama Meti. Selamat sore, apa kabar sore hari ini di Jakarta? Ya, di Jakarta pasti macet ya. Aduh, kalau di Kupang seperti biasa mas sore hari ini. Terima kasih Mama, semangat juga untuk Mama Meti yang ada di Jakarta. Semangat Mama. Baik, oke, kami semua tentunya selalu ya rindu akan Mama ya. Nanti jangan lupa kalau nanti kami besok-besok kegiatan di Jakarta pasti cari Mama ya. Baik, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pro Dangdut ya untuk sore hari ini. Beta masih tunggu partisipasinya selain di line WhatsApp. Bapak saudara dong juga semua bisa bergabung ya di Kotong punya line telepon di 0811 3820 1043 sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap tenang.

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Orang tua menjadi kunci dalam pembangunan kebiasaan membaca anak sejak usia dini di Kabupaten ND. Peran keluarga menentukan arah tumbuhnya budaya literasi di lingkungan rumah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND, Lambertus Singasare, dalam program Florata Pagi RRI ND pada Rabu kemarin. Ia juga menegaskan bahwa keluarga merupakan ruang awal bagi anak mengenal dan membiasakan diri dalam aktivitas membaca. Beralih ke informasi berikut. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mendukung penuh langkah pemerintah melalui PP Tunas sebagai upaya memperkuat perlindungan anak dari ancaman radikalisme dan perekrutan teroris di ruang digital. Dukungan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama antara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan Kepala BNPT Edi Hartono di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta Pusat pada Kamis lalu, di mana Mutia Hafid menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital menjadi prioritas pemerintah di tengah meningkatnya ancaman radikalisme melalui platform digital dan game online. Menurutnya, figur komunikasi dalam platform digital kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan pendekatan, perekrutan, hingga penyebaran ideologi radikal kepada anak-anak. Karena itu, pemerintah meminta platform digital dan game global segera menyesuaikan fitur komunikasi khususnya dengan membatasi interaksi anak dengan pengguna yang tidak dikenal. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama Basodara semua pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Asta Cita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.

Bapak Mama, Basaudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawo atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo boo atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, setiap motif pada kain tenun Ngada memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat

0: tetap ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak mama, basudara, kakak nyong, dan kakak nona, meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni dengan alam.
1: Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni Aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, basodara, kakak nyong, kakak nona, bersiaplah untuk sebuah petualangan unik yang memadukan keindahan bawah laut, yang menakjubkan dengan kekayaan budaya maritim di Pulau Pemana. Terletak di Teluk Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur, Pulau Pemana adalah destinasi sempurna bagi yang ingin mencari pengalaman menyelam dan snorkeling kelas dunia, sekaligus ingin merasakan langsung kehidupan masyarakat Bugis yang kental dengan tradisi bahari mereka. Pulau ini bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga interaksi dengan pengalaman yang sangat otentik. Pulau Pemana adalah surga sejati bagi para pencinta kehidupan bawah laut. Perairannya yang jernih menyembunyikan keindahan terumbu karang yang luar biasa dan beragam biota laut. Saat kita menyelam atau snorkeling di sekitar pulau ini, kita akan disambut dengan pemandangan formasi karang yang sehat, aneka jenis ikan tropis berwarna-warni, penyu laut yang anggun, dan mungkin saja melihat parimanta melintas. Kondisi perairan yang tenang dan visibilitas yang baik menjadikan setiap sesi penyelaman atau snorkeling menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Namun yang membuat Pulau Pemana semakin istimewa adalah keberadaan komunitas masyarakat Bugis yang telah lama mendiami pulau ini. Mereka adalah pelaut ulung yang menjaga erat tradisi dan budaya maritim nenek moyang mereka. Kita juga akan melihat perahu-perahu tradisional Bugis bersandar di pesisir dan merasakan langsung kehidupan desa yang sederhana namun kaya akan nilai. Berinteraksi dengan penduduk lokal akan memberikan wawasan mendalam tentang cara hidup mereka, kearifan lokal dalam mengelola sumber daya laut, dan keramahan khas mereka. Untuk mencapai Pulau Pemana, kita perlu melakukan perjalanan laut dari pelabuhan di Maumere. Jarak tempuh dari Maumere ke Pulau Pemana sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan menggunakan perahu, tergantung pada jenis perahu yang disewa dan kondisi gelombang laut. Perjalanan ini akan memberikan pemandangan indah Teluk Maumere dari tengah laut. Jika berkesempatan, mari berpetualang ke Pulau Pemana. Ini merupakan kesempatan langka untuk menyelam di perairan yang indah, belajar tentang budaya maritim yang kuat, dan merasakan keramahan tulus masyarakatnya. Bapak mama, basodara, kakak nyong, kakak nona, mari jadikan Pulau Pemana sebagai salah satu tujuan utama kita.

0: Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Orang tua menjadi kunci dalam membangun kebiasaan membaca anak sejak usia dini di Kabupaten Ende. Peran keluarga menentukan arah tumbuhnya budaya literasi di lingkungan rumah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare, pada Rabu 29 April 2026. Ia menegaskan keluarga merupakan ruang awal bagi anak mengenal dan membiasakan diri dengan aktivitas membaca. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan keterlibatan orang tua dalam aktivitas literasi masih perlu diperkuat. Banyak keluarga belum menjadikan membaca sebagai kebiasaan bersama anak di rumah. Kebiasaan membaca bersama tidak hanya membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak juga terlatih memahami serta menceritakan kembali isi bacaan secara bertahap.

Beralih ke informasi berikut, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, menghadiri seminar nasional bertema pengembangan sosial ekonomi masyarakat berdampak yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mandira Kupang pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pemaparannya, Emmanuel Melkiades Lakalena menekankan pentingnya membangun ekonomi masyarakat berbasis produktivitas dan nilai tambah. Menurutnya, penguatan produktivitas masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah. Masyarakat didorong untuk tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mulai menghasilkan produk bernilai tambah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah. Informasi tadi mengakhiri berita pas jam kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Tumpulau 8/4 dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di hari Jumat ya, tanggal 8 Mei 2026 ya, datang hadir kembali untuk menemani semua pung suasana kebersamaannya ya, dari sekarang itu sampai di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti ya. Mau cari di mana? Carinya di Pro4, karena di Pro4 itu ada informasi-informasi mengenai Ketempung Budaya ya, informasi mengenai Ketempung Objek Wisata, dan juga ada lagu-lagu terbaik dari Ketempung, musisi-musisi hebat dari Timur Indonesia ya, dari NTT juga, salah satunya tadi itu dari Kakak Silat Open Up yang berkolaborasi dengan Kakak Mr. G ya. Dia berjudul itu mau cari di mana? Ya tentunya carinya di Pro4 ya, karena di Pro4 itu ada informasi, ada hiburan juga ya. Dan selamat sore Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang masih batas sibuk, semangat saja yang masih dalam perjalanan juga. Hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dan bisa berkumpul dengan orang rumah dong yang tunggu Bapak Mama dong kepulangan dalam keadaan yang sehat walafiat. Ingat, jalan itu jangan terlalu buru-buru ya, pelan-pelan sa, karena orang rumah tuh terlalu khawatir dengan Ketempung, keadaan, kabar begitu ya. Jadi jangan sampai membuat Ketempung orang rumah itu merasa sangat khawatir begitu ya. Kalau memang masih mau singgah ya, singgah duduk nongkrong begitu boleh, tapi jangan lupa juga untuk informasikan, kasih tahu di orang rumah kalau kita masih dengan kawan-kawan di sini ya, masih duduk mungkin jam 7 atau beberapa jam lagi baru bisa pulang begitu ya. Pentingnya berkomunikasi seperti itu ya, supaya soalnya membuat khawatir orang lain ya. Selamat malam juga buat semuanya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di segmen kali ini ya. Datang mau ajak Bapak Mama dong pasir-pasir ya, dan tentunya pasir di Ketempung Daerah NTT, karena Ketempung Daerah NTT itu terlalu banyak destinasi wisatanya ya. Jadi penasaran ya, penasaran seperti apa Ketempung destinasi wisata yang ada di NTT? Pantau terus Pro4 FM, Suara Budaya NTT. Setelah beberapa nomor lagu ini, datang kembali untuk menemani dan kasih tahu ya seperti apa Ketempung destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur.

0: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Ming, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Keindahan alam Pulau Timur ya sangat-sangat terkenal. Sondaya terkecuali di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kaya akan alam dan keeksotisan yang membuat Kotong itu terpukau. Beragam destinasi wisata air terjun yang mempesona mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ya, dan Sondaya akan pernah bosan kalau bohong soal keindahan alam di Pulau Timur, terkhususnya di TTS ya, karena banyak tempat wisata yang ada di sana. Nah, air terjun Love satu dari sekian banyak tempat yang sudah terkenal sejak dulu dan menjadi tempat bagi wisatawan lokal dari Kupang, TTU, Belu, Malaka ya, untuk merayakan momen spesial bersama keluarga ataupun orang-orang tercinta. Itu air terjun terletak di Kampung Noen Laku di Desa Noen Bila ya, di Kecamatan Molo Selatan. Untuk mencapai lokasinya, Katong dari kota Sok itu jarak tempuhnya sekitar 30 menit atau kurang lebih 10 km dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kenapa dikasih nama air terjun Love? Karena ada sebuah lubang ya pada bebatuan di sekitar air terjun yang bentuknya itu seperti hati. Aliran airnya yang jernih saja tuh membentuk kolam alami di bawahnya. Dan dapat dimanfaatkan oleh bapak-bapak saudara semua untuk mandi maupun berenang.

Fatunahusus merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fatunahusus terdiri dari dua suku kata, yakni Fatu yang artinya batu dan Nausus yang artinya menyusui. Secara harafiah, Fatunahusus dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Fatunahusus, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Fatunahusus merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uis Neno. Hal menarik yang dimiliki Fatunahusus adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Fatunahusus dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Fatunahusus menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.

0: Mince, mau pi mana?
1: Mau antar ini sampah pi bang.
0: Wih, sekarang bang su terima sampah le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini dia pun nama nih bang sampah. Bang sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi toh Kobus.
0: Wih, betul cuy. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah sa.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selain air terjun Love, ada juga air terjun Murondao. Tapi ini air terjun sudah ada di TTS, tapi adanya di Ende ya. Lebih tepatnya di Desa Kuanara, Kecamatan Kalimutu. Ini air terjun ini menyajikan pemandangan alam yang memukau dan suasana yang tenang. Dengan ketinggian sekitar 40-50 meter, air terjun Murondao ini menjadi salah satu air terjun terbesar di daerah ini. Ya, dikelilingi oleh hutan tropis yang rimbun, air terjun Murondao menawarkan suasana yang menyejukkan dan juga damai. Pepohonan hijau yang lebat menciptakan pemandangan yang menenangkan buat siapa sah yang mau mengunjunginya. Suara gemericik air yang jatuh dari ketinggian serta udara segar yang mengalir membuat itu tempat menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai dan juga menikmati alam.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND, Pulau Flores memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis ND yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke ND sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota ND yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota ND. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di ND berkembang sesuai sistem bahasa ND dan menjadi aksara Lota.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Iya, Bapak Mama, kakak nona semua, Desa Kolobolon yang terletak di ujung selatan Indonesia, Kabupaten Rotendao. Ternyata desa ini menyimpan keindahan yang belum banyak dikenal. Salah satunya air terjun Oifamba, ya. Oifamba ini dikenal sebagai salah satu destinasi tersembunyi. Ini air terjun menawarkan pengalaman yang memukau, bagaikan surga kecil di bumi, ya, bagi para pengunjung yang mencari ketenangan dan juga kedamaian alam. Dan terkait dengan upaya pelestarian, ternyata terus dilakukan oleh warga desa setempat. Air terjun Oifamba bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga simbol dari dedikasi untuk menjaga keindahan alam dan budaya yang ada. Ternyata air terjun Oifamba ini, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dikelilingi oleh hutan lebat yang menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna. Suara gemericik air yang jatuh dari ketinggian menciptakan simfoni alam yang sangat-sangat menenangkan. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan dengan air terjun yang mengalir deras, membentuk kolam alami di bawahnya yang berwarna jernih, sempurna untuk berendam maupun untuk sekedar berenang.

0: Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jangan sampai kasih lewat ya. Ada obrolan budaya di jam 7 malam nanti setelah berita perempat dari Rekupan tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman. Nah, seperti apa obrolan budayanya? Pantau terus perempat FM, suara budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong penguatan budaya literasi di tengah masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pengukuhan ketua TPPKK Kabupaten Alor sebagai Bunda Literasi Kabupaten Alor dalam rangkaian pemberian penghargaan kepada para juara lomba budaya baca yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Alor. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat minat baca serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi sejak usia dini. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Alor Rocky Winario menegaskan bahwa literasi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kemampuan membaca dan menulis. Menurutnya, literasi menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan. Yang menambahkan, budaya membaca harus terus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Beralih ke informasi berikut, krisis iklim di Nusa Tenggara Timur bukan lagi sekedar ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang dihadapi masyarakat hari ini. Fenomena kekeringan, gagal panen hingga cuaca ekstrim kini menjadi tantangan nyata bagi keberlangsungan hidup di provinsi kepulauan ini. Direktur Walhi NTT Juvencius Stefanus Nonga dalam seminar nasional ekoteologi bertema krisis iman di tengah krisis ekologi, peran kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan alam yang diselenggarakan oleh komunitas mahasiswa donasi sampahmu.id Universitas Muhammadiyah Kupang pada Kamis 7 Mei 2026 mengatakan ancaman iklim di NTT semakin serius akibat tingginya kerentanan sosial masyarakat. Melalui seminar ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang solutif dalam menghadapi krisis lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas menjadi kunci untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan alam di Nusa Tenggara Timur. Demikian berita pas jam kali ini, Beta Daten, sampai jumpa besok di pukul 6.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Rompat dari Kupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan tadi datang saya informasikan, suka sih tahu ya, kalau di jam 7 malam itu ada obrolan budaya mengenai tenun warna alam TTS ya, antara tradisi dan tantangan zaman. Dan yang akan bercerita banyak juga ada Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan juga pemerhati tenun warna alam Timur Tengah Selatan ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran, yang mau tanya-tanya di Kakak James ya, tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman, boleh bergabung nanti di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang ya, kemudian di line telepon dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya, karena Koton juga lagi live di YouTube ya. Jadi Bapak Mama bisa nonton juga di situ ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, saat ini Koton Jusu terhubung ya bersama dengan Koton narasumber Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS. Halo, selamat malam Kakak James.
3: Selamat malam Kak Daten.
2: Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Kakak?
3: Kabar baik, sehat, puji Tuhan.
2: Amin. Malam hari ini tidak mengganggu kan?
3: Tidak mengganggu, Kak Daten.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Soe masih dingin, jadi tidak mengganggu waktu malam ini.
2: Oke, okay. Dan Sone Tauju mau keluar pilih mana ini? Baik, Kakak James. Malam ini kau mau bawa-bawa soal tenun warna alam Timur Tengah Selatan ini ya, yang bisa dibilang juga ada tantangan ya di zaman sekarang begitu. Tapi sebelum Kotong sampai di tantangan ya bagi tenun warna alam TTS ini, datang juga dan semua pendengar Perompet RRI Kupang mau tahu ini Kakak James, mungkin secara singkat begitu ya, bagaimana sejarah kain tenun di Timur Tengah Selatan ya, dan perannya dalam kehidupan masyarakat sejak dulu ini.
3: Iya, baik Kak Daten. Jadi kain tenun di TTS itu sejarahnya secara umum sama dengan kain tenun di Timur. Mm-hmm. Jadi berdasarkan cerita dari orang-orang tua, mm-hmm, berdasarkan mitos dari leluhur, mm-hmm, itu pada awalnya orang Timur, khususnya di TTS, itu awalnya mereka tidak mengenal yang namanya kain tenun. Mereka masih hidup secara pola tradisional, masih telanjang. Itu sekitar sebelum abad ke-12. Jadi awalnya itu mereka hanya menggunakan cawat dari kulit kayu. Jadi ada satu tumbuhan namanya nunfau. Itu mereka ambil kulit batangnya, kemudian dibikin cawat. Dan mereka belum kenal tenun. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar abad ke-12, 13, di situ banyak masuk pedagang-pedagang dari Cina dan India. Mereka yang membawa budaya tenun diperkenalkan kepada orang di Timor, termasuk orang TTS. Jadi awalnya itu hanya orang-orang tua, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu, tetapi dari pertautan budaya mereka dengan orang Cina, orang-orang India, di situ mereka mulai mengenal kain tenun. Sehingga kain tenun itu dipakai sebagai penutup badan mereka. Kemudian makin lama makin berkembang, mereka mulai membentuk motif sesuai dengan karakteristik kelompok-kelompok mereka. Jadi dari di Timor itu perkembangan kain tenun itu dimulai dari sebelum adanya pengaruh dari luar, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu. Kemudian setelah berkenalan dengan orang dari luar ke orang-orang Cina dan India itu mereka datang ke timur itu untuk mencari kayu cendana dan lilin. Jadi mereka barter, orang timur barter kayu cendana dan lilin itu dengan kain, porselin, dan berbagai macam bibit untuk pertanian. Kemudian mereka makin lama mereka diperkenalkan dengan kain tenun. Nah, jejak sejarahnya ini masih bisa dapat dilihat di pada motif-motif kain tenun di timur dan juga teknik-tekniknya. Jadi pertautan budayanya dari Cina Selatan, kemudian semenanjung Malaka sampai ke timur itu, jejak budayanya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Jadi kain tenun timur itu lahir dari sejarah yang panjang, membentuk motif dan karakteristik mereka sendiri. Seperti itu, Kak Daten.
2: Nah, ini yang menarik ini. Kalau memang ada apa ya, sistem barter di zaman dulu yang memberikan ataupun kain tenunnya itu dibarter dengan kayu cendana di timur ya, dari masyarakat atau nih begitu. Ini mungkin ada jejak begitu ya, kain motif dari timur ya memang ada hubungannya dengan pedagang dari India maupun dari Cina begitu. Mungkin ada dari motifnya begitu.
3: Iya, dari segi pertama dari segi teknik. Teknik tenun ikat, tenun buna itu sangat mirip dengan tenun-tenun dari wilayah Cina Selatan, Vietnam, Laos, Thailand. Itu kita bisa lihat pada kain tenun Amanuban yang bercorak banyak, membentuk motif wajik berkait, itu punya kemiripan yang sama. Kemudian kalau misalnya dari kain tenun India, bisa kita lihat pada motif patola seperti di Biboki, di Amanuban, itu masih kentara sekali motifnya, itu mendapatkan pengaruh dari India. Jadi mereka di tenun-tenun itu mereka adaptasikan motifnya dari motif-motif pada kain sutra India kuno maupun motif-motif kain sarung dari Cina.
2: Oke, wah, luar biasa ini ya. Dan motif-motif tenun TTS ini dikenal sangat khas ini. Dan kalau boleh tahu, filosofi ataupun pesan yang biasanya terkandung di dalamnya itu seperti apa ini, Kakak James?
3: Iya, jadi kalau tenun di TTS itu, dia TTS kan terdiri dari tiga suap raja ya, tiga sub-suku, Amanuban, Amanatun, dan Molo. Jadi masing-masing sub-suku ini mereka membentuk ciri dan karakternya mereka sendiri. Tetapi secara umum kita bisa lihat motifnya itu terdiri dari bentuk-bentuk geometris, flora, fauna, atau juga bahkan bentuk manusia yang menggambarkan leluhur mereka. Jadi setiap motif ini mereka bentuk sedemikian rupa untuk menceritakan filosofi dari kehidupan mereka. Seperti misalnya pada kain tenun dari Amanuban, itu biasanya disebut motif kaif. Itu motifnya berupa bentuk wajik berkait. Di situ mereka membentuk satu pola berbentuk wajik yang kemudian di setiap sisinya itu mereka bentuk seperti roda berkait. Itu melambangkan persaudaraan dan sistem sosial yang saling terikat antara satu dengan yang lain dalam kehidupan sosial masyarakat di Amanuban. Kemudian misalnya orang timur itu biasanya identik dengan motif buaya atau tokek. Itu simbol daripada motif leluhur. Mereka percaya bahwa Pulau Timur ini terbentuk dari buaya, dan leluhur mereka percaya sebagai buaya yang selalu mereka anggap hewan yang mistis dan tabu bagi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari.
2: Oke, kalau dari Amanatun maupun Molo itu mungkin ada perbedaan yang bisa kotong bedakan begitu. Contohnya beta, kalau di TTS beta bisa bedakan, oh ternyata ini dari Amanuban, dari Amanatun, dari Molo begitu, Kakak James, dari bentuknya itu, dari motif.
3: Iya, jadi orang timur itu untuk bisa membedakan motif itu ada dua hal. Yang pertama pada motif utama kainnya, misalnya bentuk hewan atau bentuk bunga atau bentuk manusia. Tetapi yang paling penting, hal paling penting kedua itu adalah pada susunan garis-garis berwarna pada tepinya. Orang timur bilang tuis atau nonot. Jadi kalau kita perhatikan kain tenun di TTS itu selalu didominasi oleh garis-garis berwarna. Jadi orang Amanuban, mereka memilih warna-warna tersendiri, yang beda, yang khusus dan khas, yang bisa dibedakan dari pemilihan garis dan warna orang Amanuban dan orang Amanatun.
2: Kalau untuk fungsinya seperti apa ini, Kakak James?
3: Iya, fungsi kain tenun di TTS itu secara umum ada empat. Fungsi yang pertama itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Jadi kain tenun di TTS itu secara umum ada dua jenis. Jenis yang pertama jenisnya selimut, itu khusus digunakan untuk laki-laki, dalam bahasa di Timur disebut beti naik atau mau naik. Itu khusus untuk laki-laki, bentuknya selembar kain panjang. Sedangkan bentuk kedua itu namanya tais, bentuknya sarung khusus untuk perempuan. Itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Fungsi yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini yang pertama fungsinya yaitu sebagai penanda kedewasaan seorang gadis yang siap menikah. Jadi orang Timur itu, para gadisnya itu selalu diidentikan dengan menenun. Pekerjaan utama seorang perempuan adalah menenun, sehingga ketika seorang perempuan dia sudah bisa menenun kain dengan baik, dia sudah bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Fungsi sosial yang kedua yaitu biasanya sebagai barang hantaran dalam perkawinan. Jadi dalam setiap prosesi adat kawin mawin itu selalu ada terjadi pertukaran kain tenun antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Fungsi sosial yang ketiga yaitu sebagai barang bawaan saat melayat ke tempat duka. Jadi ketika ada keluarga dekat meninggal, itu biasanya banyak orang datang dengan membawa kain-kain tenun, khususnya kalau yang meninggal itu orang-orang tua atau orang-orang kenamaan. Fungsi yang keempat ini juga sebagai bekal kubur. Jadi misalnya ada orang yang meninggal, dalam petinya itu selalu ditaruh kain-kain tenun sebagai bekal kepada jenazah ini di dunia akhirat. Ini mungkin orang-orang zaman dulu punya perspektif tersendiri terhadap kain tenun. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini fungsi akhir-akhir ini kain Timur banyak sekali diminati sehingga dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi fungsi yang paling penting dalam kain Timur yaitu fungsi identitas. Jadi orang Timur itu menjadikan kain tenun sebagai penanda asal-usul, membedakan diri mereka dari orang lain. Inilah ciri khas dari kain Timur, tidak saja sebagai sandang atau pakaian, tetapi juga sebagai penanda identitas mereka.
2: Nah, dari keempat fungsi ini ada satu fungsi yang memang sangat disorot juga ini ya, dan datang juga sangat tertarik ini tentang fungsi yang kedua, fungsi sosial ini. Ada empat ya, itu salah satunya sebagai bekal kubur, kemudian bawaan ke tempat duka ya, hantaran ya, dan juga menenun bagi seorang perempuan ini ya. Ini kalau dilihat dari motif-motifnya mungkin ada yang membedakan begitu kok Kakak James, tentang apa ya, bawaan ke tempat duka ini kan untuk orang mati, mungkin ada motif tertentu begitu yang memang di apa ya, ditujukan begitu.
3: Iya, kain Timur pada umumnya itu untuk dibawa ke tempat duka biasanya dilihat dari siapa yang meninggal. Jadi kalau misalnya yang meninggal itu atuin amaf atau om atau saudara perempuan dari ibu, itu jenis kain tenun yang dibawa itu tidak bisa kain tenun biasa. Dia paling sedikit itu dia harus dalam bentuk kain tenun futus. Tidak bisa kita bawa tenun lotis atau tenun ungkit. Harus tenun futus atau tenun buna. Sehingga di situ menjadi penanda bahwa orang yang melayat itu dia menghargai siapa yang meninggal itu. Seperti itu, Kak Daten.
2: Oke, berarti selain dari kedua jenis itu ya, untuk pernikahan sebagai hantaran juga itu boleh jenis apa ya tadi, jenis buna.
3: Iya. Karena kan kain tenun di TTS itu ada terdiri dari empat jenis teknik untuk membentuk seni hias pada kain tenun, membentuk motifnya. Teknik yang pertama yaitu teknik futus atau tenun ikat. Itu membentuk motif dengan mengikat benang menjadi pola tertentu, kemudian dicelup, diwarnai untuk membentuk motif. Sedangkan teknik kedua yaitu teknik lotis, itu benang disusun bertumpuk, dua jenis benang, benang dasar berwarna lebih gelap dan benang ungkitan berwarna lebih terang. Kemudian benang itu diungkit menggunakan lidi membentuk motif. Teknik ketiga yaitu teknik buna atau tenun sulam. Benang disusun satu jenis warna, khususnya warna gelap. Kemudian benang-benang warna diambil dan dililitkan, disulam di atas benang dasar tersebut membentuk motif timbul yang disebut buna. Sedangkan teknik keempat, ini teknik yang agak jarang, namanya teknik naisa. Naisa ini dia semacam teknik pembuatan karpet. Jadi dia teknik yang paling rumit dan paling lama. Dia benang-benang disusun tanpa menggunakan benang pakan, hanya dililitkan benang-benang berwarna satu persatu membentuk satu kain utuh.
2: Okay.
3: Ya, jadi kalau misalnya untuk barang hantaran, barang bawaan untuk orang meninggal seperti kata Kadaten tadi, itu biasanya kalau orang yang meninggal itu orang terpandang atau orang kenamaan atau orang penting, biasanya dibawa kain-kain dengan teknik-teknik yang lebih rumit sebagai bentuk penghargaan.
2: Oke, berarti terjawab sudah ini ya Kakak James. Soalnya banyak dari Koton juga, dari masyarakat juga, dari pendengar juga yang hanya tahu itu teknik foto, slotis dan juga buna. Ternyata ada satu lagi, naisa ya.
3: Iya. Naisa ini dia khususnya banyak ditemukan di wilayah Molo Tengah, Desa Neke Muniveto. Itu tekniknya itu miris seperti teknik pembuatan karpet di Timur Tengah, di Yunani, di Peru. Jadi teknik itu hanya ditemukan di Pulau Timur, hanya ada di TTS.
2: Iya. Oke, jangan sampai ada pengaruh juga ini dari Timur Tengah.
3: Secara umum dia mendapatkan pengaruhnya memang dibawa oleh orang India dan orang Cina, tetapi mungkin ke depan mungkin butuh penelitian lebih lanjut tentang hubungannya. Tetapi secara teknik dan motifnya itu hampir sama seperti teknik, seperti motif-motif dari Persia, dari Iran. Karpetnya itu saya pernah lihat, itu motifnya banyak yang identik.
2: Oke. Baik, kalau untuk warna kain tenun TTS sendiri?
3: Iya, jadi kalau kain tenun TTS, secara awam orang lihat itu biasanya di Kupang, di mana-mana orang tuh selalu melihat kain tenun TTS itu sebagai tenun yang gonjreng dengan warna-warna kontras, pemilihan warna yang cerah dan terang, itu biasanya dikenal seperti itu. Bahkan banyak yang menggunakan sudah warnanya sudah merah terang, hijau terang, kemudian dipakai lagi dengan benang emas, benang perak dan sebagainya, sehingga

0: tua saya nanganin makam Sultan Hamid Abdurrahman Al-Ghadri berpangkat pangeran. Sampai pangeran tu bagus angke, tu bagus anjani, Mas Leong Sajenal Abidin. Moga-moga Allah mengabulkan pada kami. Kami sebagai bekas pala kuncen dan bekas merebut.
1: Kalau sekarang ini Kong Arsad memang ada kekurangan dalam pendengarannya. Jadi beliau itu setiap ditanya hanya mendoakan. Sifatnya mendoakan siapa saja yang datang ke Masjid Angke, terutama kepada beliau, menemui beliau, karena beliau ini memang satu-satunya generasi ke-7 yang masih hidup. Jadi memang pernah beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu kepada generasi kami yang generasi selanjutnya, mungkin itulah akhir dari tugas beliau, kemudian dilanjutkan tongkat estafetnya dengan generasi yang sekarang.
2: Dulu beliau cerita soal apa tentang masjid?
1: Beliau cerita sejarah masjid yang beliau ingat, apa yang diberitahu oleh orang tua beliau yang juga notabene kakek kami, bahwa masjid ini memang berdiri bukan dari satu suku atau satu golongan, tidak. Jadi memang berkumpulnya komunitas orang pada saat itu dengan kerukunan yang sangat tinggi, toleransi yang sangat tinggi, akhirnya didirikanlah satu bangunan ibadah, tempat ibadah, yaitu masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Angke.
3: Jakarta, kota yang dulu bernama Sunda Kelapa kemudian sempat berganti nama menjadi Batavia ini, pernah menjadi pusat kekuasaan Islam. Para penguasa kawasan ini seperti dinukilkan dari kitab Al-Fatawi, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Fatahila. Almanak pada abad ke-15, penguasa Sunda Kelapa dikisahkan pernah bergabung dengan Kesultanan Demak dalam menghadang kekuatan Portugis di Malang.

0: Dari sinilah sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa sejatinya perwajahan kota ini dulu adalah bernuansa Islam, hingga akhirnya kekuatan kerajaan Pajajaran masuk ke Sunda Kelapa.
1: Selebihnya beliau itu lebih menceritakan siapa-siapa saja makam yang ada di sekeliling Masjid Jami Angke ini. Jadi memang kalau kita lihat dari makam-makamnya itu beraneka ragam, ada dari Kalimantan, itu Syarif Hamid Sultan Hamid Al-Qadri dari Kesultanan Kadariyah Pontianak. Kemudian juga ada keluarga besar dari Kesultanan Banten, dari Demak pun ada, dari Pajajaran, Majapahit pun ada.
0: Jadi kuatnya Islam di Jakarta dapat dilihat dari masih banyaknya masjid-masjid bersejarah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat dakwah, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Masjid Al-Anwar Muara Angke, salah satu dari jejak Islam di Jakarta. Masjid ini dahulu mempunyai nama Masjid Angke, terletak di wilayah Jakarta Barat. Keberadaan masjid ini tidak bisa dilepaskan dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu, seperti Pangeran Fathahila dan Tubagus Angke.
2: Masjid Angke ini termasuk yang tertua ya di Jakarta, karena dibangun pada abad 18, atau kalau kita lihat tertera di beberapa prasastinya itu ada tahun 1750 di situ. Tapi saya sendiri masih belum bisa memastikan siapa sih pendiri dari Masjid Angke ini, karena data-data yang kami peroleh itu nggak terlalu banyak. Dan adanya makam Tionghoa itu bukan berarti tidak sebagai pendirinya ya, tetapi orang-orang setempat meyakini dia adalah pendirinya. Dan inilah yang harus kita coba lacak lagi.
3: Itu juga ada makam Syekh Leong Tan. Itu siapa beliau?
1: Beliau merupakan arsitektur dari Masjid Jami Angke, yang juga seorang Muslim Tionghoa. Beliau yang banyak berperan aktif dalam pembangunan masjid pada saat dahulu.
2: Kawasan ini dulu adalah kawasan tanahnya milik orang Bali. Karena ada perkampungan Bali, dia hibahkan tanah itu untuk masjid dan makam sekaligus dua-duanya. Sedangkan orang-orang Tionghoanya itu dia hidup di seberang Kali Angke, karena mereka orang-orang Tionghoa ini lebih banyak bekerja sebagai buruh pabrik gula.
3: Di sini terlihat ada belasan kuburan ya, orang-orang yang di masa hidupnya diyakini tidak terlepas dari sejarah pendirian Masjid Angke.
2: Saya sendiri nggak tahu persis apakah yang dianut agamanya oleh orang Tionghoa, apakah mereka Muslim juga atau bukan. Tapi kebetulan yang di makam itu adalah Muslim yang Leong T itu. Tapi ada
0: masjid yang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi ini memang berukuran kecil, yaitu 15 x 15 meter dan sedang direnovasi saat kami ke sana. Bentuk bangunannya memperlihatkan perpaduan dari berbagai gaya arsitektur seperti gaya Belanda, Banten kuno, dan Cina.
2: Adalah sebuah fakta dari arsitektur. Arsitektur ini menunjukkan keragaman budaya Nusantara. Ada Arabnya, ada Tionghoanya, ada Balinya terutama di ukiran, ada juga dari unsur Eropa, terutama ukiran yang di depan pintu itu Eropa. Iya. Jadi ini menarik sekali karena satu-satunya masjid yang memperlihatkan keragaman di Nusantara ini. Nah, inilah yang kita anggap sebagai sebuah kebinekaan. Sehingga ini yang oleh kelompok pecinta cagar budaya memberikan sumbangsih memugar.

0: Udin.
1: Iya be.
0: Jangan lupa ya, tuh roti buayanya dibawa.
1: Iya be. Eh be, kenapa sih be, kalau orang Betawi entu nikahan kudu pake ade roti buaya entu sih be?
0: Gini,
1: gimana be?
0: Roti buaya entu jadi anteran itu wajib dalam acara pernikahan orang Betawi.
1: Iya be.
0: Asal muasalnya ya, itu konon, konon terinspirasi dari perilaku buayanya, hanya kawin sekali sepanjang hidupnya. Gitu. Itu roti ya, dipercaya ngewakilin kesetiaan calon manten.
1: Oh gitu.
0: Yeah. Nanti kalau udah akad udah selesai, roti itu dibagiin buat saudaranya yang belum menikah. Gitu. Maksudnya
1: apa itu?
0: Agar mereka cepet dapat jodoh.
1: Lah, kalau gitu Udin bisa minta dong be, biar Udin cepet dapat jodoh gitu dah.
2: Propat FM.

Matex di sore hari ini yang sudah berangsur malam. Abisnya bang ada apresiasi budaya Banyumasan barengan sama Bang Dermanis dan juga ada Bang Noel yang akan menemani hingga nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bang Po.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, keren banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Assalamualaikum, Babe.
4: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Aduh, gimana, Neng?
3: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
4: Waduh.
3: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
4: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
3: Hah? Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
4: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
3: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
4: Gondola?
3: Iya, Be, gondola.
4: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu amenya elu di Ancol sono.
3: Ih, si Babe.

0: Masih dari kawasan Topelo 8/4 dari Kupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Satu lagu dari Kotom Kakak Ferry Lado, judulnya itu Jumat Malam Ada Pesta di Bajawa. Nah, berhubung hari ini adalah hari Jumat, apakah di Bajawa itu ada pesta atau sande? Pasti ada . Dan selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Lagu tadi menjadi lagu dari Ketemu Kebersamaan ya, di Basenggol Salam yang suhadir kembali untuk menemani semua pung suasana malam dari sekarang itu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung setelah lalu bisa di 0811-3820-1043. Selain bisa telepon, bisa juga WA dan juga bisa juga SMS ya. Dan suara yang bergabung, halo selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang jauh.
0: Orang jauh?
1: Orang jauh dari Kampung Dingin.
0: Oh, dari Kampung Dingin. Dari Kampung
1: iya.
0: Manikin.
1: Kuan Manikin. Iya, Manikin itu, Pak.
0: Kakak Foni alias Mama Naben ini, ya?
1: Iya.
0: Kabar baik.
1: Kabarnya selalu baik-baik, Kak.
0: Amin. Ini orang pertama, jadi mau dengar lagu yang mana?
1: Ada lagu apa-apa, Kak?
0: Di sini yang beta siap itu ada yang judulnya Mesem Aokum, Ade Monica, Kuda Putih, Pemain Lama, Seio Seio, Muka Dua, Okalele, Manis Dari Timur, Kacian Delu, Trade Sampe.
1: Saks.
0: Ya?
1: Saya udah bertanya suami bilang mau lagu apa.
0: Mau yang mana, ayo. Mau dirundingkan dengan suami?
1: Veronica kok atau?
0: Soalnya ada Veronica, ada Monica.
1: Monica, saya pikir Veronica.
0: Kano.
1: Yang pertama, sah.
0: Yang pertama, oke. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama, kakak yang bertua, tetap semangat. Mm-hmm. Terus ada suami yang lagi di samping juga. Mm-hmm. Terus ada adik Melani. Ada Mama Anita. Mm-hmm. Ada yang tadi malam Mama. Apa lagi yang seribu nama .
0: Buser.
1: Mama Zaf. Buser, ada lupa mamtua. Terus ada mama Ima, ada kakak Yufan, mama Marsa, ada kakak Melki, ada kakak Udi. Terus ada bapak John, ada kakak John Camplong, ada kakak Dani juga, ada mama. Iya, ada lupa mam tua juga.
0: Siapa? Ayo, mam tua dari mana itu?
1: Yang tadi malam dia ada senggol phone itu, Kak.
0: Itu siapa?
1: Iya, ada lupa mam tua, salam juga. Terus ada kakak Ferry Soe, ada kakak Ferry di Satu Nasi bersama Bapak Herman di Angkain. Terus ada Bayi Sila. Pokoknya buatan semua sekakak, soalnya ada lupa satu per satu ini, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam
0: ya, Mam Foni dari Mutis bergabung. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
2: Selamat malam, Kak Daten.
0: Iya, selamat malam.
2: Niki hadir, Kak Daten.
0: Dari Niki.
2: Kak Daten.
0: Mama Aileen.
2: Selamat malam.
0: Ini beta dari Mutis. Tadi beta turun kembali, lurus terus pi Niki ini.
2: Suka pasiar sedikit.
0: Tapi kalau pasiar secara nyata belum,
2: Aman, doa supaya tuan kasih kesempatan kadate.
0: Oke, supaya bisa bakat tumu toh.
2: Supaya kadate juga tahu budaya dia menubah.
0: Betul. Beta setuju. Tadi malam juga Ton sempat bahas soal Oko Mama dengan Bapak Timotius Kabu.
2: Udah pokoknya beda denger sama agresif kadate.
0: Oh, begitu.
2: Tadi juga ada denger yang tentang motif ikat itu.
0: Iya.
2: Nah, semoga ini karena tentatan di sini ketemu dengan ini bab tua yang suka hobi ikat benang di sini,
0: Kak. Oh, seperti itu. Baik-baik. Ternyata TTS ini sonde-sonde hanya diduduki oleh 3 kerajaan besar, Sa. Tapi ada 4 sebenarnya. Yang paling tertua itu dia pun nama Anas.
2: Oh iya, memang itu memang sekarang, tapi dulu itu 3, Kak. Dulu 3.
0: Tapi memang dari dulu itu Anas yang paling ini, yang paling tertua itu dari apa yang dikatakan oleh Bapak Timotius Kabu kemarin. Kan ada Amanatun, Amanuban dan juga Molo, tapi sebenarnya yang paling tertua itu adalah Anas.
2: Tapi yang waktu ketang sekolah itu kan dapat cuma 3 ke dasen, makanya beta menanggapi itu.
0: Iya. Dan tadi malam juga beta baru tahu, oh, ternyata ada 4 sebenarnya. Selama ini yang kotong tahu cuma 3, tapi sebenarnya ada 4.
2: Ya, begitu suka dasen, soalnya yang ketong 3.
0: Iya. Ini langsung dari orang yang memang tahu tentang sejarah begitu.
2: Memang betul kadang.
0: Baik, Mama Aileen mau dengar lagu yang mana?
2: Yang tapi yang kecil dulu itu dari Sius Utu.
0: Iya, dari Om Sius.
2: Itu kalau yang kecil dulu dari Sius Utu, nah tentang orang so, jadi biar saling menghargai.
0: Baik. Salamnya buat siapa?
2: Baik, salam yang pertama buat Kadasen yang lagi bertugas. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Kak dan keluarga.
0: Amin.
2: Tetap ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Semoga dalam Tuhan juga terus melindungi Kak Daten dan keluarga.
0: Amin.
2: Ada Tumar Hati Bira Timur, ada Usti Nugatunis, Bapak Yonatan.
0: Iya.
2: Kami dengar, selamat malam Usti. Bisnis nonton bisnis pamit Usti.
0: Iya.
2: Yang ketiga buat Mahasen yang lagi pantau. Selamat malam. Terus buat Kak Firso, Opa Miller, selamat malam Opa. Apa kabar? Leko-leko kok. Ada ini Papa Dion Hane, Mama Dion Camplong. Ada Kak Joni, Kak Karis. Terus keadaan Fatululi, yang tadi mama yang dimutin selamat malam. Aduh, metro dingin, ini dingin ini.
0: Iya.
2: Jadi ya, yang berikut lagi buat Mama Buser, Mama Elda Tova, Kakak Udi Kokfi, ini Kakak Joy Molteng.
0: Iya.
2: Kakak Gila, si Umate. Oh iya, pokoknya buat semua keratin. Kak Yusen Kak, satu seno.
0: Baik.
2: Terus yang lain nanti besok, Kak. Jangan bikin lama-lama lagi.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih, Kak. Salam.
0: Salam, terima kasih ya. Mama Aileen dari Niki-Niki, so bergabung. Halo, selamat malam.
3: Salam. Selamat malam kakaten yang ganteng dan tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Iya, selamat malam juga.
3: Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak. Senggol dong.
0: Senggol suka.
3: Kakaten pun jeket dong.
0: Aduh, ini angin ini dia fiibau dan kotong nih.
3: Nah, kakaten pun selimut sabu yang di profil tuh.
0: Yang itu beta nah. Itu besok kunci dalam lemari opa.
3: Enak beta piame di mam tua di rumah sako.
0: Boleh, yang penting bisa dapat dia pun kunci sa. Teh kunci besok buang.
3: Salam, selamat malam kadaten, Tuhan memberkati kadaten
0: Amin.
3: Iya, semoga kadaten sehat, itu sudah merupakan kebahagiaan dari kami sekeluarga.
0: Amin. Doa yang sama juga tetap, buat opa Miller dan keluarga.
3: Mas sekarang mau ganti nama Kadaten.
0: Apalai?
3: Ropaga. Rombongan Opa Gaul.
0: Rombongan Opa Gaul. Bepikir ada nama yang ketua, lain. Bepikir ada nama yang
3: itu, lain.
0: Oke, mau salamnya buat siapa ini?
3: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun Kadaten sehat. Jaga kesehatan, jaga imun, cinta kasih Tuhan menyertai kakak selalu
0: Amin.
3: Baik, lanjut. Salam yang pertama ini untuk Mama Aileen yang ada di Niki-Niki, selamat malam. Saya ini juga bagian dari Nakam Nano dan Koi dan Telnoni. Jadi salam sehat untuk semua dan keluarga Lulan di sana ya.
0: Iya.
3: Yang berikut untuk Kakak Odi di mana lagi? Gua VU kok?
0: Kok VU.
3: Oh, Kok VU. Iya. Kakak Odi, kakak aku yang di Manuvelon. Bapak Mbak Isila di Siumate, Kakak Milky di Camplong, ada Abang John, selamat malam, Kakak Dewi Besi, Fendi Iu, yang berikut lagi ada Bu Menkiuk di Manusa, ada Mama Jessie di Lelogama, selamat malam, Kakak salam untuk Bu di rumah Kakak Melani, Ibu Mira, Mbak Kakak Herman di Ankai kok kakak?
0: Iya.
3: Iya, ada kakak Isna di sana juga, semoga sehat selalu. Dan terakhir untuk Bapak Dan di Oen Lasi, Bapak Dion di Hane, Mama Dion di Camplong kakak.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Yang lain nanti bisa besok lagi kakak.
0: Oke. Okay.
3: Jauh di, oh ya buat ini semua warga Kelurahan Fatukoa yang selalu stay di Pro 4, terima kasih banyak, salam hormat buat Bapak Melkior Polo saja.
0: Baik.
3: Ini semua sana pernah pindah gelombang kakana.
0: Iya. Selamat malam.
3: Tanam pisang cakep di muka rumah.
0: Cakep.
3: 7 tahun petik sekali.
0: Cakep.
3: Jauh di mata dekat di hati, jauh di rindu dekat di doa untuk Kadaten.
0: Okay.
3: Semoga Kadaten sehat selalu. Salam indah pun santun. Miller Kauses keluarga. Salam.
0: Salam. Terima kasih. Ya, so bergabung Opa Miller dari Oipura. Dan satu lagi yang so bergabung di 0811-3820-1043. Halo, selamat malam. Pasenggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Baik, nanti bisa dicoba lagi ya di 0811-3820-1043. Setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar, ada salah satu lagu dari Ketum Kakak Gaspar Aun Suni, Mesem Aukum.

0: Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, manatika menyerupai olahraga taekwondo, tetapi bedanya, manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Matpanat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Bahasa Enggol Salam ya. Di sesi pertama ternyata suara yang bergabung lagi di 1043 ini ya. Halo, selamat malam Bahasa Enggol Salam.
1: Enggol dong.
0: Senggol Suko. Dengan siapa? Halo. Dari mana?
1: Dengan Bapak Dan, kakak.
0: Bapak Dan dari Oenlasi ini.
1: Ya.
0: Iya, kabar baik kok Bapak.
1: Kabar baik, kakak.
0: Baik, berarti titip salam buat yang ada di belakang-belakang dong tuh.
1: Ya.
0: Iya. Bapak Dan mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan ini?
1: Lagu duluan,
0: kakak. Oke, okay, silakan. Ini mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Ade Monica, kemudian ada juga Kuda Putih, Pemain Lama, Seio Seio, Muka Dua, Oka Lele, Manis Dari Timur, Tarada Sampai.
1: Ade Monica, kakak.
0: Ade Monica, oke. Okay. Salamnya buat siapa, Bapak?
1: Salam pertama buat pemilih Liu Akura, Abang John Takari,
0: iya,
1: John Samplong, Indi Iu di Aceta, Mama Nisa juga, Bapak Dion, Udi di Kok Triu,
0: iya,
1: dari di kampung Aman Soe, dari Nomli ini di Oibobo, Kak Dani dari mana, kakak?
0: Kak Dani dari Kokveu.
1: Kak Dani dari Fatululi, kakak.
0: Oh, Kak Dani. Oh, kakak Odi itu. Kalau Kak Dani dari Fatululi, betul.
1: Ya. Yang berikut buat Mama Glenn, Judy Atau,
0: iya,
1: ingatnya buat semua kakak.
0: Baik.
1: Buat kakak datang yang bertugas, semangat, sebentar pulang hati-hati, semoga tiba di rumah dengan selamat.
0: Oke, okay, terima kasih. Salam ya. Bapak Dan dari Oenlasi bergabung. Halo, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Selamat malam, Kak Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
2: Dengan Kak Daten Pung Adi Joy dari Moloteng.
0: Bepu Adi, persambi tembung sukaka. Kabar baik kok, Kakak Joy.
2: Kabar selalu sehat.
0: Iya.
2: Seperti Kak Daten di studio.
0: Baik, wah, luar biasa. Bagaimana perkembangan ini untuk kakinya yang sempat tertikam dari kayu tuh?
2: Sudah agak sembuh Kak Daten. Jadi ini hari saya sibuk dengan pekerjaan Kak Daten.
0: Wih, langsung batas sibuk dengan pekerjaan ya?
2: Iya, langsung tadi.

0: ditanam sayur kardaten kok.
1: Mantap kalau begitu. Semangat iya, ya Kakak Joy.
0: Amin, puji Tuhan Kak Daten.
1: Iya, mau salamnya buat siapa ini?
0: Pilih lagu dulu Kak Daten.
1: Boleh, mau yang mana?
0: Kuda Putih Kak Daten. Oh,
1: Kuda Putih, oke. Iya Kak Daten. Salamnya buat siapa?
0: Ya, awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati di studio. Dan segera pulang di hati. Dan titip salam buat Kak Nona, buah hati, dan Oma dan Opa di rumah.
1: Oke.
0: Terus yang pertama, Alina di Patuli Utenga bersama Mama, selamat malam. Terus buat Bunda Asmi di Arnona. Terus buat Mama Jesse di Lelogama, Mama Ima, Mama Glenn, Mama Madi di Besmarak, Mama Alin. Terus buat Bapak John di Takari, Abang John Takari. Abang John Tari, Bapak John di Camplong,
1: iya.
0: Kak Milky di Camplong juga. Terus buat Mama Fandri di Fatuli Utenga, Bapak Ola, Bapak Aloseran. Terus buat Mama Andro di Ayapanu, Kak Nana. Terus buat Kak Udi di Kokteo, Bapak Herman di Angkai, Kak Firisoe, Bapak Dion Hane, Bapak Danu Inlasi. Terus buat Om Endang di Cabang Raknamo. Singkatnya buat semua Saka Daten yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Oh iya, ada lupa Kak Daten. Ya,
1: siapa
0: Mama
1: itu?
0: Aileen di Niki-Niki, selamat malam Mama.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih, salam Kak Daten.
1: Salam, terima kasih Kak Dani ya dari... bukan Kakak Dani, Kakak Joy ya. Kakak Joy dari Molo Tengah ya, so bergabung di Ketompong Line Telepon 0811-3820-1043 ya. Dan ternyata Ketompong Daerah ya itu memiliki asal usulnya ya. Terkhususnya ini merupakan salah satu kelurahan ya di Kota Kupang. Kalau Bapak Mama dong pernah dengar Kayu Putih kok belum? Pasti pernah ya. Ini adalah salah satu daerah, salah satu kelurahan di Kota Kupang yang berawal dari rumpun pohon kayu putih. Memang betul ya, untuk daerah-daerah sama seperti yang kemarin datang kasih tahu ya, kalau Kakak Yuven bilang Fatu Venu itu banyak pohon kemiri ya. Fatu itu artinya batu, Venu artinya kemiri. Jadi kenapa sampai disebut Fatu Venu ya? Karena di sana itu banyak pohon kemiri. Begitu ya. Nah, Kelurahan Kayu Putih ini merupakan kelurahan yang dulunya terkenal dengan rumpun pohon kayu putih yang tumbuh di wilayah tersebut ya. Dan Kelurahan Kayu Putih ini masih bergabung dengan Kelurahan Oyebufu, orang yang pertama kali ya, itu dahulu ya, dahulu ternyata Kelurahan Kayu Putih ini masih bergabung dengan Kelurahan Oyebufu, tapi sekarang sonde lagi ya. Orang yang pertama kali memberi nama Kayu Putih adalah Foy Navi ya, salah satu tokoh sejarah di Kelurahan Kayu Putih Esaubela ya. Dan wilayah Kayu Putih ya, itu kemudian penghuninya ya, Foy Navi ini ya menikah dengan Opendun ya, yang adalah nenek dari Esaubela. Dari pernikahan itu Opendun ya melahirkan satu-satunya anak perempuan yaitu Ni'inafi. Selanjutnya Foy Navi ini mengangkat salah satu anak lagi yakni Dina Ado. Dan menurut Esaubela ya, Foy Navi ini datang dari Rote pada tahun 1800 dan dia yang pertama kali menyebut nama Kayu Putih. Hal itu dikarenakan wilayah Kelurahan Kayu Putih ini kala itu sangat banyak terdapat rumpun pohon kayu putih.

Petak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi

0: tiba-tiba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama Mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh, Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, Bapak.
1: Aduh, betul juga, Mama. Nah, beta kasih mati, Su. Ampun-ampun, Mama.
0: Ingat, Bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompat dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua. Satu lagi yang sudah bergabung di ketumpung line telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam, Amadate.
0: Iya, Senggol Suko. Iya, dengan siapa, di mana?
1: Orang Lelo.
0: Orang Lelo? Lelo Gama? Iya, Mama Jessie.
1: Ya, benar.
0: Kabar baik kok, Mama. Amin. Iya, Mama Jessie mau dengar lagu yang mana kalau untuk malam ini?
1: Di mejanya Amadaten.
0: Di betapu meja ada kertas, ada HP, ballpoint. Ada apa lagi ini? Kamera, mic, headphone, telepon. Di sini yang beta siap itu pemain lama, Seo, Muka Dua, Oka Lele, Manis Dari Timur, Tarada Sampai.
1: Yang pertama,
0: okay. Salamnya buat siapa?
1: Buat Amadaten, selamat selalu, selamat selalu di Salang. Salam buat Nesana, Ganteng, Opa dan Oma.
0: Bye.
1: Salam sayang.
0: Okay,
1: berikut buat Pak Endang di Cawang Reknamo. Pak Juri, ada Alina juga di Pesulio. Pak Jurekas, ada Mak Glenn, Mas Israel. Ada juga Semarang, Mama Martin Kepedes. Ada Jamplong, Marian Masukan.
0: Iya.
1: Ada Pak Is, Pak Isin, dan ada Kanan Nomor Ini, Pak Foni, Bang Jentakari, ada Pak Foni, Kak Natalia. Berikut buat lagi Bapak Miller
0: Oipura,
1: Iya, Kak Emi dan semua saja yang lagi pantau di seputaran Telogama, selamat kompak buat semua.
0: Baik.
1: Buat Meraten, semangat dan pulang hati di jalan.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Salam ya, Mama Jessie dari Telogama. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Halo, Senggol Salam. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
2: Ini putar mana sampai masuk di Soen.
0: Beta dari lewat hutan Ampupu tadi. Jadi beta harus turun kembali datang. Beta harus turun kembali datang kok dari hutan Ampupu.
2: Masuk Soen.
0: Oh, masuk Soen. Berarti patah kiri ya, berlurus terus ya.
2: Lurus pertokoan, patarok masuk rumah jabatan, tembus kampung aman.
0: Tembus kampung aman, beta parkir di samping rumah, belakang rumah, atau depan rumah, atau langsung sah di dalam.
2: Pokoknya di situ rata ke lapangan, di muka kok di belakang semua sama.
0: Wih, berarti kau bisa 1-2 kali babak nih di lapangan situ.
2: Terazana aman.
0: Oke deh. Baiklah, kabar ke mana Kakak Ferry?
2: Ya, seperti cuaca kalau di Kupang, karena berarti di sini begitu juga.
0: Di sini panas mendung.
2: Di sini panas terus.
0: Oh, panas terus. Hati Soniko panas, toh? Hatinya Soniko panas, toh?
2: Ya, kalau hati kok panas, itu juga agak berat juga. Berarti itu ketong harus ke rumah sakit.
0: Oh, begitu.
2: Ya.
0: Waduh. Baiklah, Kakak Ferry, mau salamnya buat siapa?
2: Yang baru lewat yang siapa?
0: Yang baru lewat Mama Jessie.
2: Salam pertama untuk Mama Jessie di Lelogama. Marian Masusan Jessie kemana? Ma Ima dan Katului. Ibu Mira Bung Tommy Melani MDS. Jadi Manu Tepeng. Abortus Satu Heto Bung Valde Selasi Kode.
0: Okay.
2: Bung Joey Mulut Tengah. Ivan Kaspati Tenu. Bapak Dion Hane, Bapak Ako Manuvelon, Bu Milki Campong, Bu Jong Campong, Mama Cha Campong, Anita Eteta, Ibu Dewi Esau, Mentari Esau, Tari Bobo, Ibu Natalia Toli, Ibu Aileen, Aileen Niki-Niki.
0: Iya.
2: Bapak Raisila Simate, Opa Miller, Opa Emi, Ella Alak, Cecilia Mantasi.
0: Baik.
2: Dan semua yang lagi stay. Dan kakak pulang sampai rumah, salam untuk keluarga di rumah.
0: Terima kasih kakak Ferry.
2: Lagu ikutan Tato.
0: Lagunya masih bisa dapat.
2: Apanya?
0: Di sini ada Say O Say O, Muka Dua, Okalele, Manis Dari
2: Okalele.
0: Okalele. Oke, okay. Salamnya bos. Ya. Salam lagi, terima kasih kakak Ferry.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Salam ya. Terima kasih kakak Ferry dari Kampung Aman Soeso bergabung ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suko.
3: Senggol kena orang Fatu Veno.
0: Kena orang Fatu Veno?
3: Iya.
0: Batu Kemiri?
3: Batu Kemiri.
0: Kenapa dikasih nama Batu Kemiri? Karena di sana banyak pohon kemiri ya?
3: Memang banyak pohon kemiri.
0: Iya.
3: Dari kasih nama karena dari nenek moyang dong.
0: Iya.
3: Tapi nama Fatu Veno dari banyak kemiri kakak.
0: Betul, karena banyak kemiri makanya dikasih nama kemiri. Sama kayak di Kupang sini Jo, kayu putih. Karena karena dulu tuh banyak pohon kayu putih di sana, jadi kasih nama kayu putih.
3: Iya.
0: Kabar baik?
3: Saya
0: iya.
3: Kabar baik. Tadi saya pernah masuk di kayu putih karena dulu Adi dong tinggal di situ jadi.
0: Oh, jadi seperti itu.
3: Di kayu putih.
0: Iya. Baik, iya. Baik. Baiklah, kakak Yuven, mau salamnya buat siapa?
3: Iya, salam pertama buat Mama Marsha di Fakulis, selamat malam. Mama Pitra Mela Duhina, Ladui, Atriot Miel Amin Seto Maria, Mama Ima Fakulis, selamat malam Mama Ima. Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, kakak Ferry di Soe, barusan lewat, makasih atas senggalanya, selamat malam. Kakak Dani di Satu Luli juga, Mama Desi Lelo Gama, terus ini kakak Ana di Tova, Marcel di Kalvar, kakak Feni di Mutis bersama kekasihnya, ini Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi, Mama Dion di Camplong, singkat, Baisina di Siumate, Milani di NBS, Ama Tommy, Ibu Mira, singkat baru buat semua-semua saja.
0: Baik.
3: Dengan selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat kakak Daping yang bertugas, tetap semangat selalu, pulangnya hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke. Okay. Salam, terima kasih, dan selamat malam ya. Kakak Yuven, ya, dari Fatu Veno. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
4: Senggol dong, Kak Date.
0: Senggol suko.
4: Iya.
0: Dengan siapa, dari mana?
4: Dengan Ana di Tova, Kak.
0: Kakak Ana dari Tova.
4: Iya.
0: Iya. Kabar baik, kok?
4: Baik, Kakak.
0: Tapi dari
4: kakak
0: suara...
4: Kakak Date.
0: Hela iya. Uma, Hela Uma.
4: Oh,
0: Hela iya. Uma. Nedo Iyema.
4: Dia baru bangun, Kak Date. Jadi saya lewat. Cuma padahal dia pada dengar tadi itu.
0: Oh, ternyata ini baru bangun.
4: Iya. Kadang-kadang ada cerita dengan kakak, cerita budaya tadi itu.
0: Iya.
4: Benar, yang laki-laki tadi.
0: Kakak James kasih.
4: Iya, tahu.
0: Oke. Okay. Kakak Ana?
4: Iya, Kak.
0: Mau salamnya buat siapa ini?
4: Oh iya, yang pertama buat Kadang-kadang. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati, pulang hati-hati sebentar, buat Ina dan Dede di rumah, Opa dan Oma, Kak Marte, Kak Yusen yang baru lewat, terima kasih Kak Yusen, Mama Ima, Kak Dani, Opa Sila, Mama Madi, Mama Marsa, Mama Dion, Bapak Endang, Kak Ferry, Kak Melki, dan semua-semua yang baru lewat tadi, yang sudah salam anak, Salam Bali, Tuhan memberkati kita semua ini malam dan seterusnya.
0: Amin.
4: Buat kakak, dadah, terima kasih banyak.
0: Dadah, terima kasih. Ya, kakak Ana dari Tova. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, malam baik.
5: Malam baik juga.
0: Aduh, ini suara-suara semua dapat mimpi nih, Ma.
5: Ini ada kepala sapi namanya.
0: Ini dok kebokot tuh.
5: Dok kebokot tuh, makanya karena ingin kamu bawa dengan kawan-kawan di Serwepa, jadi harus cari waktu kok untuk masuk.
0: Iya, lekas sembuh ya Bapak Ma Iye.
5: Iya, makasih.
0: Iya. Ini mau pisah papur rumah duluan ini Bapak. Iya. Salamnya mau pisah papur rumah duluan ini.
5: Ini salam duluan ketika di Sile Logama. Opa Miller.
0: Iya.
5: Mbak Cila. Terus Sulemanana di Kauniki, Gablovo di Kauniki, Vanus Wila di Kauniki, Ulitibu di Kauniki. Ini siapa lagi? Siapa yang dari Fatuhenu tadi?
0: Dari kakek Yufen.
5: Oh, salam kenal untuk dia juga. Baru... yang baru lewat tadi satu perempuan itu dari Tova itu siapa?
0: Kakak Ana.
5: Nah, kakak Ana juga. Kalau apa nak, kalau masa nak senggol-senggol Bapak Maya dulu di Panmuti.
0: Iya.
5: Terus apa lagi? Oh, Markus Raja di Kauniki juga.
0: Iya.
5: Nah, semua-semua sudah yang pendengar berempat, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Bapak Maie.
5: Kembali.
0: Oke, terima kasih Bapak Maie ya dari Noel Waki ya, bergabung. Dan satu lagi ini, halo selamat malam, Mbak Senggol Salam.
6: Selamat malam, Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
6: Dari Camplong ke Kedaten.
0: Dari Camplong. Siapa ya? Betul saya lupa nama ini.
6: Lupa nama, ingat rasa.
0: Wih, mama. Itu kayaknya bisa jadi story tuh. Bisa jadi status tuh, kakak Melki.
6: Oh, begitu.
0: Boleh lupa nama, tapi jangan lupa rasa,
6: Oh, iya.
0: Aduh, kabar baik kok kakak Melki?
6: Puji Tuhan, baik-baik.
0: Amin.
6: Atas perlindungan.
0: Iya. Ini malam mau salamnya buat siapa ini kakak Melki?
6: Salam pertama buat Bapak Maye, salam kenal buat Bapak Maye. Depan Muti.
0: Iya.
6: Yang berikut Kakak Firi Soe, terima kasih atas singgolannya. Kakak Dani Fatululi, Kakak Firi Merdeka, Kakak Sisilia Kaja Mentasi, Adik Melani NBS, Mama Deci Anu Tepen.
0: Iya.
6: Bapak Botus. Bapak Miller. Kakak Ana yang baru lewat tadi. Terima kasih atas singgolannya. Mama Elda.
0: Iya.
6: Mama Glenn belakang Hotel Cendana.
0: Baik.
6: Adik Mira
7: adik Mira siapa nih?
0: Adik Mira? Ya, adik ya, Melani?
7: Adik
0: Mira.
7: Adik Melani sudah tadi kan?
0: Oh, adik Melani sudah.
7: Ada yang tadi pagi ada basalam-basalam juga dia sana, salam beta cuma.
0: Dari mana itu? Itu dari Kenali. Mana?
7: Dari mana?
0: Dari mana? Kasih tahu alamat saja.
7: Manulai kok.
0: Manulai. Ah, kalau Manulai beta belum pernah ini.
7: Ya, tadi Bakatung. Pagi ada salam-salam. Hmm,
0: pokoknya buat dialah begitu, eh?
7: Ya, buat dia sih.
0: Oke. Okay. Dan yang terakhir buat siapa ini?
7: Kakak Joy Molteng, Bapak dan Misa, Bapak Dion Hane, Mama Dion Camplong.
0: Oke, okay. Baik. Mama terima kasih Kakak Melki ya.
7: Aduh.
0: Ini sudah ada lampu merah ini.
7: Ini. Yang terakhir buat Bapak Luis dengan Mama Anita dengan Mama Tati.
0: Oke, okay, terima kasih.
7: Terima kasih Kak Daten.
0: Baik, terima kasih Kak Melki dari Camplong ya, sudah bergabung dan nanti Daten kembali lagi untuk menemani semuanya di sesi kedua setelah beberapa nomor lagu yang mereka putar. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
8: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dapu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: WA mah. Lihat ini doh, orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong pi ko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke Ina, siapa takut? Gas.

0: Aduh, Ama, besan sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya.
1: Ina, Ina, aduh Ina, tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Ya Pak Dokter, lain kali Betason akan ikut arus le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Basengkol Salam dan di sesi kedua ya. So ada lagi yang bergabung, ada siapakah yang so bergabung di Kotompong line telepon 0811-3820-1043. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kakak Tate.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dari Oiteta datang sudah.
0: Oh, dari Oiteta sudah datang.
1: Iya.
0: So katok pintu dari tadi ya, kalau saya salah.
1: Sudah tadi ya, kadang dia suka ketuk pintu, masa buka-buka nah.
0: Tadi beta masih selot, itu kunci, kok kunci son tau bet simpan di mana, kok baru beta dapat nih. Iya, kabar baik kok Mama Anita.
1: Begitu, handring bapak-bapak, sakakak.
0: Amin.
1: Semua keluar dari sini, bapak.
0: Iya. Mama Anita, sesi kedua orang pertama, jadi mau dengar lagu yang mana?
1: Di
0: sini di sesi kedua ini yang beta siap ada Aku Ngendo, Lete Kalatada, Levo Lama Lera, Rindu Amfoang, Weta Nukasao, Jang Kasih Harapan, Jodoge, Eleina, Kenapa Rindu?
1: Kenapa Rindu?
0: Kenapa Rindu?
1: Siapa yang menyanyi Kakak Dasen?
0: Kenapa Rindu yang menyanyi itu Kakak Juan Reza dan juga Kakak Dion Mawo.
1: Oh iya. Nah, sebelum salam-salam ini Mama Anita mau tanya, tadi lagu yang Mama Jessie, habis lagu juga Mama Jessie gabung itu, ini naik gunung itu, dipunjuri lagu Kakak Dasen.
0: Oh, Kuda Putih.
1: Kuda Putih, siapa yang menyanyi?
0: Kakak Rinto Nine.
1: Oh iya. Makasih banyak Kak Dasen.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jalan-jalan dong.
0: Silakan Mama. Mau jalan pisah apa rumah duluan ini?
1: Jalan pertama buat tiketuk pintu pertama buat Bapak Endang di Raknamo.
0: Mm-hmm.
1: Nah, Bapak Hermindo. Ibu Rita di Velo. Mama C, Bapak Ben. Bung Joy, Kak Alina. Mm-hmm. Bung Ferry. Bung Dani, Mama Ima, Mama Dion. Bapak Dan, Bapak Misa.
0: Mm-hmm.
1: Baik sila Bapak Nadus, Bapak Ako, Bapak Halo, Bung Contoh Kari Camplong, Bung Wilki juga di Camplong, Kakak Nana, Mama Andro, Mama Harlan, Mama Francie, Mama Naben, Bapak Naben Ademia,
0: mm-hmm.
1: Bapak Odi, Mama Susan, Mama Mari, Mama Glenn, Bapak Maya baru lewat juga selamat malam Bapak,
0: yeah.
1: Mama Jessie di Lelogama, Bunda Asmi, Ade Malani, Kakak Tari, Madin, Sima Elda,
0: mm-hmm.
1: Om Robin, Bapak Jonwa, Kakak Dewa, Kakak Sisilia, Om Margo Madel, Mama Beci, Upa Asel, Bapak Valdes, Bapak Is, Bapak Ori, Upa Men, Upa Emi,
0: mm-hmm.
1: Bapak Saka Babau, Bapak Saka Parisi, dan Mama Nesi, Bung Marifin, Bung Yufan juga selamat malam. Buat semua Kakak Daten.
0: Iya, terima kasih.
1: Kakak Daten lagi bertugas. Selamat bertugas Kakak. Hati-hati, sampai rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Bertemu dengan Pangeran bersama Mama Opa Oma dengan ini sukacita damai dan sejahtera.
0: Amin.
1: Terima kasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya Mama Anita. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Selamat malam.
0: Iya, malam baik.
2: Malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam Mama. Teh Mama nih. Iya, Mama suka kasta putar beta Tebet dah.
2: Saya emosi karena masuk ini tidak bisa masuk memang.
0: Iya.
2: Buang HP dan radio.
0: Jangan nih. Nanti mau dengar perompet ke mana lah? Mau telepon perompet ke mana lah?
2: Tahu lah ini.
0: Nanti itu bareng-bareng dong, rusak nanti siapa yang ganti rugi? Ma Elda sendiri itu yang ganti.
2: Iya, betul.
0: Tapi soalnya sampai kejadian ya?
2: Iya.
0: Kalau sampai kejadian pun soalnya apa-apa ya?
2: India.
0: Kabar baik.
2: Saya dengar-dengar, Sa.
0: Kabar baik, kok, Maelda?
2: Kabar baik, Sa, Kak Daten.
0: Amin. Maelda orang kedua ini, mau dengar lagu yang mana?
2: Lagu yang tadi ini. non ampo anko.
0: Rindu ampo ang mama.
2: Rindu ampo an, itu lang non ampo an lay.

0: Baik.
1: Kan tadi kan manis sesebu semua, jadi salam semua sa. Salam
0: Oke.
1: kompak di udara, salam buat Kak Daten, selamat bertugas, pulang hati-hati. Kami dengar itu lagu Ampuan itu.
0: Baik, segera diputar
1: Kak
0: ini,
1: Daten.
0: ya.
1: Tuh ini ke mana ya?
0: Apa?
1: Eh Hanyo, saya cek jam dong Kak Daten, jam berapa?
0: Di sini semua
1: Oh betul
0: setengah
1: lah.
0: 11.
1: Oh, nah begitu sah, Kak Daten. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Tuhan berkati selalu.
0: Amin. Tuhan berkati selalu juga ya, Ma Elda. Terima kasih Ma Elda sudah bergabung di Ketemu Lain Telepon ya, 0811-3820-1043. Kalau di WhatsAppnya Pro 4 ya, ternyata suada dengan siapa ini? Salam Kak Daten, ini dengan Mama Elsie di Lilana, mau kirim salam buat suami Mbak Isilu, Mbak Iama, Nenek Anse yang lagi duduk pantau. Selamat malam ya buat kakek yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Mama Elsie di Lilana. Kalau boleh tahu Mama Elsie, Lilana ini di mana ya? Soalnya datang juga baru pernah dengar ini ya alamat Lilana ya. Jadi boleh kasih tahu Lilana ini ada di mana begitu. Terima kasih Ma Elsie sudah bergabung, dan yang mau bergabung masih terlalu bisa ya di Kota Mumbas Senggol Salam Perempat RRI Kupang untuk sesi kedua sampai di jam 11 malam atau di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, ini Mama Elsie lagi mengetik ini ya. Lilana itu ada di mana Ma Elsie? Ya boleh kasih tahu supaya datang juga tahu, oh ternyata Lilana ini ada di daerah ini ya. Ada di mana, di kabupaten Kupang atau di TTS atau TTU atau di mana ini ya. Dan kau dengar lagi ya, dua lagu yang berarti putar. Oke, ini sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Ferdi.
0: Kakak Ferdi dari Merdeka.
2: Iya.
0: Wih, berarti deka-deka sa. Oh baik. Tadi beta dari Tova, beta turun datang di Merdeka sini sa.
2: Iya.
0: Kabar baik Kakak Ferdi?
2: Kabar baik Kak Daten.
0: Iya. Ini malam kebetulan Kakak Ferdi bagarak cepat eh.
2: Ya.
0: Kebetulan ini malam Kakak Ferdi bagarak cepat, jadi masuk.
2: Iya.
0: Iya, ini malam mau salamnya buat siapa Kakak Ferdi?
2: Yang pertama buat Kak Daten, selamat malam. Selamat bertugas. Terus buat Mama Elda yang tadi baru lewat.
0: Iya.
2: Buat Kak Milky Camplong. Kak Joyce Morseng. Kak John Camplong. Bapak Loseran. Mama Ima, Kak Dani, Kak Teluli.
0: Iya.
2: Kak Lili, Diki Lili. Pokoknya semua saya Kak Daten.
0: Baik.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam ya Kakak Ferdi dari Merdeka sudah bergabung. Kota dengar lo dua lagu yang merhatiin putar ini ya. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Kakak Johan Reza berkolaborasi dengan Kakak Dion Mawo, Kenapa Rindu.

0: Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

perempat dari Rekopan Suara Budaya NTT. Papa mama kakak nyong kakak nana semua masih di Basenggol. Salam perempat dari Rekopan ya. Dan Natin juga masih menunggu partisipasi dari semua ya, yang mau bergabung, yang mau kirimkan salam-salamnya boleh, yang mau kasih tahu sebuah informasi juga terlalu bisa ya. Bapak mama kakak nyong kakak nana semua, begitu lewat chat, voice note ya, terlalu bisa ya, lain SMS juga terlalu bisa, dan bisa telepon juga di nomor yang sama 0811-3820-1043 ya. Dan ternyata bukan hanya Kelurahan Kayu Putih sah memiliki asal usulnya begitu ya, ternyata nama Kampung Solor juga ini punya depung asal usul. Solor kan adalah sebuah nama kelurahan yang terletak di tepian pantai ya. Ini kampung ada sejak era penjajahan Belanda dan juga Portugis. Kisahnya itu begitu menarik ya. Kelurahan Solor sering disebut Kampung Solor. Alasannya penghuni pertamanya adalah masyarakat asal Solor di Flores Timur ya. Kampung Solor juga menjadi barometer perkembangan Kota Kupang pada saat itu. Di tempat tersebut ya mayoritas warganya berasal dari suku Solor, tepatnya desa Lamakera, Lohayong dan juga Mananga. Nah, masyarakat suku Solor berdomisili di tempat itu tahun 1670-an. Saat berakhirnya perang ya, perang Belanda melawan Portugis, Kampung Solor pun mayoritas didiami warga Muslim. Dan ini ditandai dengan dibangunnya sebuah masjid ya, Al-Fatah, pada tahun 1967. Setelah itu barulah muncul suku-suku lain ya. Dan selain Kampung Solor ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, ada juga Penfui. Nah, kalau yang tinggal di Penfui pasti tahu kenapa disebut Penfui ya. Dan kalau ada yang belum tahu, nah ini dia datang mau kasih tahu kenapa sampai disebut Penfui begitu ya. Nah, Penfui itu kan merupakan istilah dari bahasa Timor untuk menyebut bendera asing. Penfui juga merupakan salah satu pusat sejarah yang menyimpan kisah-kisah peperangan ya. Contohnya ada banker-banker yang ada di sana ya. Ada tugu juga ya, tugu Jepang ya. Kalau bankernya itu ada di Bukit Cinta ya. Di Bukit Cinta itu ada banyak sekali ya. Kemudian di lewat sedikit dari patung burung tuh, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, kalau pernah dengar hutan gamal setelah patung burung itu, kalau lihat ke sisi kanan jalan ya, kalau dari arah Bukit Cinta maupun di arah patung burung itu di sebelah kiri jalan ya, di sebelah kiri itu pasti bapak mama dong bisa lihat ya, ada banker di situ. Dan berdasarkan tuturan tokoh-tokoh masyarakat setempat, Penfui itu berasal dari dua kata, yaitu pen berarti bendera, sedangkan fui berarti asing atau liar begitu. Oleh karena itu Penfui artinya bendera asing. Dan nama Penfui itu diartikan sebagai bendera asing dikarenakan pada saat penjajah Belanda menduduki wilayah itu, bendera kerajaan Belanda dikibarkan dan membuat rakyat sangat kaget dan heran terhadap benda asing tersebut. Lapangan terbang Penfui itu merupakan daratan yang luas, tandus, kering dan datar, serta merupakan lapangan terbang alam ya. Nah, lapangan terbang tersebut pertama kali didarati oleh sebuah pesawat Amerika ya. Dan pada tanggal 19 Februari 1942, Balai Tentara Jepang secara besar-besaran datang di NTT, terutama di Timor. Tapi Jepang sonde mendaratkan pasukannya di pantai yang sudah diperkirakan oleh Belanda dan Australia, melainkan mendarat di Ampupu Belu ya, di Atapupu ya, di Atapupu Belu, Kolbano dan di Batu Lesa.

0: Mau mama, akhirnya Beta lulus diterima di Beta pun kampus favorit.
1: Wih, selamat teh anak. Ingat toh, harus kuliah ya rajin kok bisa jadi sarjana.
0: Siap mama.
2: Ingat, kalau sudah jadi sarjana, nah ilmu dong bisa bawa perubahan positif eh.
0: Siap, menyala bapakku.
3: Mari kita dukung pendidikan tinggi, karena setiap sarjana adalah harapan bagi generasi mendatang.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Ya, bapak, mama, kakak, nyong, kakak, nona, semua senera saya ternyata bertemu kebersamaan untuk menemani semuanya di Basengkol Salam sampai di sini sa. Terima kasih buat semua pempartisipasi ya yang sebergabung. Dan mama Elsie di Lil Ana suka sih tahu kalau Lil Ana itu ada di Kecamatan Nunbena ya, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih ya mama Elsie suka sih tahu ya, dan akhirnya datang juga tahu oh ternyata Lil Ana ini di TTS ya, di Kecamatan Nunbena ya. Terima kasih Mama Elsie sudah bergabung ya, suka sih tahu. Dan terima kasih juga buat semuanya yang sudah berpartisipasi, yang sangat beruntung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama ya. Besok itu nanti datang akan kembali menemani bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Untuk ini malam datang buka bersamaan sampai di sini ju, tapi bukan berarti datang itu sangat temani lagi. Datang itu sebenarnya masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, lewat ketemu lagu-lagu terbaik dari ketemu daerah NTT, dari timur Indonesia juga ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok ya. Murid Yesus doera hela ongadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak usah takut gagal. Bekerjalah semaksimal mungkin dan percayalah bahwa semua jerih payah kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mary Riana.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kegagalan akan mengalahkan pecundang, kegagalan akan menginspirasi pemenang. Robert T. Kiyosaki.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Katakan pada hatimu kalau takut gagal justru lebih buruk dari kegagalan itu sendiri. Paulo Coelho.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Menyerah adalah satu-satunya cara pasti untuk gagal. Gina Showalter.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basodera, hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Seratus empat koma tiga megahertz berempat RR Kupang dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, apa kabar di pagi ini? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan ya. Untuk pagi ini kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Dan yang pasti rangkaian informasi budaya hadir menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan. Dan apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan Yesus yang akan pernah meninggalkan ketong semua. Tuhan memberkati kita.

Salam Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona sekalian. Bersama saya Pri Hadi Kristian, penyuluh agama Kristen Kantor Wilayah Bimbingan Masyarakat Kristen. Pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 29 ayat 17. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan mengizinkan kami kembali untuk bersua dengan para pendengar Pro 4, dan khususnya pada kesempatan ini kami diizinkan untuk belajar firman-Mu. Berkati agar firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami, dan terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong sekalian, saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Amsal 29 ayat 17, demikian sabda Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sekali lagi, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema didiklah anak-anak untuk takut akan Tuhan. Didiklah anak-anak untuk takut akan Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong sekalian, anak merupakan berkat Tuhan yang Allah titipkan bagi kita sekalian. Sebagai rumah tangga Kristen yang di dalamnya terdapat Bapa, Mama, dan anak, maka masing-masing bagian anggota rumah tangga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Pada bagian ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu kalimat ayat di dalam Amsal 29 ayat 17 ini. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Karakter anak terbentuk dari didikan yang diberikan sejak dini kepada mereka. Kalau anak kita mau kita harapkan masa depannya untuk menghormati orang tua dan hidup dengan baik, maka sejak dini kita harus mampu mengajar mereka, anak-anak kita ini, untuk mengenal Tuhan. Sejak dini kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah. Kita ajarkan mereka untuk mengasihi Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Nah, kata didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketenteraman kepadamu. Pertanyaannya adalah, kapan ketenteraman dalam kalimat nats tersebut terwujud? Tentu pada masa senja kita, bukan pada saat ini. Karena pada masa senja itulah kita memerlukan ketenteraman. Pada masa senja itulah kita membutuhkan kedamaian. Saat ini kita mengatur mereka, tetapi masa senja nanti merekalah akan berdiri sendiri dengan kaki-kaki mereka, dan mereka akan berusaha dengan kekuatan mereka tanpa bantuan kita. Bagaimana ketenteraman itu terwujud? Dengan adanya hubungan yang harmonis tentunya antara anak dan orang tua. Pada saat itu anak kita sudah dewasa. Kita tidak mungkin mengatur mereka lagi. Justru terkadang kita sebagai orang yang telah senja usia memerlukan keberadaan mereka di sisi kita. Jika mereka dari kecil tidak diajar untuk takut akan Tuhan, bagaimana mungkin mereka akan mengasihi orang tuanya? Justru yang ada, mereka akan condong mementingkan diri sendiri dengan dalil, kami punya masalah keluarga kami sendiri, maka jangan ganggu kehidupan kami. Tidak heran, ada anak kemudian di masa dewasanya, mereka menelantarkan orang tuanya. Ada anak yang menyakiti orang tuanya. Ada anak yang bersikeras meminta bagian warisan kepada orang tuanya selagi orang tua masih hidup. Jadi mari kita ingat akan hal ini. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sebelum terlambat, lakukanlah nats ini dalam hidup kita, maka kita akan merasakan damai yang Tuhan janjikan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas nasihat yang Kau berikan bagi kami, khususnya orang tua, untuk senantiasa mendidik anak-anak kami sedini mungkin mengenal Engkau Tuhan, mengasihi Engkau, karena akan berdampak bahwa mereka juga akan mengasihi kami sebagai orang tua. Sebagai anak-anak kami, Engkau ajar untuk kami mempersiapkan diri di dalam masa depan kami, untuk kami bisa hormat terhadap orang tua, untuk kami bisa mentaati kehendak Tuhan. Maka kami pun harus belajar dari orang tua kami tentang bagaimana menghormati Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengamalkan perintah-Mu ini, Tuhan. Karena perintah-Mu ini tidak akan menjadi hal yang baik ketika kami tidak melaksanakannya. Tetapi ketika kami lakukannya dengan dasar takut akan Engkau, dengan dasar hormat kepada-Mu, firman-Mu akan termeteraikan, firman-Mu akan menjadi rema bagi hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, memberkati setiap kami pendengar sekalian di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mendapatkan kedamaian, kesukacitaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Desa Oiteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp72.297.800 untuk program ketahanan pangan. Alokasi 20% anggaran dana desa ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menyukseskan program tersebut, Yakob Tafai mengatakan telah melakukan kerjasama dengan TNI Polri. Berbagai upaya optimalisasi lahan juga dilakukan seperti menanam dua komoditas berbeda pada satu lahan dan untuk mengurangi kerugian akibat gagal panen. Menurut Yakob Tafai, program ketahanan pangan juga sempat terhenti akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Dikatakan bahwa pada akhir tahun anggaran 2025, pemerintah Desa Oiteta harus memangkas dana sebesar Rp304.560.120. Beralih ke informasi berikut. Mediasi sengketa lahan adat antara dua suku di Desa Tanah Werang, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur belum menghasilkan kesepakatan. Pertemuan yang digelar di Rumah Adat Kampung Lama pada April 2026 lalu masih akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Mediasi dihadiri unsur pemerintah kecamatan, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta perwakilan 6 suku di wilayah tersebut. Pertemuan difokuskan pada penyelesaian persoalan kepemilikan lahan adat yang sama-sama diklaim oleh dua suku sebagai tuan tanah. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak masih mempertahankan pendapat terkait hak kepemilikan lahan adat. Mereka belum mencapai titik temu, proses diskusi berlangsung tertib dan mengedepankan suasana kekeluargaan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bas, saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Hari Sabtu bagi sebagian orang itu libur ya. Liburan akhir pekan kemana? Di rumah saja kah? Atau mungkin ada yang siap-siap buat jalan-jalan olahraga PCFD ya. Cuci-cuci mata, terus itu jajan ya. Karena kebanyakan banyak orang yang ke pigi di CFD itu untuk mencicipi beragam kuliner yang ada di sana, yang dijual di sana ya. Ya, dan pokoknya selamat menikmati indahnya hari Sabtu ini Bapak Mama Bapak Saudara, akhir pekan yang cerah dan juga sedikit lagi panas. Semoga sonde berangin sama kayak kemarin ya. Dan yang pasti selamat menikmati liburannya bersama dengan Pro 4 RRI Kupang. Di bobotnya ada satu topik menarik yang akan beta sampaikan untuk Bapak Mama Bapak Saudara dong semua.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama bahas saudara dong semua ya. Beberapa hari ini sebenarnya sih sejak tanggal 18 April ya, Kotong sudah dapat informasi terkait dengan kenaikan harga LPG non subsidi. Dan beberapa orang juga mengeluhkan bahkan bukan hanya 300 lebih ya, tapi ada beberapa juga yang mendapat ataupun membeli gas LPG sampai 400 lebih harganya. Ya, jadi Bapak Mama, saudara dong semua, ini pagi bukan bicara soal gas LPG ya, tapi Ketong bicara tentang ini bahan bakar yang dulu seringkali digunakan untuk memasak. Karena beberapa hari ini sempat terpikir ya, wah, ini LPG mahal, terus minyak tanah justru mulai langka. Apakah Ketong mesti kembali ke zaman dulu menggunakan kayu bakar, atau mungkin ada alternatif lain, energi alternatif yang bisa digunakan untuk membantu mama-mama ya, seperti kami-kami ini dalam memasak. Ya, jadi Bapak Mama, saudara dong semua, bahkan ada beberapa akademisi yang menyarankan untuk menggunakan kompor konduksi. Bayar lagi ya, listriknya mahal lagi ya. Jadi terpikirkan, wah, ini kayaknya kalau keadaan seperti ini, apakah kita kembali ke zaman dulu menggunakan kayu bakar begitu ya, atau ranting-ranting. Tapi yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, bicara soal kelangkaan gas LPG dan juga minyak tanah ataupun bahan bakar lainnya ya, yang seringkali Kotong gunakan begitu, itu jadi teringat pagi-pagi dulu. Pagi-pagi kalau bangun tidur ya, di beberapa tetangga itu juga masih ada yang menggunakan tungku api ya. Jadi pakai kayu bakar dan dia punya aroma khas itu yang menyenangkan ya. Masih diingat sampai saat ini aroma khasnya dari kayu bakar. Dan kalau pagi-pagi masak pakai kayu bakar itu kan terasa beda ya. Apalagi kalau misalnya dulu ikut kegiatan pemuda gereja, retret begitu ya. Atau ada kegiatan-kegiatan rantangan begitu ya. Jadi masak rame-rame pagi-pagi itu sudah bahagia. Ya, dan kalau bicara soal bahan bakar pengganti ini ya, bukan pengganti sih, tapi bahan bakar yang dulu seringkali Kotong gunakan ya untuk memasak, ini anggap Kotong sedang nostalgia ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara lebih memilih atau mungkin masuk dalam tim yang mana? Masak pakai kompor gas yang praktis atau masakan pakai kayu bakar yang dia punya wangi itu memang khas ya. Setiap kali Kotong masak pakai kayu bakar itu pasti akan tercium aroma kayu bakar yang bikin Kotong itu jadi tenang begitu ya. Entah kenapa, pokoknya masak pakai kayu bakar tuh ada sensasinya. Silakan sampaikan untuk pendapat ceritanya Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu ini kan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu laut adalah sumber kehidupan, sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Rai Jua ada yang namanya panadahi, itu ritual panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan, itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat dan mereka menggunakan ban untuk berenang gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk di tambang pasir di pantai.
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi

0: dampak-dampak ekonomi, sosial dan budaya ke depan.
1: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Raijua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

kantor.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Bahas Saudara Kotong masih beromong tentang nostalgia di masa lalu ya. Dulu kan kalau Kotong lihat masih ada lah di tahun 80-an, 90-an masyarakat yang masih memasak menggunakan tungku api. Sekarang pun di desa-desa masih ada ya. Beberapa waktu lalu sempat jalan-jalan ke Nenas ya. Itu juga beberapa masyarakat masih memasak ataupun menggunakan kayu api ya sebagai bahan bakar untuk mereka bisa menyalakan tungku. Ya, walaupun sekarang sudah ada yang namanya program biogas ya. Nah, sedikit nostalgia di pagi ini Bapak Mama Bahas Saudara. Kalau Bapak Mama ya ini merupakan tim yang lebih suka masakan pakai kompor gas yang praktis, cepat ya. Dan tidak berbau begitu, tidak berbau yang lain-lain ya, seperti bau gas ataupun bau minyak atau bau kayu bakar ya. Atau Bapak Mama Bahas Saudara merupakan tim masakan yang menggunakan kayu bakar yang punya wangi yang khas begitu. Ya, silakan sampaikan komentarnya, pendapatnya, ceritanya melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi dulu mungkin ada yang punya cerita terkait dengan memasak menggunakan tungku ya ataupun kayu bakar. Silakan juga berbagi cerita di akhir pekan kali ini.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu anah. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu anah, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu anah merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu anah atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu anah sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu anah sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu anah ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan dipangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu anah masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu. Nah, namun banyak keluarga Sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang Sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga, karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat, serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

Pendengar, dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Undana, Richard Bolang, menilai kenaikan harga gas non-subsidi dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Kondisi ini dikatakan berpotensi membebani pengusaha-usaha mikro kecil menengah, khususnya yang bergerak di bidang kuliner, karena meningkatnya biaya operasional. Menurut Richard Bolang, kenaikan harga gas non-subsidi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan memicu inflasi. Hal ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi namun tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, sehingga masyarakat melakukan pengurangan pengeluaran. Monitoring real time, menurut Richard, perlu dilakukan pemerintah untuk mengawasi ketersediaan gas LPG baik pada distributor maupun toko. Ia juga mengapresiasi upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah seperti sidak dan melihat peta rawan wilayah yang sering mengalami kelangkaan ketersediaan gas non-subsidi. Beralih ke informasi berikut, Ketua Sanggar Tenun Milenial Ria Collection, Mariana Tuto Demon, mendorong generasi muda di Adonara dan Flores Timur untuk menjadikan tenun ikat sebagai identitas budaya sekaligus peluang ekonomi kreatif di tengah perkembangan zaman. Mariana mengatakan Sanggar Tenun Milenial Ria Collection dibangun berangkat dari kekhawatirannya terhadap keberlangsungan tenun ikat Adonara yang mulai ditinggalkan generasi muda. Yang menjelaskan sebagian besar penenun di wilayah desa Gayak, Goleng, dan Nobo masih didominasi kalangan lanjut usia. Sementara generasi muda lebih memilih merantau dan menganggap tenun sebagai budaya lama yang tidak relevan. Menurut Mariana, setiap motif tenun Adonara memiliki filosofi dan cerita tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan adat masyarakat setempat. Dia menyebutkan penggunaan kain tenun juga disesuaikan dengan momen adat, mulai dari kedukaan hingga upacara sukacita. Untuk itu, ia berniat untuk menarik minat generasi muda. Sanggar Tenun Milenial aktif melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, desa-desa, serta memanfaatkan media sosial. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih di Persimpangan Jalan Tomilo nomor 8 dan masih di Bapote ya. Kita masih omong tentang lebih suka masak menggunakan kompor gas atau lebih suka masak menggunakan kayu bakar. Silakan buat bapak mama bapak saudara yang ingin menyampaikan komentarnya, pendapatnya atau mungkin ceritanya ya. Kita bernostalgia di akhir pekan kali ini. Silakan gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1044.

0: Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik, yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa mengenakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka, yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refren oleh Mananggado atau orang yang menyanyikan refren dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi. Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta, sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berkembangnya peradaban, tari Kebalai pun mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Kebalai yang dahulunya dilaksanakan pada saat pemakaman untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, kini dalam acara syukuran kegembiraan pun diisi tari Kebalai. Bahkan dalam hajatan politik pun bisa disisipi dengan tarian Kebalai. Untuk mengunggah rasa simpati melalui syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dan ajakan untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Tarian Kebalai bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian Kebalai mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Seratus empat koma tiga megahertz Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak mama bapak saudara, ketong tinggalkan dulu sejenak ya untuk topik kita di pagi ini. Ketong lari-lari di Car Free Day, di area Car Free Day, karena hari ini bertepatan juga dengan untuk launching Cyber Sehat NTT oleh Dinas Komunikasi ya. Dan di pagi ini sudah ada rekan Delvin yang akan menyampaikan terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung di area Car Free Day untuk Cyber Sehat NTT. Silakan Delvin untuk laporannya. Halo. Ya, silakan Delvin untuk laporannya.
2: Ya baik, saat ini saya berada di arena Car Free Day tepat di depan rumah jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaunching Cyber Sehat di Dinas Kominfo. Dan saat ini kami memantau bahwa kegiatan masih berlangsung dengan rangkaian Senam Sehat yang dilakukan di Dinas Kominfo. Rangkaian kegiatan juga masih sementara berlangsung, tidak dipadati oleh masyarakat yang melakukan kegiatan hari sehat. Saat ini saya juga sudah bersama dengan Bapak Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Pak Jeff. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Ya, Bapak mungkin bisa beri tanggapan terkait launching dari Cyber Sehat oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari ini.
3: Ini untuk bisa memantau situasi dan kondisi yang ada Cyber Sehat yang ada di NTT, karena sekarang zaman sudah zaman digitalisasi dan media sosial yang sangat kencang atau sangat cepat. Jadi kalau tidak ada kita mengantisipasi dari dini, itu sangat berbahaya.
2: Betul, Bapak. Ini memang tujuannya untuk mengantisipasi digital narkoba nih, Bapak. Kira-kira bagaimana Bapak melihat isu-isu narkoba di Nusa Tenggara Timur ini, Bapak, sebagai lembaga penyiaran?
3: Ya, narkoba itu sebenarnya isu nasional. Di NTT juga sangat berat itu. Maka kita tetap mensosialisasikan tentang narkoba itu. Memang kalau sudah kena itu bahaya, terus terang. Karena itu gimana, walaupun di rehab juga itu sangat berat. Jadi kalau bisa harus dihindari, kita harus hidup sehat seperti ada NTT sekarang. Kita harus mulai giat olahraga untuk bisa menetralkan yang hal-hal itu.
2: Bapak, ini kalau boleh tahu, adakah program-program atau komitmen dari TVRI untuk juga mendukung Cyber Sehat ini dalam rangka mengantisipasi peredaran narkoba atau digital anti narkoba, Bapak?
3: Silakan. TVRI sangat mendukung dari awal juga, karena tusi kami sebagai lembaga penyiaran publik itu sangat mendukung. Kami akan mensosialisasikan ini semua. Kami juga membuat dialog khusus mungkin untuk tim ini bisa selesai lagi biar lebih luas, dan juga di media sosial kami intent akan menyebarluaskan itu untuk bisa sama-sama kita mengontrol keadaan yang ada di Provinsi NTT.
2: Oke, baik Bapak, terima kasih. Yang terakhir mungkin harapan kedepannya Bapak seperti apa?
3: Di harapan kedepannya kita harus mulai hidup sehat, karena zaman sekarang sudah zaman yang penuh dinamika. Jadi kalau hidup sehat, pikiran sehat, mudah-mudahan kita sehat dan bahagia.
2: Oke, baik Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bersama kita. Jadi baik pendengar, saat ini juga saya memantau banyak sekali siswa-siswi dari Tetap Kupang yang ikut meramaikan rangkaian kegiatan launching Cyber Sehat dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya sudah bersama dengan siswa dari SMA Kota Kupang. Izin kakak, dengan kakak siapa dari SMA apa?
4: Nama saya Rita Bulan dari SMK Negeri 4 Kupang.
2: Oke, kakak ini melihat isu narkoba di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang ini seperti apa nih, kakak?
5: Saat ini sebelum secara launching,
6: narkoba mungkin sekarang di anak muda zaman sekarang, termasuk SMA, SMK, begitu banyak anak-anak yang kecanduan narkoba atau judi online, rokok, miras, mungkin banyak sekali anak muda zaman sekarang yang menggunakan barang-barang seperti itu. Nah, mungkin dari saya cara mengatasinya adalah cara bergaul. Kita harus membatasi cara bergaul kita sendiri. Mungkin dari lingkungan masyarakat rumah tangga kita masing-masing atau lingkungan sekolah, mungkin sekolah juga harus punya lingkungan yang baik, bukan ketat sih kak, tapi kayak harus mempunyai aturan yang lebih baik lagi. Mungkin dari saya itu.
2: Tapi sepas narkoba.
6: Saya serahkan ke teman-teman.
2: Ini kakaknya nama siapa?
6: Cika.
2: Cika dari
6: SMK Negeri 4 Kupang. Negeri 4 Kupang. Kemudian tanggapan terhadap launching cyber sehat dari Kominfo ini seperti apa nih kakak?
5: Jujur dulu saya pikir internet yang sebagus itu asik, tapi setelah saya ikut
2: tanggapan positifnya. Dan saat ini juga kami terus memantau bahwa rangkaian kegiatan relasi cyber sehat ini masih terus berlangsung dan masih dilakukan senam sehat oleh para peserta. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Ibu, siapa Ibu? Izin?
7: Dokter Muro.
2: Oke, Dokter Muro. Ibu, izin mungkin tanggapan terkait launching cyber sehat dari Kominfo ini seperti apa nih Ibu? Ataupun mungkin tanggapan Ibu terkait narkoba di Nusa Tenggara Timur ini seperti apa nih Ibu?
7: Ini kata.
2: Karena iya betul, karena ini untuk mengatasi atau menangani kegiatan narkoba yang ada di Nusa Tenggara Timur ini seperti apa?
7: Narkoba apa?
2: Narkoba saja
7: terlalu. Sejauh ini ya, betul saya punya anak remaja. Ini lebih targetnya ke remaja apa dewasa?
2: Sejauh ini kan generasi muda.
7: Ya, oke. Saya punya dua anak remaja ya, jadi memang sejauh ini harus hati-hati, karena ternyata sangat mudah.

0: lama-lama kita mereka merasa diterima. Ada di dalam satu kelompok mereka diterima karena pada saat di rumah orang tua itu terus di sekolah sulit sebenarnya. Kalau mengenai hoax memang cukup apa mengkhawatirkan.
1: Ya, Bapak Mama, Saudara dong semua, kami akan kembali mencoba menghubungi rekan Delvin ya terkait dengan pelaksanaan launching Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa dalam launching Cyber Sehat tadi juga ada sosialisasi anti narkoba dan juga bagaimana untuk bisa kita menjadi pengguna media sosial yang bijak. Ya, kami akan kembali mencoba menghubungi rekan Delvin. Delvin yang saat ini juga sedang berada di area Car Free Day dan akan menyampaikan laporannya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Untuk perempat era di Kupang masih menemani Bapak Mama semuanya.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kembali lagi kami terhubung dengan rekan Delvin yang ada di area Car Free Day. Rekan Delvin, silakan untuk laporannya.
2: Ya, baik rekan Christine, tadi sempat terputus dan kami masih memantau bahwa rangkaian kegiatan launching Cyber Sehat saat pagi akan segera dimulai karena saat ini kami memantau Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur juga sudah ada di lokasi bersama jajaran Forkompinda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa beberapa narasumber tadi sudah mengatakan bahwa memang narkoba di Nusa Tenggara Timur ini sangat masif dan juga perlu diantisipasi. Sehingga dengan adanya Cyber Sehat ini berharap narkoba yang akan terjadi di Nusa Tenggara Timur ini dapat diantisipasi dengan baik. Dan rekan Christine juga pendengar di mana pun berada, sesaat lagi rangkaian kegiatan akan segera dimulai dan tentu kita akan menyiarkan secara langsung kegiatan launching Cyber Sehat hari ini. Demikian laporan yang dapat saya laporkan dari Irfan Ujam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Delvin Wangi dari Tim Udara untuk Indonesia. Kembali ke rekan Christine di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Delvin untuk laporannya dan Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Demikian ya laporan terkini terkait dengan launching Cyber Sehat NTT yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur. Dan

0880-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak-mama, saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah

Rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap sehingga pintu keluar masuk barang atau orang serta sirkulasi udara hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara, kalau bicara tentang bahan bakar ya, ataupun sumber energi yang dijadikan sebagai bahan bakar untuk memasak, masyarakat dulu itu punya banyak sekali bahan-bahan ya, bukan bahan cadangan ya. Jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, selain kayu bakar yang menjadi pilihan utama karena memang mudah didapat di alam sekitar, kering dan juga dapat disimpan di dapur ya. Bahkan sampai sekarang pun masyarakat yang ada di pedalaman di desa-desa masih menggunakan kayu bakar sebagai alternatif untuk memasak ya, bahan bakar untuk memasak. Nah, selain itu ada minyak tanah juga yang masih menjadi idola sampai sekarang ya. Ada juga arang ya yang seringkali digunakan untuk memanggang atau memasak, yang memang membutuhkan api yang stabil ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Dan ada juga batok kelapa serta ranting kering, itu bahan bakar dari sisa-sisa pertanian yang digunakan ya, terus dijadikan juga sebagai, kalau dibilang sih ada yang buat jadi pelet, ada juga yang jadi brick ya, pokoknya macam-macam. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, intinya adalah bukan kacamata, tapi proses memasak dulu itu umumnya dilakukan di tungku tanah liat atau anglo ya, orang bilang. Tapi kalau dulu, kalau yang di Kupang, di NTT itu pakai tiga batu ya, makanya sampai sekarang ada yang sebut tiga batu tungku begitu. Itu juga cepat. Di besta-besta juga masih sampai sekarang masih menggunakan kayu bakar ya. Dan memang aroma ketika memasak menggunakan kayu bakar itu agak berbeda dengan ketika masak menggunakan kompor minyak ataupun kompor gas atau kompor listrik ya. Yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, segala sesuatu yang dulu dilakukan memang masih dilakukan sampai saat ini ya. Ada beberapa yang masih dilakukan sampai sekarang dan banyak orang yang juga masih merasa nyaman ya menggunakan kayu bakar saat memasak. Baik, sampai di sini Bapak Ote menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Beta Christine masih dengan Bapak Mama, tentunya dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Krisis iklim di Nusa Tenggara Timur bukan lagi sekedar ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang dihadapi masyarakat hari ini. Fenomena kekeringan, gagal panen, hingga cuaca ekstrim menjadi tantangan nyata bagi keberlangsungan hidup di Nusa Tenggara Timur. Direktur Walhi NTT Juvencius Stefanus Nonga dalam Seminar Nasional Ekoteologi bertema Krisis Iman di Tengah Krisis Ekologi menyampaikan bahwa NTT sebagai wilayah kepulauan kecil sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut yang mengancam hilangnya pulau-pulau kecil. Dikatakan bahwa selain faktor alam, Juvencius menyoroti dampak proyek geotermal di Pulau Flores yang dinilai memperparah krisis ekologis. Ia mencontohkan kasus di Mataloko, Kabupaten Ngada, di mana pemboran geotermal memicu semburan lumpur di lahan pertanian dan menurunkan kualitas hasil panen warga. Ia juga mendorong pemerintah untuk beralih ke energi berbasis komunitas seperti mikrohidro yang telah berhasil di Sumba Timur. Beralih ke informasi berikut,

Masih Injili di Timor bersama pemerintah Kota Kupang menggagas kolaborasi menangani tingginya angka kasus HIV/AIDS di Nusa Tenggara Timur. Kerjasama ini berfokus pada kegiatan edukasi, pendampingan, dan pelayanan kesehatan bagi saudara dengan HIV/AIDS. Ketua Majelis Sinode Gemit Pendeta Samuel Pandi menegaskan bahwa salah satu fokus utama dalam gerakan ini adalah transformasi cara pandang masyarakat terhadap penderita. Sebagai bentuk aksi nyata, Majelis Sinode Gemit telah memiliki modul pendampingan komprehensif. Program ini mencakup berbagai tahapan mulai dari pelaksanaan lokakarya, pendampingan pastoral dan spiritual, penyaluran diakonia hingga produksi video edukasi guna menekan angka penyebaran kasus di Kota Kupang. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.